0: serta panjak piwai atau tradisi pengambilan madu dari pohon tinggi. Seluruh rangkaian tersebut menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam dan warisan budaya yang masih terjaga hingga wayah ini. Pemerintah Kabupaten Berau berharap festival ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kehadiran pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, festival Bekudung Betiyung juga diharapkan memperkuat identitas Berau sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan wisata budaya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
0: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya. Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan, ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat malam Mbak Megars, keluhan yang sana RRI Perumbahan Samarinda. Kembali lagi Mbok Mia nih dalam program Halo Bono Etam. Tentunya kurang dari syarat di hari Sabtu weekend ya, 27 Juni 2026. Keluhan yang sana kendia yang mau bergabung dengan Mbok Mia bisa tentunya di 0541 727 2656 atau di 736152, atau di WhatsApp ya juga bisa di 0811 5819 9984 ya. Dan juga di RRI Digital dan juga di Facebook kita ya Bu Sumbo. Nah, ngomong-ngomong nih, Mbak Mia sudah mengajak bergabungan, tapi Mbak Mia belum ngasih tahu nih tema kita pada pagi hari ini apa nih. Nah, tema kita adalah mati lampu ya sayang ya, ceritanya tegak tuh leh. Jadi Bu Sumbo, kan akhir-akhir ini ya di Samarinda, di Samarinda sekitarnya, Gaukar atau di mana nih kan, di wilayah Etam nih sering banyak terjadi mati lampu ya tentunya ya. Biasanya ada perbaikan dari mungkin ada perbaikan di mesinnya kah, perbaikan di mananya. Nah selama Etam mati lampu itu kadang bisa terjadi di 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, ada di Etam nih, kisahnya Etam ya Bu Sumbo ya, pada saat mati lampu, mungkin ada kisah serunya kah atau kisah apanya kah, cerita aja ke Mbok Mia. Ini ada Bu Suhamdan yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, kita sapa dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bu Suhamdan. Bu Suhamdan, masih adakah suara kita nih Bu Su? Iya, bunyinya tutut ya tadi leh. Jangan-jangan udah sidan nih mati lampu, makanya terputus nih leh. Bu Suhamdan ke dia dicoba kembali yo. Bergabungannya baru juga. Assalamualaikum, baru menjawab waalaikumsalam. Nah ini sidak bergabung kembali. Kita sapa lagi nih. Halo Bu Suhamdan, assalamualaikum. Halo, Bu Suhamdan, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayak apa suaraku, kayak apa?
0: Nah, ini baru hak suaranya Bu Su, ini baru baik ya, tadi tuh.
1: Kasiangan,
0: kasiangan, nonton bola
1: mati
0: kan?
1: Mati lampu.
0: Mati lampu.
1: Gara-gara main bola.
0: Gara-gara main bola mati lampu.
1: Aduh.
0: Ini nonton bola Bu Su. Alhamdulillah baik, mahaleh. Tegak mana kabar kita nih? Halo? Halo Bu Suhamdan, sepertinya nih terputus kembali ya Bu Sumbo. Tegaknya nih wadahnya Bu Suhamdan nih mati lampu leh. Makanya sinyalnya nih naik nih leh. Bu Suhamdan terputus ternyata bujur. Akan dia ya, dicoba kembali Bu Suhamdan. Ini Bu Mi akan sapa dulu satu pendengar ya di belakangnya Bu Suhamdan. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Salam budaya, sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh dia.
0: Iya Bu Su.
2: Yang berkesan-kesangan orang yo.
0: Kenapa itu?
2: Informasinya HP Jul Samdan tuh tercelup ke minyak gas, minyak tanah.
0: Mau tercelup bisa jadi ngembang Bu Su leh.
2: Iya ngembang, makanya tercelup. Tercelup batu apa namanya, minyak gas.
0: Gak tercelup minyak gas
2: ya, itu di solar. Iya dan Mbok ya. Kalau menurut informasi Mbok di medsos itu karena PLN ini perusahaan ada perbaikan LPGU kah apa tuh Mbok? Listrik tenaga udara kah?
0: Oh uap. Tenaga uap PUC ya?
2: Saya melihat di medsos itu LPGU kah apa Mbok? Ada perbaikan. Nah, saya kan di kampung Jawa sini Mbok. Itu enggak maghrib tuh Mbok. Yang memperbaiki itu Mbok yo seluruh Kalimantan Timur, mungkin di Tanjung Batu sini Mbok, di Teluk Dalam tuh Mbok, ramai Mbok cerita dalam itu Mbok.
0: Oh, sekali mantan gak Bu mati lampunya nih?
2: Kalimantan Timur kayaknya tuh, jadi ada perbaikan. Kalau menurut saya itu mungkin ini mengganti trafo yang di sana tuh Mbok. Karena trafo itu mungkin sudah cukup waktu kan Mbok yo.
0: Iya.
2: Sudah di artinya sebelum itu fatal, lebih bagusnya digantinya tembok yo.
0: Nah bocor.
2: Karena saya tiap merian itu mbok pasti lewat situ. Jadi mbok penuh tembok karyawan itu, mungkin di situ mesida tembok.
0: Oh.
2: Harusnya saya kemarin itu bertanya bang, Cuma karena buru-buru mbak, jadi saya tidak sempat bertanya.
0: Penasaran nggak Busu?
2: Ya.
0: Penasaran juga kak kita.
2: Penasaran juga.
0: Sama Busu.
2: Etam nih mbak yo, sedikit aja mati lampu tuh. Sudah heboh kan gitu mbak yo. Ada apa kan?
0: Ah, bujur.
2: Jadi mbak yo, mun saya melihat itu ya sabarlah mbak. Kita bayangkan aja dulu mbak, saya ingat tuh malam nyala, siang mati kan.
0: Oh iya. Dulu, mbak. Zaman dulu ya Busu ya sempat ya.
2: Ya, nah jadi kami syukuri mate. Ya kan. Jadi ya enggak apa-apa juga, Mbok. Cuman yang hebohnya itu waktu hari Jumat minggu yang lalu, Jumat yang lalu, Mbok yo. Pas saya mulang, Mbok, sampai nginjak lantai ini. Nah, situ telepon saya buka, belum buka lawang kan. Tanya, kenapa bisa nih lampu ini nyala nih? Tertangin kan saya ketek kan. Di lawas anak saya telepon. Pak, ini nah, terlilit sampai sekarang. Mati lampunya kan. Ya apa ikan tuh punya? Karena ada ikan hias, Mbok.
0: Oh iya.
2: Apalagi ganti baju, Mbok, keluar pendaan kan. Duh, siup dah cukup nih, Mbok. Telepon di lobakung kakak saya diangkat. Pendana ada saya di bayar dia ngangkat. Kemana larinya nih? Jadi, Mbok, sampai orang jam 12, Mbok. Orang dah ajan, Mbok, ke Kampung Jawa lagi kan. Apa namanya? Gal Milono, Mbok.
0: Iya.
2: Ada lampu nyala gitu, Mbak. Di Kampung Jawa kan mati segala, Mbok.
0: Oh,
2: heeh. Ada kawan saya itu. Nah, orang Mbak pas khutbah-khutbahnya. Tapi misalnya di papa lah zuhur karena kan menyelamatkan hewan ini. Jadi hewan ini kan, Mbok, dimanusiakan. Jadi Mbak diberikan oksigen kan, Mbak, oksigen, Mbok.
0: Iya, bujur.
2: Pakai ember, nah, itu, Mbok, hebohnya tuh, Mbok. Apalagi Mbak diam duduannya mau sampai jam 1 kan.
0: Dikuras sano airnya berarti Busu
2: ya. Ya mulang Mbok. Ya mendi saya Mbok ala apa juhur kan karena ada sesuatu di papa Mbok. Habis itu nelpon kawan saya tuh. Kira jam 1 kan habis saya juhur tuh Mbok. Anu om ya sudah nyala lampu. Nah, balik Mbok. Itu balik Mbok ya. Andy balik ke sana jam 1. Jadi anak saya tuh nelpon sudah nyala lampu bunyi. Ya boy, mau lima orang balik kan ke tolerong. Nah itu udah jam 2 Mbok. Nah itu boy, karena ada yang dipelihara
0: nih, ini,
2: karena ikan hiasnya bisa mati lampu Mbok, nyampe oksigen. Jadi Mbok itu yang saya perhatikan itu.
0: Kalau orang-orang ada dia pakai manual Busu, ditimbai pakai itu Busu, pakai ember. Tapi capek juga manual nimba 3 jam
2: di Mboknya anu Mbok akuarium.
0: Oh, di akuarium.
2: Akuarium aja, karena pedang. Jadi, mulai itu buat di ember, tapi kalau udah kawan saya itu pakai anu juga. Di ember cuman oksigen jalan, empat pusing kan. Sampai di rumah, mulai nanya lain aja, Mbok. Tapi bang pingsannya, mulai terbalik perutnya sampai. Tapi akhirnya hidup aja.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, jadi mulai yang ini terakhir ini, saya ingatkan ya seluruh kawan yang ada di perempat, mungkin yang ada di mobil di mana-mana, yang pendengar pasif, pendengar aktif, Mbok, sejak saya kan tamat terus ya. Mudah-mudahan dia tidak bisa dengar ini. Kalau lampu mati, saya mengharap yo, artinya waktu menggosok mungkin Mbok yo, menjijer atau HP itu kan di charger dalam Mbok. Nah itu dicabut karena itu berjalan Mbok yo. Atau itu kan ketiduran. Ya, kipas angin kah, gosokan itu yang gunung setrika kan, Mbok, yuk, terus mati lampu, lalu dibiarkan di lantai, atau di wadah yang tidak mudah terbakar kan. Jadi ya di, pokoknya safety lah, apa namanya, listrik, Mbok, yuk. Karena sangat berbahaya, banyak kan yang bisa kebakaran, mungkin bisa konslet, Mbok, yuk.
0: Bujur.
2: Ya, itu harapan saya tuh, Mbok. Sedangkan saya jadi rumah jem, Boy, pernah Mbok subuh mati lampu, Boy. Baru saya itu kalang kabut kan lewat sampingnya. Karena lewat depan kan saya tidur mungkin di nyaman karena saya mau tidur lampu mati. Kalinya Boy nyala di lawas tuh mati lagi Mbok. Jadi pas jam 9 mati lagi, saya lihat rupanya MCB-nya longgar, hangus Boy.
0: Hangus nah, Boso.
2: Untung Boy, pas saya diam di sini kan, jangan dia angus dah. Angus sekali MC di dalam, Bu.
0: Gagal konslet itu Busu ya?
2: Ya, itu ya konslet terus kan. Itulah yang namanya apa konslet. Kebakaran dia arus pendek tuh ya di situ.
0: Iya.
2: Nah, jadi mun listrik itu pamannya mbok yo orang bisa beli ya sega, saya kan pamannya HP 5 juta, pamannya 6 juta kan mbok yo, mbok Mia pamannya Jula Hamdan pamannya 5 juta, pamannya ada yang 3 juta. Tapi kok ndi bisa mengganti kabel listrik pernah mbok? Kabel listrik itu kan 10 tahun harus diganti. Harus instalasinya ganti baru. Ya panggil aja orang PLN itu mbok. Nah, tem anu apa beri pitis lah mbok. Ya kan tinggal narik kabelnya ganti lah kabel sembo, karena kabel itu kan sudah tua segala. Saya pernah kejadian rumah solar mbok, biasanya nih coba bang dikes nih kabel nih. Sekali mbok ya rupanya kabel tuh kering kan, membeli rumah kan, membeli rumah sudah jadi mbok yo. Itu dicek di statement tuh mbok, kalinya nyala segala kabelnya.
0: Nyala, bahaya nih. Tersetrum sudah mendek anu nih, ya. Dicek itu.
2: Jadi kan bisa bahaya nih, kalinya mbok. Ada kawan yang bisa kan?
0: Iya.
2: Sebenarnya saya tuh bisa, mbok. Cuman kan takut kalah, mbok. Saya panggil kawan saya kan, tolong gantikan anu nih kabel. Saya belikan satu gulung tuh itu 600.000, mbok. Jadi mau nyesai instalasinya dirubah di bawah plafon aja, mbok. Jadinya kelihatan kan, mbok yo?
0: Iya.
2: Jadi mau ada konsultin ketahuan. Jadi saya rubah mbok di bawah. Jadi enggak apa-apa lah, bisa lah apa-apa. Daripada dia konsert di ketahuan kan. Nah itu mbok, jadi selasi sudah ganti. Kalau ada mama ini selasi baru segala mbok. Karena rumah belakang baru, yang rumah lawas kan. Jadi masalah. Cuma MCB aja longgar. Jadi mbok yo, saya ingatkan lagi, kalau lampu mati tidak berjalan, atau MCB dimatikan aja sekalian mbok. Karena mbok takut curiga apa namanya konsert kan pemain jalan. Nah, atau memang Etam sudah tahu yang mau Etam nyalakan dengan kipas angin kan tidak berjalan tidak setengah hari mau pasti.
0: Iya tuh.
2: Kipas angin ini juga bahaya mau, karena ya kalau sudah bosing dengan khasnya sudah kemakan, berarti ngelengket. Nah, lengket itu mau ya, ini panas, akhirnya kebakaran.
0: Terbakar.
2: Kebakaran mau, untung jadi kebakaran habis. Artinya atas mahal, karena kipas angin tadi tuh, karena lengket sudah. Iya tuh mau ya.
0: Siap bos.
2: Hati-hati, ingatkan lagi yo, hati-hati. Pokoknya listrik itu dikelihatan kan apinya mbok yo.
0: Heeh,
2: ada apinya. Nah, tuh mbok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumamat. Bujur jar Bu Sum, mun tiba-tiba mati lampu yo Bu Sum, mbok jangan lupa mun eta mencabut kira-kira peralatan listrik yang sudah Etam gunakan. Pas Etam lagi nyetrika ya, terus tiba-tiba mati lampu. Nah, karena saking terlenanya ya, karena mati lampu sampai lupa kalau kita tadi nyalain setrika ya, kita tinggal tidur atau gimana. Pas nyala, tiba-tiba nyala nih sadar, takutnya mahal ya, terbakar lah itu. Apa sekitaran kita ya, kurang dari sana. Yo, ibaratnya jangan anulah, jangan ibaratnya jangan teledor tegak tuh yuk keluar dari sana. Ada lagi di belakangnya Bu Sumamat nih, kita sapa dulu nih. Halo.
2: Iya mbok, saya nama sedikit mbok, saya ingat tadi.
0: Apa tuh Bu Sumamat?
2: Jadi setrika itu kan mbok yo. Nah, banyak yang kejadian mbok. Rumahnya kan beton.
0: Iya.
2: Jadi setrika kabel yang di tangan ini bocor. Akhirnya mbok konslet waktu itu mbok 17 juta operasi tangan itu.
0: Ya Allah.
2: Nah, jadi yang punya setrika lebih bagus dibalut dengan ini isolasi yang hitam mbok.
0: Oh iya.
2: Aja.
0: Oh iya, biasanya nih Bu sih ya pas anu kabelnya itu tegak. Iya, terlipat tegak tuh.
2: Biasanya kan terlipat-lipat tuh mbok.
0: Bujur.
2: Nah, itu mulai dibeli itu harganya 20.000 aja mbok satu gulung itu. Jadi gulung aja nih papa supaya tangan dikena.
0: Iya, bujur.
2: Listrik itu mbok kalau etam gosok apa namanya nih lantai anu kayu nih papa. Nyetrum juanya tapi dikencang. Tapi kalau ini apa beton, dia jadi arde mbok. Jadi sama aja no sejak konsep habis mbok. Itu mbok. Itu kena tuh lengket tangan. Nah, hangus tangan tuh mbok.
0: Ya Allah, kebakar. Sampai operasi 11 juta ya besok ya.
2: Ya, dan lagi yo sakit tuh mbok yo. Rumah sakit itu mbok. Ini kan dia yang sama yo. Begitu inya apa namanya? Ngecas. Anaknya tuh umurnya 4 tahun tuh. Tangan ini mbok. Mbok baluskan ke lur tangan ini, kelapa tangan. Dia tanya ibunya, kenapa ini mbak? Itulah pak, saya yang salah bu. Kabel dari cas itu udah bocor. Nah, memang cas itu mbok, kabelnya itu halus. Itu kan di samjo ya tuh. Begitu mbok itu basah, tangan kanan ini, lengket mbok. Harus hangus.
0: Iya, itu kan menghantarkan listrik tuh, saya basah tuh.
2: rumahnya sebeton. Aku semua. Nah, saya bukan akusi tapi ini nyata. Tiga kali operasi, Boy.
3: Ya Allah.
2: Nah, jadi jangan main-main listrik. Bunyi saya itu listrik tuh dikelihatan. Tapi ada apinya di dalam kan begitu, Boy.
3: Bujur. Oh,
2: ingat kita dengan catatan jangan dianggap remeh.
3: Jangan remeh.
2: Akhirnya tangan hangus terbakar, makanya kalau megang listrik itu jangan sampai tangan basah.
3: Bujur.
2: Gitu, Boy. Ya udah. Ada yang lain lagi mungkin yang lebih jelas, Bo.
3: Siap, Bu.
2: Saya paham, Boy. Ini menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumamat. Bujur, Mon. Kadang setrika karena kebiasaan etam ya, setelah menyetrika, kabelnya kita melilitkan ke badan setrikanya. Lama-lama itu terkeluar juga tuh kabel yang di dalamnya. Mon, etam sadar nih bisa nyetrum jak roda sana. Yo, bisa membakar etam juga tuh, Mon. Etam di badan hati. Ada Bu Wahyu di belakang Bu Sumamat. Kita sapa dulu. Halo. Selamat-selamat, salam muda ya.
4: Assalamualaikum.
3: Budayakan salam, Busu.
4: Iya, Bu.
3: Aduh,
4: panas nih
3: cuacanya. Alhamdulillah lagi panas ya, Busu ya. Cucian di etam nih.
4: Cucian mungkin tuh kayaknya jam 10.
3: Ngomong-ngomong, Busu di LBS sering mati lampu di situ, Busu. Akhir-akhir ini.
4: Kemarin itu mati lampu.
3: Oh, sempat mati lampu ya. Nah, baru hak dia mati lampu tiba-tiba mati juga teleponnya si Dale. Kita sama lagi nih, Busu. Halo. Nah, terputus lagi. Busu Wahyu terputus lagi teleponnya yo. Apakah di sana lagi mati lampu juga atau mati jaringannya? Nah, nih kita sapa lagi Busu Wahyu. Halo, Busu.
4: Kenapa mati-mati, Mbok, ya?
3: Ya, itu kenapa mati-mati nih?
4: Apa ya?
3: Apa?
4: Kalau mati dikubur, Mbok.
3: Ya, tuh. Apakah ini listriknya tersinggung kita omongin, tiba-tiba dimatikannya nih?
4: Tahu, Mbok.
3: Tahu juga lah.
4: Iya, di sini kemarin itu mati sekitar 1 jam lebih. Pernah juga mati setengah hari, pernah.
3: Setengah hari. Tapi sudah lama kah baru-baru aja, Busu?
4: Udah sekitar 1 bulan yang lalu.
3: Oh,
4: Satu hari, setengah hari kah? Itu jadi bisa memasak, Bu. Soalnya aku sini pakai mixer kan.
3: Pakai apa, Busu?
4: Bisa memasak. Pakai itu yang listrik masak nasi.
3: Iya, Busu.
4: Nah, itu jadi dia bisa memasak semalam tuh. Alhamdulillahnya pas sudah mau malam, nah nyala. Di sini kan tugas aku pakai listrik juga, Bu. Karena di sini itu kalau mau azan itu harus pakai pengeras suara kan. Nah itu jadi harus ada terus listriknya tuh. Kalau dia ada, waduh sepi, Bu.
3: Sudah itu. Sepi, gerah juga kan di dalam kipas.
4: Iya, aku lagi sholat di ada kipas tuh, waduh, gerah, Bu.
3: Ya itu. Jadi ada kulkas kah kita Busu di rumah Busu?
4: Kalau di sini ada.
3: Ada. Mau ada kulkas tuh yang langsung mati lampu, nyala mati nyala, cepat rusak juga kulkas yo.
4: Iya itu. Jadi dulu itu pernah juga mati lampu lawas juga. Malam. Nah itu kalau malam itu berhati-hati, Bu. Apalagi yang nyalakan lilin itu harus diperhatikan, itu ditaruh di tempat-tempat yang dirawan dengan kebakaran.
3: Bujur.
4: Berarti ditaruh di tempat-tempat yang banyak kain itu jangan tuh. Siapa tahu lilinnya itu gampang patah atau melelehnya sampai hambat itu kan. Nah itu biasa aja jatuh itu HP-nya tuh.
3: Nah bujur.
4: Itu bahaya itu. Ditaruh kalau bisa tempat-tempat yang biasanya aku di dalam kaleng, Bu.
3: Oh, dalam kaleng ya, Busu ya.
4: Nah, dalam kaleng tapi kalengnya jangan ketutup. Di kelihatan apa-apa. Udah lilin dimasukkan dalam kaleng, tutup pulang. Untuk apa nyalakan lilin? Nah, jadi berhati-hati aja dengan kayak gitu.
3: Selain itu anu juga busu, apa namanya tuh yang obat nyamuk tuh nah busu. Kan kadang mau mati lampu, kan banyak juga nyamuk biasanya. Itu nyalakan obat nyamuk yang itu nah, obat nyamuk bakar. Nah di bawahnya tuh kadang dikasih kertasnya dilipat-lipat mahal ya.
4: Ya itu bahaya gitu.
3: Bahaya juga.
4: Dilipat-lipat yang bolak-balik gitu kan.
3: Nah bujur.
4: Itu emekku dulu sering pakai itu yang kayak gitu tuh. Sering kebakar mulai.
3: Nah itu ha.
4: Hati-hati itu kan ada ini kakinya itu. Nah, kalau apa namanya beli obat nyamuk itu kan ada kakinya itu yang besi itu mbok.
3: Iya.
4: Nah itu kan ada. Dipakai itu aja. Ditaruh di atas tutup kaleng.
3: Kaleng di situ. Jangan kertas ya busu yo.
4: Jangan. Atau dimasukkan dalam kaleng deh apa itu asal jangan ditutup.
3: Nah ditutup di gitu difungsi.
4: Difungsi.
3: Bingung juga nih nyamuknya bingung juga apa ini di pola nih.
4: Bingung nyamuk mana asapnya
3: itu. Mana asapnya penasaran juga akhirnya nyamuk.
4: Iya jadi kalau bisa ditaruh di tempat-tempat yang di rawan terbakar api.
3: Bujur. Iya apalagi lilin tadi busu ya bujur.
4: Terus mati lampu ini juga kalau ngomongin soal momen-momennya pernah nonton bola mbok. Ini kan lagi nonton bola nih. Pernah nonton bola itu langsung mati lampu mbok. Heboh satu kampung pokoknya. Bisa berbuat apa-apa karena kan dari PLN-nya
3: sudah gitu HP-nya dices ya. Baterainya sekarat, nah bingung sudah.
4: Itu sudah melamunnya sudah.
3: Melamun sudah.
4: Tapi ya aku kan dihidup di zaman dulu kan dipakai lampu juga, pakai lampu tembok mahal, HP juga HP center boy. Jadi udah terbiasa kalau udah mati lampu tuh, udah. Jangan kayak kawanku bu, kawanku. Atau siapa hari itu tuh keluargaku kayaknya ditanya mbaknya kan gimana kalau misalnya kamu ndak punya HP gitu kan terus katanya ndak bisa katanya mbaknya atau lampu juga kan ndak bisa kalau ndak ada itu katanya kenapa memangnya aku ndak bisa bernapas jar kalau ndak ada itu tegak misalnya HP itu tegaknya saluran napasnya tegaknya. Jangan hati tegak tuh. Harus dibiasakan diri juga. Karena kan lampu ini kan di selamanya terus menyala biasa aja ada gangguan-gangguan. Tegak 2000 berapa tuh ya yang matinya hampir berapa hari itu. Itu satu sama Rinder itu. Nah, itu harus siap siaga tuh.
3: Itu.
4: Genset juga.
3: Genset siap siaga, power bank siap siaga juga.
4: Di sini gensetnya tuh ada, tapi yang gua putar itu mbok. Bukan yang ditarik. Nah itu kalau menyalakan genset itu hati-hati itu. Diputar-putar, kalau salah putar, bingkes tangan. Wah bisa anu kemuha seorang itu.
3: Anunya yo, apa namanya tuasnya yo?
4: Iya, itu kan sambil mutar kan sambil tunduk-tunduk gitu.
3: Iya.
4: Hati-hati.
3: Ya itu.
4: Ya, mbok lanjut nonton bola lagi mbok ai.
3: Oh iya ada nih Spanyol. Jam 8 ada bola yo.
4: Iya, Spanyol lawan Uruguay. Nah, untuk mbok Mianya selamat bertugas saja, sehat selalu juga.
3: Siap, terima kasih Kusu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu di Lebuk Sawah. Jadi bujur jangan yang Busu Mamat dan juga Busu Wahyu ya. Usaha mati lampu nih tetap harus berhati-hati. Etam nih harus memperhatikan kondisi sekitar ya. Jangan sampai tegak yang diceritakan si dia tadi. Perhatikan alat-alat listrik yang masih menyala atau masih dicucuk lah ibaratnya ya. Mun etam kan dia ketiduran kah? Pasti itu ketiduran atau menunggui lampunya nyala, listriknya nyala, ndak sadar kalau masih ada yang tercolok kah? Dan mun etam pas lagi ketiduran, jangan juga etam di apa ya namanya, etam lengah, etam lalai, mun etam nyalakan lilin harus berhati-hati juga, diperhatikan juga Bu Sumbo yo. Nah, kita lanjut nelinga lagu dulu nih Bu Sumbo. Ini ada yang mau bergabungkan tapi mau Mia jeda dulu satu majuk, kita nelinga lagu dulu. Ada lagu dari Sunda dengan Opat Mata. Kita kembali lagi ke dia di Pro 4 RRI Samarinda 98,4 MHz.

Kok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Kerolan Desa Nanti Terasa ya, waktunya sudah di 8.53. Karena ketam tiba asik, benih berkesahan seputar mati lampu. Seperti mati lampu, ya sayang asik. Jadi Nanti Terasa nih, waktunya sudah di penghujung ya. Kerolan Desa tadi ada yang mau bergabung dengan Mbak Mia, tapi mohon maaf Mbak Mia disempat mengangkat ya. Musim Mbak karena keterbatasan waktu kita. Nggak apa-apa ya, mati kita silaturahmi ya. Kita saling mendoakan untuk kita semua kerohan desa nak segalanya ya. Bisa Etam bergabungan lagi dengan Halo Benua Etam besok tentunya di hari Minggu. Kalau Mbak Mia besok apa ya, masuk sore tiganya nih Mbak Mia di Dendang Merian besok ya. Nah gitu kerohan desa nak, terima kasih sudah bergabungan dengan Mbak Mia pada pagi hari ini ya di Halo Benua Etam. Ada Bu Suham dan Bu Sumawa dan juga Bu Suwahyu ya, yang sudah berbagi kisah seputar mati lampu dan juga tentunya memberikan imbauan juga untuk kita semua Bu Sumbo ya, pada saat mati lampu ini harusnya bagaimana, mengingatkan kembali kita sama-sama ya, karena kita sebagai saudara tentunya ya. Itu dia Bu Sumbo di Halo Benua Etam. Selanjutnya kita ketemu lagi di Odah Bagiasa, tetap dengan Mbak Mia di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kita telinga lagu dari Jawa dengan Satru.

Krondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desana Festival Budaya Dayak Kenyah di Kampung Budaya Pampang kembali menegaskan pentingnya pelestarian tradisi di tengah pesatnya pembangunan kota Samarinda. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat adat. Pemerintah Kota Samarinda menilai pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan upaya merawat nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Menurut pemerintah, kemajuan daerah akan lebih bermakna apabila dibarengi dengan penguatan kohesi sosial dan pelestarian identitas budaya lokal. Masyarakat adat Dayak Kenyah di Kampung Pampang terus mewariskan tradisi panen dan berbagai nilai kehidupan kepada generasi muda melalui festival budaya. Para tokoh adat menilai kekayaan terbesar yang ditinggalkan leluhur bukan hanya harta benda, melainkan warisan budaya yang harus terus dijaga lintas generasi. Selain menjadi sarana edukasi, festival budaya juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat melalui kunjungan wisatawan ke Kampung Budaya Pampang. Pelestarian seni dan tradisi diharapkan terus memperkuat daya tarik wisata sekaligus menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman budaya. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Mama, main yuk!
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
3: Udah main HP-nya.
5: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Karawang dengan sana RR4 Samarinda, masih di kawasan Miami nomor 8 Samarinda. Yo, Bos Mbok Mia masih setia menemani kita segalanya, masih dalam rangkaian Samarinda Hambat ya. Dan di rangkaian terakhir di Samarinda Hambat nih, kita ketemu sama Odah Bekesah ya Bos Mbok. Setiap hari Sabtu tentunya kita makan bekesahan seputar wisata nih atau desa wisata yang ada di Indonesia tentunya ya Bu Sumbo. Tapi sebelum itu Mbak Mia akan menginformasikan seputar perkiraan lalu lintas ya di kawasan M. Yamin Wayahni di pukul 9:16 pagi hari ini. Pantauan lalu lintas nih lancar aja ke ruang desa, baik dari arah Sempaca ke Simpang Lembus dan juga sebaliknya. Dan di beberapa titik tentunya Bu Sumbo, karena biasanya hari Sabtu dan Minggu nih biasanya dimanfaatkan untuk beberapa masyarakat untuk mengadakan acara pernikahan. Jadi mungkin ada di beberapa lokasi atau di jalanan, terutama di jalanan yang ada di jalanan seperti di gang-gang Tegak Tuyo, mungkin ditutup jalannya ya untuk tenda Tegak Tuyo. Tapi mun bisa jangan ditutup sepenuhnya ya, diberikanlah jarak untuk pengguna jalan supaya lancar nih dalam perjalanannya. Dan juga di kawasan RRI sendiri, di sekitaran RRI tegaknya kan dia nih siang-siang hari ini mungkin akan dipadati dengan tamu undangan, karena akan ada acara ya di auditoriumnya RRI kan dia, acara pernikahan. Dan untuk orang di sana yang mungkin beraktivitas atau melewati Jalan M. Yamin depan RRI, apalagi di simpang tiganya di dekat para Porvo Tegak tuh ya, kedia di siang-siang nanti tetap berhati-hati di jalan, mungkin karena nanti akan ada kepadatan lalu lintas ya Bu Sumbo. Nah, hati-hati untuk utar baliknya ataupun diusah laju-laju di jalan, karena kita harus mengutamakan keselamatan dan mengurangi kecepatan. Kita lanjut lagi Bu Sumbo yang dalam program Oda Bakesah dengan tema item ini tentang desa wisata Botubarani, yaitu adalah rumah hiu paus yang mendunia. Nah, jadi Bu Sumbo mun eta mendengar kata Gorontalo yo, mungkin yang terbayang di eta ini adalah pantai-pantainya yang indah. Tapi tahun di eta nih ada sebuah desa wisata yang menawarkan pengalaman langka, yaitu melihat hiu paus dari jarak yang sangat dekat. Jadi namanya desa wisata Botubarani, ini keadaannya di Kecamatan Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yo. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena wisatawan berkesempatan menyaksikan hiu paus atau whale shark langsung dari kawasan pantai. Ini sesuatu yang sangat jarang nih tentunya ditemukan di tempat lainnya Bu Sumbo. Dan menariknya lagi nih Bu Sumbo, hiu paus merupakan ikan terbesar di dunia. Meski ukurannya bisa mencapai belasan meter, hewan ini dikenal jinak karena hanya memakan plankton dan ikan-ikan kecil, sehingga dijuluki sebagai raksasa yang bersahabat ya. Jadi si Dani nih makan daging apa nih, karnivora ya itu ya. Nah, mun eta mun diberi kesempatan nih mengunjungi Gorontalo atau snorkeling bersama hiu paus, eta berani nih ya. Kalau Mbak Mia berani karena Mbak Mia bisa berenang. Jadi skip dulu lah kan dia aja, mun eta udah bisa berenang, Mbak Mia pingin juga nih merasakan berenang bareng hiu paus alias raksasa yang bersahabat yang ada di Gorontalo. Dan untuk informasi selanjutnya kalau ada sana tentang desa wisata Botubarani kan dia akan Mbak Mia sajikan setelah kita mendengar lagu Nusantara berikut ini.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Bu Sumbo, jadi daya tarik utama desa wisata Botubara ini tentu aja ya adalah pengalaman melihat hiu paus dari dekat. Jadi wisatawan bisa menikmati momen ini dengan menaiki perahu, bisa juga dengan snorkeling, bahkan bisa juga menyelam bersama pemandu yang telah berpengalaman tentunya. Di hanya itu, desa ini juga menawarkan ya Bu Sumbo, kalingkakan untuk biota laut nih yang indah tentunya. Jadi ada taman di bawah laut dan juga penyung-penyung juga bisa menikmati keanekaragaman biota laut sambil merasakan pesona suasana pesisir yang masih alami. Selain wisata bahari nih Bu Sumbo, pengunjung juga dapat melihat aktivitas nelayan yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam mencari ikan. Jadi kehidupan masyarakat pesisir yang sederhana juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana khas Gorontalo. Jadi berkat keunikannya ya, desa wisata Botubara ini berhasil masuk ke dalam 75 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 dan meraih peringkat ketiga kategori daya tarik pengunjung. Dan prestasi ini ya Bu Sumbo semakin mengangkat nama Botubara sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Ternyata mau berkunjung ke Gorontalo nih, tertarik deh tam nih datang ke Desa Wisata Botubara sambil menyaksikan kehidupan biota laut dan juga kehidupan masyarakat pesisir. Mohon etam dia ada yang pernah berkunjung ke sana, boleh nih sharing ke Mbok Mia ya tentunya Kronesan. Kita dengar lagu lagi Kronesan ayo Daru Kalteng ada Babu Sao.

Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Karena biasa kita baru saja nelingak nih lagu dari Manado Ti di Lopalo, Palo dari Roloni, Ibrahim dan juga Femi ya, Femi Dulanimo. Kita lanjut lagi di segmen terakhir Bu Sumbo, masih di program Oda Bekesah ya. Jadi Desa Wisata Botubaran ini mengajarkan etam bahwa kekayaan alam Indonesia ini memang luar biasa tentunya ya. Namun keindahan tersebut juga harus dijaga bersama agar tetap lestari nih. Jadi saat berkunjung ya Bu Sumbo, wisatawan diharapkan mengikuti arahan pemandu, menjaga kebersihan juga, dan tentunya tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu kehidupan biota laut, hiu paus maupun ekosistem laut. Nah, dengan begitu kan Bu Sumbo, generasi mendatang nih masih bisa menikmati pesona alam yang sama tentunya, apalagi menetap menjaga tentunya masih bisa jauh lebih luar biasa lagi yo. Jadi tidak heran jika Desa Wisata Botubaran kini menjadi salah satu destinasi favorit di Gorontalo, bahkan terus didorong untuk berkembang sebagai tujuan wisata bertaraf internasional karena keunikan atraksi hiu pausnya. Jadi Bu Sumbo Amun Etam, suatu hari nanti ya berkunjung ke Gorontalo nih, jangan lewatkan tentunya kesempatan singgah ke Desa Wisata Botubaran. Selain menikmati keindahan lautnya, Etam juga diajak belajar mencintai dan tentunya menjaga kelestarian alam Indonesia. Nah itu dia karena sana seputar Desa Wisata Botubaran yang mengikuti dari lawannya travel.kompas.com. Dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya Bu Sumbo dalam program sama

Rinda Hambat ya. Setelah ini kita ditemani dengan Mbok Putri dalam rangkaian Samarinda siang. Mbok Bia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih sudah mendengar, sudah bergabung, dan juga sudah berpartisipasi dalam program Samarinda Hambat dalam rangkaian Samarinda Hambat ya, dengan tentunya dengan Mbok Mia. Mbok Mia mohon maaf apabila ada kesalahan atau yang diberkenan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat liburan, selamat weekend, dan tentunya sehat selalu, bahagia selalu. Tetap di RRI Propa Samarinda, suara budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroan dan Senek, Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendorong pemerintah kota Samarinda untuk segera menetapkan peraturan daerah tentang desa wisata budaya Pampang. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan program pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Ketua Dewan Adat Dayak Kaltim Victor Yuan menyampaikan pengelolaan desa budaya Pampang saat ini masih berpedoman pada peraturan wali kota. Menurutnya, keberadaan peraturan daerah akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pemerintah dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran untuk sektor budaya dan pariwisata. Victor juga menilai peraturan daerah akan membuka peluang agar desa budaya Pampang terus berkembang sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Timur. Selain menjaga warisan budaya Dayak, festival budaya yang digelar setiap tahun tersebut turut memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Menurut Dewan Adat Dayak, pengembangan desa budaya Pampang juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan terus memberikan dukungan agar kawasan ini menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Yo, perempatan dari Samarinda, Wusumbo, selamat siang. Cuaca akhir-akhir ini lumayan cerah ya. Ngawani tamgalanya kali ini sambil beraktivitas. Hati-hati di jalan jua, Wusumbo. Ya, hati-hati beraktivitasnya ya. Jangan sampai terkena lading ya, Wusumbo. Lagi masak ya, lagi masak nyamannya. Mun siang tengah ini, Wusumbo ya, kita tuh makan apa ya? Jukut bakar, manuk bakar leh dengan sayur bening leh. Terus minumnya apa? Air kelapa lah Bu Sombo, apa lagi? Wih, nyamannya segar benar tuh Bu Sombo ya. Tapi Bu Putri kali ini dibahas soal makanan ya Bu Sombo. Kita akan sama-sama juga mencari tahu beberapa adat ya yang ada di Indonesia Bu Sombo. Dan di Jejak Budaya hari ini khusus kita akan mencari tahu ya Bu Sombo adat yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo. Jadi di Provinsi Gorontalo Bu Sombo, selain wisatanya, kulinernya juga, adat istiadatnya nih harus kita ketahui juga Bu Sombo. Salah satunya ya Bu Sombo yang selalu dilakukan adalah adat peminangan atau prosesi lamaran dari keluarga calon mempelai tanpa dihadiri calon mempelai pria ya Bu Sombo. Jadi keluarga calon mempelai pria aja yang datang kepada calon mempelai wanita. Nama tradisinya ini adalah Tolo Balango. Nah, jadi Tolo Balango ini dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan itu dilaksanakan. Nah, di Gorontalo Sorang, Bu Sombo, ini dah menjadi tradisi adat istiadat yang masih dilestarikan sampai wayah ini Bu Sombo ya. Jadi dari generasi awal sampai generasi wayah ini masih dilakukan. Dan di dalam upacara adat Tolo Balango ini Bu Sombo, kedua keluarga mempelai, baik itu yang laki atau juga bini tadi, beserta dengan para pemangku adat Bu Sombo yo, akan menggunakan pakaian adat Gorontalo yang pasti ini dianggap sakral Bu Sombo dan penuh makna filosofis. Nah, jadi ini ada calon laki, ini ada calon bininya, hanya kedua keluarga aja Bu Sombo yo. Dan pada tahun 2018 Tolo Balango ini sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Gorontalo. Nah, jadi dalam sebuah makna nama Tolo Balango ini Bu Sombo kan ada Tolo dan Balango. Nah, Tolo ini artinya itu adalah saling dan Balango ini berarti menyeberang. Jadi dalam proses peminangan ini Bu Sombo, para pemangku adat, pembesar negeri ya, mungkin orang-orang yang dituakan Bu Sombo dan juga keluarga calon mempelai melalui jur bicara pihak keluarga masing-masing dan pihak dari pengantin laki juga Bu Sombo, itu disebut dengan luntu dulongo. Dulongo Layio namanya Bu Sombo. Nah, amun dari keluarga wanita juga ada sebutannya. Namanya tuh Luntu Dulongo Wulato. Jadi Luntu Dulongo Wulato dan Layiwo. Layiwo benar Bu Sombo. Dan ini juga bertemu secara resmi kayak itu ya di satu tempat Bu Sombo yang menghadirkan dua keluarga tanpa ada calon pengantinnya, terus ada tetua masing-masing tuh Bu Sombo. Nah, pelaksananya kayak apa kendiaya kita akan cari tahu bersama setelah kita nikmati lagu yang Bu Putri siapkan ya Bu Sombo. Kita ketemu sama lagu Daya kali ini.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
2: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
3: Dari

Iya, karena di sana jadi pelaksanaan tradisi lamaran ya Bu Sumbo ya. Tolo Balango. Jadi peminangan atau prosesi lamaran Bu Sumbo sebelumnya Tolo Balango ini adalah tahapan setelah melakukan Mopolo Duo namanya Bu Sumbo. Jadi Mopolo Duo rahasia yaitu proses ketika orang tua ya Bu Sumbo, orang tua calon pengantin pria itu mendatangi orang tua calon pengantin wanita untuk mendapatkan restu bagi pernikahan anak-anak sidan. Nah, jadi dalam Tolo Balango ini penyampaian maksud yaitu Bu Sumbo ya untuk meminang dan dilakukan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan tegatu, dan bahasa yang digunakan pun juga dalam Tolo Balango ini umumnya hanya dipahami oleh para pemangku adat Maha dan dianggap berbeda dengan bahasa Gorontalo yang sering dipakai sehari-hari Bu Sumbo ya. Dan keluarga calon pengantin laki itu menghantarkan mahar Bu Sumbo ya, yang kita tahu juga mentradisi lamaran ini mahar kan atau mas kawin tegak itu Bu Sumbo adalah harta yang diberikan ya oleh pihak laki-laki kepada perempuan Bu Sumbo pada saat pernikahan, dan juga garis besar rencana selanjutnya. Jadi keluarga itu datang untuk menyampaikan mahar dan garis besar rencana selanjutnya, tapi biaya pernikahan tegak bahasa sidasidani tonelo Bu Sumbo disebutkan biaya pernikahannya hanya mahar dan juga garis besar rencana selanjutnya mahal Bu Sumbo. Nah, jadi dari pihak keluarga calon bini itu ditentukan oleh seorang Utolia Walato namanya Bu Sumbo, atau bahasakanlah wakilnya gitu ya, wakil dari keluarga perempuan. Biasanya yang dipilih adalah orang-orang yang tertua Bu Sumbo. Nah, terus amun dari pihak lakinya kemudian menyerahkan yang namanya pembuka suara atau sebutannya adalah Tonggulo Tolo Balango. Nah, jadi pembuka suara inilah yang kemudian menyerahkan Bu Sumbo, atau biasanya pelengkapan sirih pinang yang disediakan dalam tradisi ini Bu Sumbo disebutlah sebutannya Huolongango Bu Sumbo, dan juga Pomama Lotolo Balango Bu Sumbo. Jadi setelah sirihnya itu diterima oleh wakil dari keluarga perempuan atau Utolia Walato Bu Sumbo, sudah diterima, sida pun juga menentukanlah yang namanya adat istiadat di Lito namanya Bu Sumbo, terus juga menentukan juga biaya pernikahan, tanggal pernikahan juga, dan dilanjutkan setelah Tolo Balango Bu Sumbo ada Depito Dutu namanya ini atau pengantaran mahar, dan juga prosesi selanjutnya adalah harta benda lainnya yang akan dikesahkan Bu Sumbo dalam tradisi ini. Nah, itu dia ya tradisi yang unik benar Bu Sumbo ya dari Tolo Balango ini, ketika seorang laki-laki dan perempuan gitu ya ingin menyatukan dua keluarga, maka prosesi untuk mempertemukan dua keluarga pun terjadi tanpa ada orang yang harusnya akan menikah tuh Bu Sumbo. Jadi ini secara langsung bisa dikatakan menikahkan dua keluarga ya Bu Sumbo, tanpa adanya si calon baik itu laki atau juga bini.

Perompak dari Samarinda, Kerawang dan Sana. Ya, tegaknya ini hak ya, kesan kita mengenai tradisi prosesi lamaran yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo yang mampu terkutip juga dari laman websitenya id.wikipedia.org. Dan selain ini kita akan nikmati lagi kembali lagu-lagu pop daerah Nusantara dan ketemu dalam sesi program Teras UMKM. Tetap bersama Mbak Putri di Perompak RRI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa rambut.

0: ibu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Staf Menteri Perhubungan Dudi Purwakandi mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi stasiun Gambir Jakarta agar tidak hanya melayani kereta jarak jauh tetapi tetap menjadi pemberhentian kereta rel listrik atau KRL guna memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan pelayanan transportasi perkeretaapian nasional. Transformasi tersebut menjadi bagian dari program Memperindah yang diharapkan menghadirkan wajah baru stasiun Gambir sebagai etalase pelayanan perkeretaapian nasional dengan fasilitas yang lebih modern dan nyaman. Menhub menuturkan program ini bersumbu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar stasiun Gambir memiliki tampilan lebih baik sekaligus mampu mencerminkan kemajuan layanan transportasi publik yang terus berkembang di Indonesia. Pemerintah menunjuk PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai leading sektor pelaksanaan sekaligus pengembangan fungsi stasiun Gambir agar mampu melayani kebutuhan perjalanan masyarakat yang semakin beragam. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Oke, karena ini sana kembali lagi dengan Mbak Putri ya di siang kali ini Bu Sombo. Dah jam setengah 12 ya, di terasa ya Allah, langit benih harinya. Hati-hati di jalan ya, tegaknya lumayan silau nih Bu Sombo ya. Dan ngoni atam kalanya tentu dengan beragam informasi kali ini Mbak Putri punya beberapa informasi Bu Sombo di teras UMKM kita kali ini edisi hari Sabtu ya. Ini Sabtu terakhir kah kita di bulan ini Bu Sombo? Tiganya iya Pang. Bulan ini dah jadi hari terakhir kita ya Bu Sombo di hari Sabtu. Ya ampun, terasa ketemu lagi kita bulan depan Bu Sombo ya. Dan ngawani atam ya dengan informasi tips UMKM Bu Sombo yang mungkin ini jarang diperhatikan ya. Jadi beberapa daya tarik Bu Sombo untuk berusaha itu adalah di kemasan. Nah, jadi kemasan atau packaging bahasanya lah Bu Sombo ya. Kemasan hak bungkus hak ya Bu Sombo. Jadi dalam menjual sebuah produk, kemasan atau bungkusnya Bu Sombo atau packaging ini harus yang grece gitu ya. Karena jadi salah satu faktor utama apakah produk ini akan diminati ataukah enggak Bu Sombo. Kenapa? Karena kemasan yang menarik itu akan membuat konsumen gitu ya. Sasaran konsumen ini akan tertarik untuk membeli produk etam galanya Bu Sombo. Dan begitu juga sebaliknya, amun kemasan yang menarik ya, maka kemungkinan dia akan dilirik oleh calon konsumen Bu Sombo. Nah, jadi kemasan ini dia hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk mahal Bu Sombo, melainkan kemasan ini juga menjadi fungsi lain dan salah satunya menjadi alat untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Amun packagingnya atau kemasan yang digrece rapi bersih ya Bu Sombo, otomatis ya calon pembeli ini akan tertarik dan yakin gitu ya. Apalagi wah ini segala belanja kita bisa lewat online ya. Nah, amunnya online packaging yang dibaik ya Bu Sombo, biasanya orang-orang malah di tertarik. Nah, tega itu malah takut dia ini penipuan hak tiga apa leh jadi dah diusahin carilah yang lain. Nah itu Bu Sombo, jadi bisa ya tam gunakan tips satu ini Bu Sombo ya. Tapi biasanya banyak juga kesalahan yang sering dilakukan dan diabaikan juga dalam mendesain sebuah kemasan tadi nih Bu Sombo. Biasanya amun terlalu rame atau over design Bu Sombo, itu akan mengubah ini juga ya minat orangnya. Jadi pastikan maksimal gunakan 2-3 warna utama aja dan 1-2 jenis font aja Bu Sombo ya. Ini berlaku untuk para desain desain grafis ya Bu Sombo. Ini harus diperhatikan. Nah, terus itu juga ini menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nah, jadi biar orang nih penasaran gitu Bu Sombo ya. Dan informasinya tuh sebenarnya harus jelas ya, jangan terlalu abstrak juga Bu Sombo, jangan terlalu unik beneh ya, yang diolah ya sewajarnya aja tapi tetap menonjolkan produk yang ada Bu Sombo. Dan di menampilkan informasi penting biasanya, amun pada intinya kita menjual jaja wadai misal ya Bu Sombo, lapis legit. Nah, yang ditampilkan dalam desain produknya tuh sebisa mungkin adalah produk lapis legit. Ini harus ditampilkan bentukan kue lapis legit tapi dari desain warnanya, jadi tegak warna kue lapis legit. Nah, tegak itu. Terus fontnya jangan diusah terlalu banyak Bu Sombo, 1-2 mahal. Nah, itu dia sering jadi kesalahan sih sebenarnya Bu Sombo. Dan pemilihan font yang lebih dari 2 ini Bu Sombo bisa terlihat lebih ramai lagi dan kurang menarik hak untuk dilihat Bu Sombo. Nah, dan pastikan juga tam galanya harus ya pilih kualitas visual yang baik Bu Sombo ya. Biasanya nih ada yang memperhatikan kualitas visualnya beberapa produk ya, misal produk apa ya, minuman kemasan gitu Bu Sombo ya. Karena tadi tuh hasil rasionya jual rendah ya, akhirnya pas setelah dicetak dia agak pecah gitu Bu Sombo. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa ya ini menjadi kesalahan Bu Sombo. Jadi pastikan atam galanya udah desainnya grece, resolusinya juga harus diperhatikan Bu Sombo ya. Jadi biar tajam gitu tulisannya ya, karena kualitas visualnya yang buruk itu bisa menyebabkan konsumen berpikir amun produknya terlihat murah Ndi percaya hak orang itu Bu Sumbo. Nah makanya bisa gunakan file desain yang resolusi tinggi dan gunakan mockup dan template yang profesional Bu Sumbo. Amun kita ndi kawa molahnya Mbak Putri, saya ndi mengerti. Ada sudah ya jasa-jasa untuk molah itu Bu Sumbo. Jadi kita bisa mengiklankan produk kita dengan dikhawatir lah Bu Sumbo. Jadi produk kita juga bisa dipercaya oleh konsumen.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Oke, Bu Sumbok, lanjutkan lagi ya. Jadi banyak beberapa kesalahan yang dilakukan ketika kita itu akan memulai bisnis, yang sering terlupakan itu adalah packagingnya, Bu Sumbok ya. Karena kita lebih fokus mengutamakan produknya, Bu Sumbok ya. Apalagi amun makanan itu pasti rasanya yang paling diutamakan. Kita sibuk mencari resep, bahan yang berkualitas, Bu Sumbok ya, sampai melupakan packaging itu juga jadi salah satu hal yang penting. Nah, dalam packaging juga, Bu Sumbok, di sembarangan kita memilih ya. Tadi salah satunya juga kita harus tentukan juga di dalam packaging itu tulisan informasi. Jadi informasi penting itu harus dicantumkan, Bu Sumbo. Amun di ya, ini menjadi salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam kemasan desain ya. Dalam desain kemasan itu, Bu Sumbo, baik itu harus menampilkan informasi penting dari sebuah produk. Informasinya itu harus disampaikan dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil juga, Bu Sumbo ya. Jadi ndik sulit hak kita baca. Biasanya informasi penting tiga ini ya dibubuhkannya itu di belakang, Bu Sumbo ya, di belakang kemasan dan juga jelas gitu. Dan beberapa informasi penting yang perlu disampaikan biasanya tanggal kadaluarsa, terus label penting tiga halal atau izin edar, Bu Sumbo. Dan pembisnis UMKM juga perlu menampilkan kontak dan alamat media sosialnya, Bu Sumbo ya. Nah, terus tujuan di dalam membuat desain kemasan, Bu Sumbo, etam gelanya juga harus kau menunjukkan identitas produk dengan cepat. Jadi dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa nih dengan cepat mengetahui produk yang dijajakan, Bu Sumbo. Terus rasa, varian, terus keunggulannya apa di setiap produk itu harus dijelaskan, Bu Sumbo. Jadi biasanya kita mencari dengan logo. Jadi logo satu produk yang mudah dikenali, Bu Sumbo. Nah, itu jauh lebih penting gitu ya. Dan yang sering terjadi, Bu Sumbo, pelaku UMKM khususnya menggunakan foto yang di relevan gitu ya, di nyambung hak, Bu Sumbo ya. Jadi informasinya itu di jelas, terus fotonya juga di nyambung. Nah, habis itu desainnya terlalu abstrak, Bu Sumbo. Jadi sulit hak untuk dikenali. Nah, jadi yang kita misal menjual usus ayam crispy, Bu Sumbo, fotonya tuh harus usus ayam crispy tiga itu. Jangan gambar ayam, karena ayam tuh kan banyak potongannya. Misalkan ceker kah, produk ceker, atau dada ayam kah, paha ayam, fillet kah, atau tiga apa gitu, Bu Sumbo, yang diolah sedemikian rupa. Nah, jadi kita harus spesifik foto yang ditampilkan, Bu Sumbo. Dan informasi tulisannya juga harus jelas di dalam kemasannya. Misal gambarnya usus ayam dengan tepung jadi crispy gitu, Bu Sumbo ya. Nah, baru tulisannya usus ayam crispy, tulisannya besar, terus tuh penjelasannya halus, Bu Sumbo, tapi halus benar dan masih kawa dibaca. Dan pemilihannya hanya dua font aja, Bu Sumbo, biar tidak terlalu ramai dalam kemasan kita. Dan sering juga menjadi kesalahan, Bu Sumbo, adalah sebelum mengolah desain ya, sebaiknya itu kita tentukan dulu target pasar yang akan dituju, Bu Sumbo ya. Jadi ndik mempertimbangkan target pasar ini adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi juga. Jadi dengan pemikiran ya adalah ndik papa, kita mulai aja produk ini, misal ya mulai donat aja, kita langsung banyak aja orang menjual jajak donat nih. Tapi kita ndik tahu amun daerah kita nih orang-orangnya ndik gaul dengan makanan yang manis, Bu Sumbo, senang yang asin, harusnya jual kacang goreng, malah menjual donat. Nah, itu dia ya tuh, Bu Sumbo, ini sering benih banyak terjadi kesalahan tega ini, Bu Sumbo ya. Jadi sebelum mengolah desain, tentukan juga terlebih dahulu target pasar yang akan dituju, terus siapa yang akan membeli produk etam gelanya. Amun juga ya banyak kanan muda di udah kita tuh, Bu Sumbo, maka harus ditampilkan juga produk yang harus disesuaikan dengan selera anak muda. Misal ada gambar-gambar orang luar negeri kah, Bu Sumbo, atau warna-warna pastel yang soft gitu ya, industri yang nyentrik tega itu. Dan begitu juga amun menyasar pada kalangan yang menengah atas, Bu Sumbo ya, desainnya juga harus dibuat lebih premium, packagingnya yang keras gitu, Bu Sumbo ya. Dan jangan terkesan murahan tega itulah, Bu Sumbo ya. Nah, jadi sedikit informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagi, yang dikutip juga dari laman websitenya entrepreneur.business.com, Bu Sumbo ya. Ini bukan menjadi akhir perjumpaan kita, karena setelah ini Mbak Putri juga masih akan hadir di ruang dengar kita galanya dengan cuaca
Panas meneh di Samarinda hari ini, Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu selanjutnya ada dari Kutai.

0: Sungaian Tua merupakan nama sungai yang berada di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sungaian Tua menjadi reservat atau salah satu kawasan konservasi sekaligus budidaya ikan air tawar yang merupakan peninggalan Kerajaan Kutai. Reservat Sungaian Tua berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Timur. Dengan luas area 1.500 hektar, Reservat Sungaian Tua memiliki berbagai macam ikan endemik seperti jelawat, topuyu, belida, gurami, kelabau, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, setiap pelaksanaan ero adat Kutai, hasil perikanan dari Reservat Sungaian Tua ini dibawa ke Tenggarong dan akan dimanfaatkan pihak kesultanan untuk disuguhkan dalam prosesi adat beseprah atau makan bersama dengan masyarakat.
1: Nak, kok kipasnya masih nyala? Kan gak ada orang di kamar, nak.
2: Oh iya, lupa bu, maaf ya.
1: Iya, tapi mulai sekarang ingat ya, hemat energi itu hemat pengeluaran juga.
3: Matikan listrik saat tak digunakan. Bijak gunakan energi demi bumi kita bersama.
4: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menaikkan dana setiap rukun tetangga atau RT dari sebelumnya 50 juta menjadi 150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal. Kenaikan anggaran dari program RT-ku terbaik ini antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT meski tidak bisa langsung diberikan sebagai pinjaman pribadi. Caranya adalah dana dipakai untuk stimulan ekonomi, pelatihan, model kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar dengan syarat utama harus melalui musyawarah warga RT berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama bukan untuk individu. Hal ini sesuai dengan peraturan Bupati Kukar nomor 10 tahun 2026 tentang program RT-ku terbaik diantaranya untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan. Saat ini jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan. Sehingga tahun ini anggaran yang digelontarkan dari program RT-ku terbaik mencapai 470,1 miliar. Sebelumnya pada Selasa 23 Juni 2026 saat meluncurkan program ini, Bupati juga mengatakan bahwa peningkatan bantuan menjadi 150 juta per RT ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT berjalan lebih optimal. Selain program RT-ku terbaik, saat itu Bupati juga meluncurkan dua program lain, yakni aplikasi siap kerja melalui konsep Job Fair Everyday, kemudian aplikasi aduan masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Ih, siapa ini? Apa ini?
3: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
4: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Iya, karena di sana di cuaca yang cerah kali ini, Mbak Putri punya informasi, Bu Sumbo, ya, kali ini kabarnya dari konflik antara manusia dan orang utan di desa Tebangan Lembak, Bu Sumbo, di Kecamatan Bengalan, Kabupaten Kutim, semakin memanas dan satwa dilindungi tersebut kini hampir setiap hari masuki kawasan permukiman warga dan merusak berbagai tanaman perkebunan, mulai dari kebun sawit, pisang, ya, Bu Sumbo, sampai tanaman pangan lainnya yang ada. Nah, dan kondisi ini mengolah juga keresahan warga terus meningkat, ya, Bu Sumbo, dan orang hutan yang sebelumnya hanya terlihat di sekitar kawasan hutan, wah ini tidak lagi segan, ya, Bu Sumbo, sampai masuk ke pekarangan rumah, wah, sampai ke lahan pertanian, Bu Sumbo, ya, dan hadirnya para orang hutan ini dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat karena menyebabkan kerugian ekonomi akibat tanaman yang rusak tadi, tuh, Bu Sumbo, ya, dan dari tokoh masyarakat desa Tebangan Lembak, Bu Sumbo, Rahmat Purwanto, sudah mengatakan konflik ini sudah berlangsung cukup lama dan intensitas kemunculan orangutan terus meningkat, Bu Sumbo, dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Sidani, masyarakat memahami benar, amun orangutan merupakan satwa yang dilindungi. Jadi warga mau mengambil tindakan yang kau membahayakan satwa tersebut, Bu Sumbo. Tapi di sisi lain juga, Sidani berharap ada langkah nyata lah dari pemerintah supaya konflik antara masyarakat dan juga orang hutan ini, Bu Sumbo, tidak terus berulang, ya, dan menyebabkan kerugian. Sidapun juga menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan, Bu Sumbo, hanya terjadi pada kebun pisang maha yang jadi sumber pakan favorit orang hutan, tapi juga ada tanaman lain, Bu Sumbo, yang ada di sekitar lahan pertanian warga. Bahkan beberapa orang hutan itu diketahui membuat sarang di kawasan yang semakin dekat juga dengan permukiman, Bu Sumbo, ya. Dari kondisi ini juga masyarakat meminta kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim untuk segera turun tangan melakukan penanganan, termasuk mempertimbangkan pemindahan orangutan ke habitat yang lebih aman dan jauh dari pemukiman warga, Bu Sumbo, ya, dengan harapan juga penanganan ini dilakukan secara cepat, Bu Sumbo, ya, agar konflik antara manusia dan satwa liar juga semakin meluas, Bu Sumbo, ya. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kawetam akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Oke, keren dan sore kita balik lagi ya dengan beragam lagu-lagu pop daerah Nusantara ngawani kita jalannya. Dan kali ini Mbak Putri hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca ya, keren dan sore, karena akhir-akhir ini Samarinda lumayan panas ya Bu Sumbo. Ternyata Samarinda ya hari ini Bu Sumbo panasnya juga dikalah luar biasa ya, sudah mencapai juga tingkat kepanasan, waduh tingkat kepanasan ya Bu Sumbo. Tapi ini sampai panas benih Bu Sumbo ya. Hari ini kita menikmati panas 30 derajat Celcius Bu Sumbo ya, dengan cuaca cerah berawan dengan kecepatan angin 9,4 km per jam yang bertiup dari arah angin timur Bu Sumbo ya. Dan untuk jarak pandang kita siang ini 6 km. Dan sampai ke dia sore ya Bu Sumbo, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca kita perkiraannya masih akan cerah berawan ya. Selamat menikmati.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sana Kementerian Ekonomi Kreatif menandatangani kesepahaman bersama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat tata kelola kearsipan yang profesional, modern, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan pada perkembangan sektor ekonomi kreatif nasional. Penandatanganan MOU dilakukan sebagai landasan penguatan kerjasama dalam penyelenggaraan kearsipan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem kearsipan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menteri Ekraf Teku Rifki mengatakan ekonomi kreatif sebagai sektor berbasis kreatif, inovasi, teknologi, dan kekayaan budaya yang terus tumbuh serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk membuka lapangan kerja serta memperkuat daya saing bangsa. Pada tahun 2025, sektor ekonomi kreatif mencatatkan investasi sebesar Rp183 triliun dengan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 6,86% melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,11 serta menyerap 27,4 juta tenaga kerja atau sebesar 18,7% dari total tenaga kerja nasional. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pintu Teater Satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburin di siksa terus tau.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Aduh, ambul lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
8: Cekardan ini cekardan, pakai bahasa elu-elu gue dong.
7: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, karena ini selalu yang kita segalanya sampai di mitos fakta ya. Dan kali ini Bu Putri mau cari tahu juga dengan Etam jalannya mitos fakta yang mungkin pernah Etam dengar ya. Katanya nih, amun kita keluar rumah itu Bu Sumbo harus mengenakan pakaian yang hangat biar badan kita nih cepat sakit, Bu Sumbo. Ya pasti Etam pernah dengar ya, disuruh Mejo mengenakan baju yang hangat atau mantel biasanya gitu Bu Sumbo ya, apalagi dengan cuaca yang dingin-dingin biasanya malam atau subuh gitu Bu Sumbo ya, biar dia masuk angin atau terkena flu. Seolah-olah cuaca dingin itu menular dan mencederai tamgalanya gitu Bu Sumbo. Nah faktanya ya, pilek ya atau batuk flu gitu Bu Sumbo biasanya memang bisa terjadi karena kita melakukan banyak kontak dengan virus. Karena kita nih kalau melihat virus ya Bu Sumbo, dari lansir dari New York Times Bu Sumbo, banyak penelitian yang mengungkapkan amun suhu dingin itu membuat kita itu mual atau masuk angin, dan baju hangat atau jaket itu memang melindungi kita dari rasa dingin Bu Sumbo, tapi di kau melindungi kita dari virus. Dan satu-satunya cara untuk melindungi dari penularan virus itu adalah dengan mencuci tangan Bu Sumbo ya. Jadi bisa gunakan pakaian hangat dan tetap rutin mencuci tangan kita galanya Bu Sumbo ya. Terus nih, ini paling populer nih Bu Sumbo di dunia ya, bukan di Indonesia maha. Kita semua pasti udah dengar ya, dan merasa di titik dimana kita merasa cemas pas menjatuhkan makanan kita ke lantai gitu ya, apalagi makanan yang enak, dan bertanya-tanya dalam pikiran ya Bu Sumbo, boleh nih ya kita ambil lagi makanannya, dah gugur nih kayak itu ya. Nah amunnya diambil rasanya sayang bener, aduh ya, biasa kita sebutnya apa, belum 5 menit gitu Bu Sumbo ya. Nah, apalagi amun itu makanan kesukaan kita rasanya tidak apa gitu Bu Sumbo ya. Nah, tapi ya aturan 5 menit itu ya ini adalah omong kosong aja lah Bu Sumbo ya. Jadi menurut sebuah studi Bu Sumbo dari Rutgers University, waktu itu tidak akan memihak pada kita. Leh, waktu tidak akan memihak pada kita Bu Sumbo ketika mengambil dan memakan makanan yang sudah jatuh tadi Bu Sumbo. Dan studi ini menyimpulkan amun tidak peduli berapa lama sepotong makanan tadi itu jatuh Bu Sumbo, makanan itu sudah terjangkit dengan sejumlah bakteri. Jadi bukan jadi alasan kita belum 5 menit langsung diambil dibasuh gitu Bu Sumbo, langsung kita makan itu nih Bu Sumbo, karena itu tetap ada bakterinya karena sudah jatuh ya, karena kita nih kalau melihat bakteri Bu Sumbo kecuali dengan bantuan alat. Nah habis itu juga Bu Sumbo, dari budaya Amerika ya dah meyakinkan kita juga amun kesehatan yang buruk itu bisa dilihat dari ciri-cirinya dan seberapa banyaknya lemak dalam tubuh orang ya Bu Sumbo. Sebenarnya berat badan itu hanya sedikit ya hubungan dengan masalah kesehatan secara keseluruhan. Nah faktanya orang-orang yang kelebihan berat badan secara statis Bu Sumbo hidup lebih lama daripada orang-orang yang lebih kurus karena lemak dalam tubuhnya tuh juga banyak gitu Bu Sumbo ya. Tapi sebenarnya yang kita perlukan itu Bu Sumbo bukan hanya lemak gitu ya dalam tubuh kita, melainkan massa otot. Jadi kita harus tetap sehat ya dengan menaikkan massa otot kita yang ada Bu Sumbo. Jadi jangan nambah lemak aja ya, ototnya juga harus di ini Bu Sumbo, di apa ya namanya ya, di dilatih ya benar, dilatih supaya di tiga itu maha
1: pendengar ngibing ya.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, keranin sana, lanjut lagi. Jadi makanan berlemak itu katanya nih sehat, Bu Sombo ya. Nah, kita pasti pernah nelingah ya Bu Sombo, apalagi banyak tren diet gitu ya, yang bahkan percaya menurut gandum itu baik dan karbohidrat itu buruk, Bu Sombo. Tapi sebenarnya di segala karbohidrat ya, yang mungkin dimaksudkan adalah gluten, Bu Sombo ya. Tapi apapun dietnya, pasti Bu Sombo lemak itu selalu dianggap mengerikan. Nah, kesalahpahaman ini Bu Sombo berasal dari korelasi atau hubungan dari orang yang kelebihan berat badan, karena kebanyakan dari mereka itu dianggap bisa terserang penyakit jantung akibat mengkonsumsi terlalu banyak lemak. Tapi Bu Sombo ya, persepsi itu tidak benar ya. Ternyata tubuh kita itu perlu yang namanya lemak, dan di serta merta membuat kita itu gemuk seperti yang apa kita pikirkan, Bu Sombo ya. Sekali konsumsi lemak langsung gemuk, tidak tega itu, Bu Sombo ya. Nah, jadi ada studi yang dilakukan oleh American Journal of Clinical Nutrition, Bu Sombo, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungannya nih antara makanan lemak jenuh dan juga terserangnya penyakit jantung. Tapi ada loh ya Bu Sombo, lemak baik yang kamu membuat kita ini jauh lebih sehat. Misalnya 3 alpukat atau juga minyak zaitun. Tapi syaratnya alpukatnya jangan dicampur dengan susu kental manis, Bu Sombo ya, melainkan hanya konsumsi alpukat itu aja, Bu Sombo ya, atau mau ditambah dengan roti jangan dimasalah, Bu Sombo ya. Dan beberapa sumber lemak yang kita butuhkan itu Bu Sombo didukung juga dengan alpukat dan juga minyak zaitun tadi. Jadi jangan takut gemuk, Bu Sombo ya, kita bisa tetap konsumsi lemak yang tepat ya sebagai gantinya. Jadi kita kurangi gorengan, Bu Sombo ya, cari lemak baik aja, Bu Sombo. Terus ada juga nih yang mengatakan ya Bu Sombo tentang tubuh dan kesehatan manusia yang ternyata adalah mitos, Bu Sombo. Katanya nih, kita kalau mencegah penyakit namun kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ini sebenarnya hampir setiap orang ya tegaknya punya suplemen yang bertujuan untuk mencegah penyakit musiman, Bu Sombo ya, tegak batuk, pilek, demam. Biasanya kita konsumsi B kompleks, terus juga vitamin C, Bu Sombo ya. Tapi Bu Sombo meningkatkan kekebalan tubuh selama musim flu itu bisa memberi kita rasa superioritas yang salah, Bu Sombo. Jadi secara teori ya, amun kita nih memang maunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kita juga akan meningkatkan banyak hal di dalam tubuh, dan itu juga sebenarnya diperlu, Bu Sombo ya. Jadi sistem kekebalan tubuh yang tinggi itu akan mempunyai efek yang namanya proinflamasi pada akhirnya, yang pada akhirnya itu akan mengacukan pada fungsi kardiovaskular, yang mana mengarah pada serangan jantung, stroke, pembekuan darah dan lain sebagainya, Bu Sombo. Jadi di usaha tapi bergantung dengan obat-obatan tuh, Bu Sombo ya, vitamin-vitamin kita harus cari dari yang alami aja, dengan konsumsi makanan berserat, warna hijau, sayurannya, terus juga buah-buahan yang banyak vitaminnya ya, Bu Sombo. Buah-buahan juga harus yang mahal ya, karena vitamin dari buah-buahan lokal pun juga sudah banyak, Bu Sombo, tega pisang, pepaya ya, terus juga semangka ya, cuaca lagi panas tega ini semangka paling boleh lah, Bu Sombo. Terus nanas juga kawa ya, jambu juga boleh, Bu Sombo ya. Banyak sebenarnya buah-buahan lokal yang kaya akan vitamin, Bu Sombo. Jadi di masalah yang harus yang mahal-mahal gitu ya, itu Bu Sombo ya. Dan ya, nanti kita lanjutkan lagi, nikmati lagu selanjutnya. Kita akan ketemu sama lagu Sunda, Bu Sombo, dari Nining Meida.

0: waduh, lampu merah lagi, bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh, jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat, lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Iya, keren dan sana kita balik lagi dan lanjut tentang fakta tubuh dan kesehatan manusia yang ternyata hanya mitos busumbo ya. Ada yang mengatakan, mungkin percaya juga ya, amun lendir hidung busumbo yang berwarna hijau itu petanda infeksi sinus. Nah, jadi kutip dari ABC News, koordinasi warna lendir hidung itu sangat sensitif busumbo ya, hubungannya juga dengan penyakit yang diderita tubuh. Memang sih ada alasan umum kenapa hidung kita itu bisa mengeluarkan yang namanya ingus ya busumbo, tapi warna ingus nyatanya itu dikawa mendiagnosis infeksi sinus. Dan banyak persepsi ya, atau pandangan pendapat yang menyatakan amun ingus seseorang itu berwarna hijau, busumbo itu adalah kotoran yang terinfeksi yang disebabkan oleh infeksi sinus. Tetapi ini hanyalah mitos terkait kesehatan busumbo, melainkan lendir hidung yang berwarna itu adalah efek samping dari flu biasa yang disebabkan karena virus busumbo ya, lagi-lagi virus ya. Sedangkan infeksi sinus ini adalah kondisi yang berbeda yang disebabkan oleh bakteri busumbo ya. Dan infeksi bakteri dan juga virus ini merupakan sesuatu yang beda benih busumbo ya. Dan antibiotik penangkal bakteri ini kalau bekerja melawan virus, jadi jangan buru-buru untuk mengkonsumsinya ya busumbo. Jadi pastikan juga kita harus bijak dalam mengkonsumsi obat-obatan ya, obat-obat yang untuk menyembuhkan penyakit kita busumbo harus dikonsultasikan kepada yang ahlinya dulu ya, kepada dokternya dulu busumbo ya. Terus ada juga nih mitos kesehatan lainnya, amun menelan permen karet katanya membutuhkan waktu 7 tahun untuk dicerna busumbo ya. Ini menurut dari Scientific American, untungnya ya sistem pencernaan kita ini jauh lebih canggih busumbo ya dari apa yang kita pikirkan. Jadi hampir semua orang yang mungkin pernah mengunyah permen karet ya busumbo lagi halus ya berpikir, waduh laos benar nih akan hilang ya permen karetnya, dan kemungkinan mereka juga akan menelan dari waktu ke waktu gitu busumbo ya. Tapi ternyata ya pada kenyataannya kita semua bisa mencerna permen karet lebih cepat daripada dugaan kita sebelumnya. Jadi sampai 7 tahun lamanya busumbo ya, karena lambung kita ini luar biasa canggih benih daripada sistem yang ada busumbo. Itu dia informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan ya, yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya idntimes.com busumbo ya. Setelah ini Mbak Putri masih akan hadir di ruang dengar kita galanya busumbo, kita akan nikmati lagu-lagu pop dari Nusantara, ketemu sama lagu Kutai, ada Nyenam Hati.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Koordinator Sana PT ASDP Indonesia Ferry Persero melakukan penyesuaian pola layanan di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur sebagai respon atas gangguan operasional dua kapal long distance ferry milik PT ALP yang menjadi pemicu antrian kendaraan di penyeberangan Selat Bali. Sekretaris ASDP Indonesia Ferry Windy Andale menyampaikan untuk mengurangi antrian kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan feri reguler. Hingga saat ini, Sida mengatakan ASDP bersama dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 unit kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang. Menurutnya, berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif dan ditandai dengan terurainya kepadatan antrian kendaraan di pelabuhan Ketapang. Selain itu, juga melakukan optimalisasi operasional, Windy juga menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah selama periode libur sekolah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita akan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Waduh, kenapa tuh, Mbok? Ya, kenapa tuh suara nggak ada suaranya tuh?
1: Halo.
0: Halo, halo. Ada suara kita nih, Mbok. Aduh, yang mana lagi segala mic-nya nih? Oh, yang
2: ada
0: ini.
2: Di. Nah, ada. Oke.
0: Okay. Iya, suaranya kenapa tiba-tiba tidak itu ya?
2: Heeh, enggak tahu ya.
0: Kaget kita berdua ini, Bu Sumbo, ya.
2: Iya, semoga sampai bungkam.
0: Semoga sampai etam galanya di tiga itu lah ya, suaranya ada suara apa tadi itu iklan sedikit
2: iya. Kaget ya.
0: Iya, kaget ya, kaget. Tegak apa nih, Mbok, perjalanan tadi menuju ke sini nih, Mbok?
2: Waduh. Panas.
0: Waduh, apa nih?
2: Panas peneh.
0: Iya, Kak.
2: Di jalan juga rami. Jadi kayak macet gitu ya.
0: Macet ya? Macet di kawasan mana tuh macetnya tadi tuh?
2: Di Juanda tadi tuh.
0: Oh, di Juanda ya. Kenapa macetnya? Apa karena lampu merah aja kah atau tegaknya padat banyak orang?
2: Padat.
0: Banyak orang kondangan ya.
2: Mungkin libur nih Sabtu, hari Sabtu
0: oh
2: kan hari
0: iya,
2: libur ya.
0: Oh iya, benar, libur. Kan karena sekolah juga libur ya sudah
2: iya,
0: ya.
2: Iya, itu sudah rame nih jalan-jalan ya.
0: Betul. Jadi lumayan rame ya kawasan Juanda ya. Dan juga kurang dari sana amun di ada kita seorang sih terpantau di tapi padat lah ya perjalanannya. Lumayan lancar aja Bu Sumbo, tapi memang tegaknya cuaca hangat ini merata, Mbok.
2: Iya.
0: Karena perkiraan BMKG juga hari ini kita sampai 30 derajat Celcius, Mbok.
2: Mantap, di jalan juga mantap.
0: Lumayan ya, Mbak ya. Jadi utamakan juga ya Bu Sumbo, kita menggunakan yang namanya tabir surya alias sunscreen ya.
2: Biar ndik gosong.
0: Biar ndik gosong, bener, biar ndik kena sunburn nih kron dan sana. Yo, apalagi yang biasa di peduli dengan kulit kan laki-laki ya.
2: Yeah.
0: Nah, tapi sebenarnya sunscreen itu ya, Mbok, yo, penting juga untuk semua orang. Betul. Ya kan? Karena bukan laki bini yang
2: semuanya,
0: pakai
2: pokoknya.
0: Semua pokoknya manusia ha ya, Mbok, yo. Ya, yang pasti akan terpapar sinar matahari.
2: Betul.
0: Nah, itu harus menggunakan yang namanya sunscreen, Mos Om. Mbok ya, biar di sakit kita galanya karena
2: iya, nanti perih ya.
0: Iya, perih, bener. Karena mun ada terkena sinar matahari yang berlebih, terus tuh dia jadinya gosong, bukannya kita takut hitam sih sebenarnya, Bu Sumbo.
2: Lebih ke perih ya takutnya.
0: Iya, lebih ke perih dan iritasi tiga itu kulit etam galanya, Bu Sumbo. Yo, yang bener, awalnya bener. Tahan ini mandi di dalam kolam renang sambil panas-panasan ya. Awalnya tahan jadi ditahan.
2: Itu.
0: Nah, itu Sumbo. Jadi pastikan etam gelanya harus menggunakan sunscreen di cuaca yang lumayan panas hari ini, Bu Sumbo. Ya karena beberapa hari kemarin juga panas banget ya, Mbok ya.
2: Mungkin mau masuk kemarau kali ya.
0: Nah, mungkin bisa jadi tuh, Mbok ya. Jadi kita harus persiapkan juga, Bu Sumbo ya. Segala apapun itu untuk menghadapi cuaca yang menentu.
2: Sekali.
0: Oke, nanti kita akan balik lagi, Bu Sumbo ya. Kita lanjut lagi nikmati lagu-lagu di musik dan informasi di siang kali ini. Ketemu sama lagu Aceh, ada Tayu Batanda.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Oke, Busumbo balik lagi nih musik dan informasi ya bersama buat Tata dan buat Putri.
1: Iya.
0: Oke nih, informasi kedua mengenai emas antum.
1: Antum ya. Kenapa tuh? Ada informasi apa tuh, Bu? Lagi jadi, naik apa turun?
0: Menguat ya, Bu.
1: Oh, menguat.
0: Jadi harga emas batangan Galeri 24 dan UBS ini di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini ya. Jadi kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut mengalami pergerakan pada perdagangan kemarin. Jadi mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS ini sama-sama naik nih, Mbok. Harganya naik 26.000 per gram dibandingkan perdagangan kemarin. Nah, jadi harga emas Galeri 24 nih, oh ya, ini ada di level 2.638.000 per gram.
1: 2,6 ya.
0: Munnya emas UBS itu dipatok 2.650.000 per gramnya.
1: Sama aja dong, Boyo, 2,6 aja juga ya.
0: Beda ini ya, belakangnya aja.
1: Belakangnya aja. Tapi ini bisa dikatakan terbilang menurun ya, Mbok ya, daripada bulan-bulan kemarin.
0: Betul,
1: kan ya, ada
0: banget ya.
1: 3 juta sampai 3.8.
0: Betul.
1: Ini salah tuh ya, ampun.
0: Ini agak menurun lagi sih.
1: Turunnya lumayan, Mbok. Turunnya lumayan pore. Nih, aduh, lumayan ya.
0: Jadi tapi, buat pusum Mbok, ya mungkin masih ada uang pegangan yang bisa mungkin mau beli emas nih.
1: Iya, jadi biar yang dipegang lain uang lagi ya.
0: Iya,
1: emas yang dipegang.
0: Mumpung lagi turun. Tahu nanti naik lagi apa nih.
1: Tahun ini sudah turun, tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini tinggi juga ya, Mbok ya. Amun masih 2 jutaan ini masih tinggi nih.
0: Itu
1: karena
0: sudah
1: tahun lalu amun di salah ya, sebelum lebaran apa sesudah lebaran ya? Sesudah lebaran tahun lalu deh, Mbok. Harga tuh masih satu tujuan masih 1,7 jutaan gitu ya harganya.
0: Satu gram ya?
1: Iya, untuk satu gram ya.
0: Oh ya, ini 2.600.000.
1: Nah, 2.6
0: kalau 1,7 dapatnya yang setengah gram.
1: Iya, setengahnya ya, Mbok ya, udah dua kali lipatnya ya.
0: Iya, inflasi mungkin ya.
1: Inflasi, bener. Itu dia, Bu Sumboy. Jadi tidak ada salahnya kita mau berinvestasi ke logam emas gitu ya, logam mulia gitu, Sumboy ya. Kita baru lagi ke informasi lainnya ya, Mbok ya.
0: Oke.
1: Oke, jadi ini dari informasi PLN, Mbok ya, karena akhir-akhir ini banyak
0: mati
1: yang mati lampu,
0: lampu
1: ya, bubuhannya mati lampu. Jadi harus siap-siap ini ya, akan ada mati lampu yang bergilir ya.
0: Kapan itu?
1: Bergantian, tapi di kota di kena nih di kota. Ini kawasan Bukuan nih yang kena nih, Bu Sombo ya. Jadi per hari Sabtu 27 Juni ya, kabarnya harus siap-siap nih bubuhan nih yang tinggal di daerah Bukuan ya. Sore ini dari jam 3 nanti nih, parah nih, bentar lagi nih jam 3 nih.
0: Siap-siap, cas dulu.
1: Siap-siap dicas dulu HP-nya sampai jam 6 sore nanti ya, sekitar 3 jam lah ya itu ya, Mbok ya. 3-4 jam lah, lumayan ya. Nah, jadi harus siap-siap usum, Mbok, karena ada gangguan teknis ya pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Kalimantan. Nah, jadi berdampaklah ya. Kita udah tahu juga dari itu juga dampak pasokan daya sistem kita nih, jadi harus dibagi bagi gitu, Mbok ya, dan PLN juga akan melakukan peraturan operasi kelistrikan, Mbok, untuk menjaga keandalan dan juga stabilitas sistem kelistrikan. Jadi untuk berjaga-jaga ya, tegak di daerah Bukuan, khususnya di Jalan Delima, Jalan Pepaya, di Jalan Sirsat, di Jalan Durian, di Pangeran Diponorogo Bukuan, terus juga di Jalan PTMKT, di Jalan Nahkoda Pelabuhan, di Jalur 2 Peti Kemas, terus di daerah Daya Besar, Jalan Antasari Bukuan sana, di Mula Warman juga, Perumahan Geria Sejahtera, di Gunung Sari, terus di Rambutan dan juga Salak, di jalan-jalan itu harap untuk tetap apa ya, dicas lah HP-nya ya, daya-dayanya tadi tuh
0: kosong ya.
1: Bener, jangan sampai dia etam galanya sampai maghrib dia mati lampu, dia ada cadangan nih ya. Paling tidak kita menukar lilin dulu lah ya, siap-siap gitu, Bu Sombo ya.
0: Atau lampu emergensi.
1: Iya, lampu emergensi kita tegak bahari lilin itu, Bu Sombo ya. Informasi kali ini ya, Bu Sombo, informasi pemadaman listrik di kawasan Bukuan yang Bu Putri kutip dari laman Instagramnya berita terkini SMR ya.
0: Itu
1: dia ya, tegaknya sekalian Bu Putri pamit undur diri ya, Mbok ya.
0: Diri.
1: Dia jadi anak Cadeon. Iya.
0: Cadeon Mbak Putri.
1: Iya, kalau gitu kita pamit undur diri ya, Mbak Putri. Terima kasih banyak juga ucapkan buat kita galanya masih setia telinga Pro 4 RRI Samarinda di cuaca yang panas kali ini Bu Sumbo ya, selamat menikmati perjalanannya Bu Putri Juanda, jalan mulang ke rumah. Ya, kita kasih lagu-lagu yang ada ya Mbok ya. Okay. Bu Putri pamit undur diri, setelah ini akan Mbok Tata yang kawan kita galangnya sampaikan dia menjelang maghrib ya Mbok ya. Iya. Oke, kali kita ketemu sama lagu Bugis kali ini adalah lagu dari Asih Mayang Sari.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
4: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
5: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
4: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
5: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pengamat Pendidikan Doni Kusuma berpandangan Sekolah Garuda belum menjawab kebutuhan paling mendasar pendidikan nasional saat ini sepenuhnya. Menurutnya, kebutuhan utama pendidikan nasional masih berkaitan akses belajar bagi jutaan anak Indonesia yang belum bersekolah. Sekolah Garuda mengisi kekosongan layanan pendidikan khusus bagi anak cerdas istimewa selama ini. Sidajo mengatakan keberadaan program tersebut dapat mendukung pengembangan potensi sumber daya unggul untuk kepentingan bangsa mendatang. Keberhasilan program harus didukung perencanaan jangka panjang yang jelas sejak awal pelaksanaannya. Sidajo meyakini pemerintah perlu menyiapkan peta pengembangan lulusan agar manfaat pendidikan luar negeri kembali. Pentingnya persiapan akademik, psikologis, dan budaya bagi peserta sebelum menempuh pendidikan luar negeri. Karena menurutnya, konselor berperan membantu siswa menentukan pilihan tepat sekaligus menghadapi tantangan mental selama perkembangan. Dan mengingatkan siswa daerah agar mempersiapkan kemampuan akademik, karakter, serta keterampilan komunikasi global. Sidajo mengajak peserta tetap menyintai Indonesia dan kembali membangun bangsa dengan integritas, ketulusan, serta dedikasi. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju!
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Dendang Meriah, waktunya etam dangdutan.

0: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat meriah ya kerana sana. Buat Tata ngani lagi ya di Denang Merian pada hari ini. Jangan bosan-bosan, kemarin sudah buat Tata awayani, buat Tata lagi di papa ya. Jadi lagu-lagunya sudah buat Tata posting di Facebook, bisa Tata melihat ya. Mohon yang minta dibacakan boleh juga. Nanti tinggal telepon aja seperti biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Oke, penelpon yang pertama nih ya, Mbok Tata sapa dulu, ada siapa di mana? Halo, Denang Merian.
1: Waktunya kencan depan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya. Ya. Gimana nih semangat penuh tegaknya?
1: Iya, soalnya kalau tadi ada apa? Radio yang senter itu nah. Tapi yang ada senternya. Soalnya kadang-kadang ada jernihnya, kadang-kadang enggak ada. Kalau ada digital.
0: Hilang-hilangan ibu sih ya.
1: Soalnya ada gunung di sebelah timur ini.
0: Mungkin sinyalnya itu. Iya. Oke, ibu suh. Nih ya. Mau lagu apa ini? Lagu dangdut.
1: Apa yang ada lagunya, Mata?
0: Ini masih ada lagu Curiga, Tiada Guna, Putus di Jalan, Luka di Sini, Yang Penting Happy, Engkau Laksana Bulan, Cinta Tak Bermata, Ditipu Kasih Sendiri, Besti, Sempurnakan Cinta, Suamiku. Pada siapa kepalsuanmu ngujar badai, memandangmu mendua sama sebatas apa?
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy, oke happy. Siap.
1: Ini kan bahagia.
0: Iya betul, bahagia terus ya Bu Su.
1: Iya, dalam bahasa Inggris kan happy.
0: Iya, lagi libur harus happy nih Sabtu Minggu. Iya.
1: Kalau saya kebanyakan kerja. Karena aku kena penyakit kanker.
0: Oh, iya Bu Su.
1: Ya, kantong kering.
0: Oh, jadi kerja terus ya, semangat pokoknya.
1: Iya, banyak kerja dan istirahat.
0: Siap, semangat Bu Su.
1: Iya.
0: Sapanya ada?
1: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Kutai, Bu Su Mamat, Bu Su Iswar, Bu Su Hari, Bu Susi Ful Koko, kemudian Mbaknya Mbak Rini, Mbak Yuli, Mbak Titin, Mbak Nurul kedudukannya nih hilas, Mbak Sanawia, Mbak Mudrika, Mbak Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semua macam terkecuali.
0: Siap.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Susi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Abdurrahim ya. Oke, tadi pilihan yang pertama lagu dangdut yang happy. Yang penting happy ya. Jadi masih ada beberapa lagu lainnya. Mungkin hari ini kebanyakan agak-agak galau sedikit ya Bu Suh. Oke, Mbak Tata nyampein di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, Salam Merian, Dendang Merian, waktunya tam dangdutan. Dari Bu Su Rinjani nih, requestnya lagu Putus di Jalan. Putus di Jalan, oke, dari Ayulia ya Bu Su ya. Iya, jadi sapanya untuk mendengar Perempat RRI Samarinda di mana aja berada. Ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, sehat dan bahagia selalu. Siap, makasih Bu Su Rinjani ya. Nyapa lagi, halo, Dendang Merian.
2: Punya tembang dangdutan.
0: Iya, waktunya tembang dangdutan. Lagi ngapain nih, Bu Sari?
2: Ya.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Nyantai-nyantai yo.
2: Ya.
0: Ini mau gua apa nih? Ya. Nomor 1 sampai 10.
2: Nomor 1.
0: Selain nomor 1?
2: 2.
0: Nomor 2. Nomor 2 tadi apa yo? Tiada Guna, Inul Daratista mau.
2: Mau.
0: Oke, sapanya ada nih.
2: Salamnya mau menyantai.
0: Siap, makasih Bu Sio.
2: Iya.
0: Iya, itu dari Bu Suari nih, Bu Sumbo. Oke, pergantian lagi. Coba mau Tata cekin di Facebook ya. Oh, ada nih dari Bu Su Edi Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Johan dan Manhuri Samarinda. Selamat sore Mbak Tata, titip salam ya. Buat Ana, Ngatmi, Nova, Rosida, Buidan, Burhan, Hepli, Aba Alif, Om Daeng, Darwin, Sutar, Ernawati, Arnianya, Cinta Dia, sama Siti Amanah. Buat Mbak Tim Petugas, selamat sore, sehat selalu, dimudahkan terus rezekinya, amin. Musujua ya, semoga selalu sehat ya. Oke, tadi Bu Sadi Johan nyapa aja ya di request lagu nih ya. Jadi lagunya masih banyak nih, karena sana yang bisa etam pilih lagi. Jadi mau Tata tunggu teleponnya ya, tenang aja nanti diangkat.

Oke, untuk cuacanya nih masih panas tapi agak-agak mendung nih ya Bu Sumbo ya. Kalau mau Mbok Tata lihat dari kaca jendela studio nih ya, terlihat agak mendung sedikit ya, tapi Ndik tahu nanti hujan apa Ndik. Jangan lupa untuk pemotor bawa jas hujannya kemanapun Etam berada, karena takutnya tiba-tiba hujan gitu ya, karena seperti biasa cuaca di Samarinda ini bisa diprediksi, kadang panas kadang hujan ya. Jadi selalu bawa jas hujannya biar Ndik kehujanan dan sehat selalu juga ya, karena dari kemarin-kemarin tuh panas, benar panas, siang sore, kadang ke malam juga panas tuh ya, gerah cuacanya gitu. Dan happy weekend ya untuk keren yang sana, mungkin juga pada perjalanan nih ya, jadi belum ada yang nelpon nih. Sabtu minggu nikmati waktu liburnya bersama keluarga ya, nih buat Tata mengawani Etam nih ya, mungkin masih di rumah aja atau lagi perjalanan ya, semoga terhibur, nanti juga lagu-lagu dangdutnya akan diputarkan ya buat menghibur kurang dek sana semuanya ya. Oke deh, ini buat Tata putarkan dulu, nanti juga akan kita menantikan azan asar ya pada pukul 15:43 waktu Indonesia Tengah. Jadi langsung saja buat Tata putarkan lagu yang pertama, lagu yang penting happy dari JD11.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya, bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamilah, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat musuh mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan hijau. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Berian, waktu

0: Jembatan Gantung Bangkirai adalah jembatan gantung yang berada di kawasan wisata Bukit Bangkirai. Jembatan ini memiliki panjang 64 meter dan menghubungkan tajuk-tajuk yang dibangun di 5 pohon bangkirai, jenis pohon yang paling banyak tumbuh di hutan tropis ini. Jembatan Gantung Bangkirai menjadi jembatan tajuk pertama yang ada di Indonesia, kedua di Asia, dan ke-8 di dunia. Untuk menuju jembatan gantung, kita harus menaiki menara dari kayu ulin yang dibangun mengelilingi batang pohon bangkirai. Jembatan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penelitian berbagai jenis burung. Seorang peneliti burung asal Perancis pernah menggunakannya selama 4 bulan dan menemukan 113 jenis burung yang hidup di kawasan hutan ini.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Menteri SDM Bahlil Hadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurutnya, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategis sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategis pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi, salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan BBM di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional wayahni berada di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.
3: Deng

0: Oke, Kronis sana, balik lagi di Dandang Morian. Waktunya etam dang dang dang dangdutan. Iya, lagunya masih ada ya, Bu Sumbo, bisa etam pilih nih ya. Jadi buat etam bacakan dulu yang di WhatsApp nih. Tadi ada Bu Su Hamzah ya. Assalamualaikum, selamat sore Dandang Morian. Waktunya etam dangdutan, request lagu, pilihkan lagunya. Salam untuk semua fans Perompak Samarinda tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, makasih juga ya Busu Hamzah ya, sudah umpatan ya di Dendang Merian hari ini. Biasanya Busu Hamzah tuh nyarinya lagu siapa yo? Tapi ini ada Selviaman, dia ada Valugayo. Nanti Mbak Tata tuliskan, tinggal Busu pilih aja ya mau yang mana ya. Oke, lanjut aja menyapa. Halo Dendang Merian.
1: Namarayan Marai Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan, Busu. Gimana kabarnya ya nih?
1: Baik, Mbok.
0: Baik, yo. Kabarnya baik juga. Kenapa?
1: Panas kan?
0: Ah, panas, Busu. Dari tadi siang ya.
1: Ya, sama.
0: Ah, panas bener, panas langat ya. Oke, ini lagunya mau apa nih, Busu?
1: Ada lagu anu kan, Rita kan?
0: Lagu Rita Sugiarto. Belum ada, Busu.
1: Inul
0: tadi sudah terputar. Ini mau dibacakan dulu aja kah?
1: Iya.
0: Ada lagu Engkau Laksana Bulan, Cinta Tak Bermata, Ditipu Kasih Sendiri, Besti, Sempurnakan Cinta, Suamiku, Pada Siapa, Kepalsuanmu, Mengejar Badai.
1: Suamiku siapa?
0: Kenapa?
1: Suamiku tadi siapa?
0: Iyat Bustami.
1: Iya, ada Iyat.
0: Oke, siap. Siapanya deh, Busu?
1: Siapanya Busu Hamzah, Busu Abdul Rahim, Busu Dikma, Busu Anjani, Mu Yuli, Mu Mudrika, Mu Reni, Mu Nana, Mu Prida. Semuanya ya, Mbok. Mudah-mudahan sehat ya, Mbok.
0: Amin.
1: Semua tata, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan rezekinya. Terima kasih.
0: Amin. Busu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyapa lagi. Halo Dana Marian.
2: Saatnya. Waktunya dangdutan.
0: Iya, waktunya etam dangdutan nih, Mbok.
2: Waktunya etam dangdutan.
0: Iya, betul. Ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Rusmiati Zahro.
0: Oke, salam kenal ya Bunda ya.
2: Iya, dengan siapa ini?
0: Ini Mbok Tata.
2: Ah, Mbok Tata.
0: Iya. Kayaknya baru sekali dengar suaranya Mbok nih.
2: Iya kak.
0: Iya.
2: Oh, dan rancak utama.
0: Oh iya kak. Berarti baru kali ini sama Mbok Tata ya.
2: Iya.
0: Iya, gimana nih di Tenggarong? Cuacanya hujan kak atau gimana?
2: Panas tarembahna. Seperti panasnya diriku. Mendengarkan RRI.
0: Waduh.
2: Sambil bergoyang-goyang gitu.
0: Namanya juga dangdutan nih, berdendang ya.
2: Apalagi dipandu dengan cantik. Waduh. Sekali.
0: Waduh, amin.
2: Oke. Rakyat lagi ya deh.
0: Lagunya mau dipilih dulu.
2: Mengejar Badai aja tadi.
0: Mengejar Badai ya, Wawa Marisa. Oke, okay, yeah. Sapanya ada.
2: Salamnya buat Bapak Ibu pimpinan RRI Perompak, Mbak-mbak Mas penyiaran radio Perompak, para kru ada Perompak. Salam sehat, salam hormat, salam sukses selalu ya.
0: Siap.
2: Tadi ada Busu siapa tadi?
0: Tadi ada Busu Iis.
2: Oh, Busu Iis, ada Busu Hamzah, ada Busu Mamat, ada Busu Putai, Tuara Amli, ada Busu Misran, Busu Ago, ada Busu Edo, Busu Wahyu, ada itu Busu Hamzan ATT ya.
0: Oh iya.
2: Iya, ada Mbok Yuli, ada Mbok Nana, ada Mbok Reni, ada siapa lagi tuh. Salamnya buat semuanya deh, mulai asal berjutan tanpa kecuali.
0: Okay,
2: salam sehat, salam hormat, salam kompak selalu di udara ya deh.
0: Siap.
2: Untuk adik Tata sekeluarga, mudah-mudahan panjang umur, berharap jadi selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Makasih banyak atas waktunya deh.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di WhatsApp ada Busu Wahyu ya. Halo Dana Marian.
3: Menang dengan waktunya kan.
0: Iya.
3: Waktunya tendang dutan.
0: Waktunya tendang dutan Bu Suwahyu.
3: Iya.
0: Gimana nih? Kemarin nih kelihatan yo.
3: Kenapanya?
0: Bu Suni nelpon nih, sibuk tegaknya yo.
3: Iya. Di tabikan.
0: Atau nonton bola.
3: Itu ada kok Bu, dengan Bu Supendi itu gabungan.
0: Oh, kemarin ada Bu Tata.
3: Oh. Heeh. Ada kamu?
0: Iya kah? Lupa kali ini buat tatanya.
3: Ada. Setiap hari rasanya kebungan. Buat tata aja nih.
0: Iya lupa.
3: Lupa nih.
0: Aduh, aduh, dilupakan. Terlupakan
3: sudah.
0: Aduh, tapi cicaknya masih ingat Bu Su.
3: Nah, cicaknya diingat.
0: Nah.
3: Kurangnya kada diingat.
0: Aduh, aduh. Iya, ini mau lagu apa nih Bu Su yang galau-galau?
3: Luka di sini tadi tuh udah diputar kan?
0: Sudah tadi tuh luka di sini.
3: Aduh.
0: Kalau yang galau apa ya? Ada kepalsuanmu.
3: Curiga itu bang?
0: Curiga sudah juga.
3: Aduh, ya udah itu aja kepalsuanmu aja.
0: Kepalsuanmu ya, oke. Siap.
3: Buat tatanya selamat bertugas saja. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama musuh.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, lanjut lagi. Halo, Dena Marian.
4: Bang Marian, waktunya dang dan
0: waktunya tamdang dutan, busu.
4: Busu Misran.
0: Iya, busu Misran.
4: Gimana? Ini wanita kan?
0: Salah.
4: Mau data.
0: Ah betul. Bang data.
4: Di rojanan ke satu ketemuan kah?
0: Kenapa?
4: Di rojanan ke satu ketemuan kah?
0: Andi. Kenapa busu? Kenapa busu?
4: Gaknya di rojanan ketemuan. Ini kan kah?
0: Andi tahu tuh.
4: Oh belum ada info ya?
0: Iya belum ada info.
4: Oh. Aku kawan tuh ada madai. Ya tadi lagunya apa nih Mbak Tata?
0: Bentar lagunya masih ada Engkau Laksana Bulan, Cinta Tak Bermata, Ditipu Kasih Sendiri, Besti.
4: Laksana Bulan aja ya?
0: Oke, Engkau Laksana Bulan.
4: Laksana Bulan ada di mana-mana.
0: Nah. Pantun dulu.
4: Pantunnya, om kepantun ini lah, pantun Banjar ini.
0: Apa tuh?
4: Tebang badan kuritik-kuritik, ya kan?
0: Cakep.
4: Puas kuritik buat berpulang. Garing dandan, pemula hampir, umat berdapat, debut pulang.
0: Neh.
4: Ngerti gak, Pak?
0: Setengah-setengah busu. Itulah pokoknya ya pantunnya busu Wisran ya.
4: Nah, pulang lagi, ya kan? Tebang bamban, kuriki-kuriki. Puas kuriki, dapat pulang. Garing dandan, pemula hampir, umbah berdapat, debulik pulang.
0: Apa yang debulik?
4: Debulik pulang, kembali lagi. Kenapa gak ada?
0: Mantap dah, pokoknya mantap dah.
4: Mantap betul. Makan mana jangan lupa kukuyu. Pak Mbak Tata pandai merayu.
0: Ini juga.
4: Belum jatuh, belum geruda, ya kan? Wanita cantik selalu menggoda.
0: Apalah ini ya?
4: 23 jalan kepatah, ya kan? Jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata kesalahan, jangan simpan di dalam hati. Buat apa?
0: Iya, disimpan. Dikeluarkan aja ya.
4: Terang bulan, terang di kali, ya kan?
0: Terima kasih.
4: Buaya timur kan gak mati. Jangan percaya dengan busu mamat, ya kan?
0: Kenapa lagi?
4: Bantu saya janji.
0: Katanya sih dah, kenapa aku dibawa-bawa lagi ya? Aduh. Ya sudah.
4: Mau lagi kah? Mau lagi kah?
0: Ah, sudah stop busu.
4: Oh, makanya jangan pemal, jangan dipemali. Apa gitu di pemal apa ya? Pertama itu apa ya buat banyak?
0: Jadi panci enggak maksudnya? Pepantun terus sampai malam.
4: Hai. Ya kan nyewa anu mencari sengkuit, kalau anak begini anu mencari duit.
0: Cukup sekian, terima kasih.
4: Sama-sama, salamnya buat Mbak Nana di Mongkrawang, Bu Semamat. Yang sudah turun tadi siapa, Bu Semamatnya?
0: Tadi ada Bu Suwahyu.
4: Waalaikumsalam, Bu Suwahyu, semoga sehat. Buat Mbak Pan dan ATT, Bu Seto, Bu Semamat, Bunda Yuli, Bu Suyuli, ya Bu Suyat.
0: Bu Yuli.
4: Buat batatanya semoga sehat. Nah, ini kan zaman kan lepas ini panjang waktunya. Kalau saya ini kan hendak ya kan?
0: Betul.
4: Begitu gitu sekali. Selamat. Baik-baik, terima kasih buat Tata.
0: Salam musuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa Bu Sumi serang dengan pantun-pantunnya ya. Etamnya apa lagi di WhatsApp? Halo, ada nomor Rian.
5: Waktunya Etam dangdutan. Assalamualaikum Mbak Tata. Lawas nih bertemu dengan Mbak Tata nih.
0: Iya nih, sibuk ke Bu Su?
5: Alah, dibilang sibuk. Sibuk ndi ya? Ndi jua.
0: Mencari kesibukan ya.
5: Iya, tadi monitor juga Mbak, selalu monitor aja. Kadang malam juga masuk.
0: Iya.
5: Ini malamnya santai mbok ya kan?
0: Iya betul.
5: Santai. Sambil nunggu bola mbok.
0: Oh iya, bola biasanya malam-malam.
5: Ya malam jam 2 udah main tuh mbok.
0: Iya. Begadang. Nah,
5: tadi sampai jam berapa itu mbok? Sampai pagi mbok, sampai jam 3 kali ya tadi mbok. Tuh bola tuh.
0: Lama. Lawas
5: itu. Itu. Yang penting sehat aja mbok yo.
0: Betul. Ini mau lagu apa nih busu?
5: Lagunya sudah di format Boyo, Mbak Tata ya?
0: Iya, mau dibacakan dulu kan?
5: Bacakan aja Mbak tadi ya, mendengar aja cuman di anu pak, sambil manual dan di apa yang sebutnya.
0: Ada lagu Cinta Tak Bermata, Ditipu Kasih Sendiri, Besti, Sempurnakan Cinta, Pada Siapa, Memandangmu, Mendua Sama Sebatas Apa.
5: Ya itu sudah memandangmu aja dah.
0: Oke, Memandangmu Via Valen ya.
5: Iya, Via Valen memandang matahari yang panas hari ini.
0: Betul, menyengat.
5: Berapa hari, ya itu berapa hari udah panas ini mbok, di tempat di Ambalat ini mbok, di Ambarong Laut ini mbok.
0: Panas ya, kemarau mungkin ya.
5: Ya mudah-mudahan aja nih mbok ya kan. Ada hujannya juga mbok ya kan.
0: Iya.
5: Hendaknya kita, tapi kan dah mengatur mbok ini bisa juga kita harus disyukuri aja mbok, tidak panas-panas. Sudah hujan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Mbok ya kan.
0: Tindik banjir.
5: Iya, itu. Salam aja mbok buat Bu Semamat, Bu Su Ibrahim juga, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni juga, Mbok Elsa, Bu Su Rinjani, dari tadi Tama juga, Bu Su Misran, Bu Su Kutai, pokoknya segalanya deh mbok, apa disebut namanya satu persatu mbok, kesehatan semuanya, buat mbok tatanya, kesehatan juga mbok yo, bersama keluarga, selamat bertugas, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya sana. Ini sudah ada berapa nih? 5 lagu yang mengantri ya. Jadi langsung saja mau tata putarkan. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan dulu lagu Suamiku dari Iyad Bustami.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Bu Sumba, balik lagi di Denang Merian, waktunya tendang dutan. Jadi sisa waktunya berapa nih? 20 menitan lagi ya. Mungkin sempat satu lagu lagi ya kerennya sana. Ya, yuk yang mau gabungan masih bisa 0541-727-2656 atau 736152. Bisa juga di WhatsApp 0811-5819-984. Ini buat Tata mau baca ngeduin di Facebook, ada Buse dari Blibis Putih, Punggur Lampung ya, hadir jernya. Oke, makasih ya Busi ya. Kemudian dari Busu Hadi, Assalamualaikum Tata, lagunya Memandangmu. Oke, lagu Memandangmu dari Via Valen, umpatan sama siapa tadi ya? Busu Abdul Syukur, atau Busu Misran tadi ya, lupa pokoknya. Itu deh lagunya ya, jadi... Terima kasih untuk Busu Hadi dan Busu Blibis Putih ya, sudah komen-komen di Perempat Risa Merinda nih.

Lagu yang mengantri Engkau Laksana Bulan dari Reza sama Memandangmu Via Valen Fit Cefra ya. Ini sisa lagunya yang masih bisa tampilin nih, ada lagu Cinta Tak Bermata dari Melly, Ditipu Kekasih Sendiri dari Dini Francisca, Besti Malagata, Sempurnaan Cinta Hari Fit Putri Isnari, Pada Siapa Sri Devi, Mendua Danang sama Sebatas Apa dari Trio Menyala.

0: Oke, tegaknya ada yang mengetuk pintu ya. Mau tak angkat lagi. Halo, Danang Marian.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su.
2: Oh iya, waktunya etam dangdutan.
0: Waktunya etam dangdutan. Ini Bu Su Nasrum bukan ya?
2: Iya lah.
0: Oke. Gimana kabarnya, Bu Su?
2: Ya, alhamdulillah, kabar baik, mbak, sehat, walafiat, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin ya. Ini gimana di sana cuacanya?
2: Cuaca lagi cerah, ya secerah itu kan hatinya menyiar juga.
0: Waduh, cerah selalu.
2: Iyalah.
0: Iya, rata ya di sini juga cerah nih, Bu Su, tapi agak-agak mendung sekarang.
2: Oh iya, mendung kata berat hujan.
0: Iya.
2: Ada apa lagunya nih, Mbak?
0: Oke, lagunya masih ada Cinta Tak Bermata, Ditipu Kasih Sendiri, Besti, Sempurnakan Cinta, Pada Siapa, Mendua, sama
2: Sempurnakan Cinta.
0: Oke, dari Hari sama Putri Isnari ya.
2: Iya, daripada di daripada ditipu cintanya.
0: Iya. Mending disempurnakan aja ya.
2: Ah, itu lah. Oke deh, pertama-tama apalagi nya sahabat tugas, selalu ya semua kolaborator, semua krunya di perempat sahabat tugas. Selamat sore, selamat menyertasnya, saya selalu, salam satu buat semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih, selamat itu Ali Pembas lalu. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Su Nasron ya. Ini lagu yang terakhir tadi apa dipilihnya? Lagu Sempurnakan Cinta dari Hari Fit Putri Isnari. Oke, tegaknya belum ada yang gabungan lagi. Jadi langsung saja buat tata closing ya Dendang Marian pada sore hari ini. Terima kasih untuk keren insana yang sudah bergabungan yo, menemani buat tata di Marian hari ini, etam berdendang bersama ya dengan lagu-lagu dangdut pilihannya ya. Jadi langsung saja buat tata putarkan lagu berikutnya, Enggak Laksana Bulan, Memandangmu, sama Sempurnakan Cinta. Tapi etam dengarkan dulu iklan yang satu ini ya.
3: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Oh no!
5: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
6: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
7: A few moments later.
5: Belum selesai juga.
6: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
7: One eternity later.
6: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
5: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
6: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
5: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak capek-capek.
6: Hehehe, iya Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperkuat peran bank sampah dalam mengubah limbah menjadi produk berharga, seperti sampah organik yang dikelola menjadi maggot untuk pakan ternak atau diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan lainnya bisa dipilih baik untuk dijual langsung atau diolah menjadi kerajinan tangan seperti tas, hiasan ruang atau dekorasi, paving blok plastik, dan aneka kreativitas sesuai selera. WNI, jumlah bank sampah di Kukar tercatat 72 unit. Dari jumlah ini, yang beroperasi aktif ada 34 unit, sehingga yang 38 unit masih ada namun kurang aktif. Dan bank sampah ini tersebar di Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Lojanan, Lokulut, dan Anggana, yang jumlahnya ada 58 unit. Sedangkan dibentuk pada tahun 2025 sampai 2026 ada 14 unit. Terkait dengan bank sampah yang kurang aktif, maka Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup sedang menyusun aksi untuk mengaktifkan kembali, bahkan menambah kuantitas hingga di akhir tahun ini ditargetkan ada total 85 unit bank sampah aktif. Selama ini peran bank sampah yang ada cukup membantu pemerintah, baik dari sisi kebersihan, keindahan, hingga menumbuhkan ekonomi kelompok. Demikian kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Bener gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Terari Samarinda, suara budaya Nusantara. Keren ya sana, tadi sudah berdendang ya, tapi wayah nih geser ya, item nih akan berjalanan ke tempat wisata yang ada di Indonesia. Tapi kali ini Mbak Tata akan ngajakin item untuk perjalanan ke Gorontalo ya, atau yang dikenal sebagai Kota Serambi Madinah dengan masjid-masjidnya yang unik. Namun di balik julukan tersebut, Gorontalo juga menyimpan potensi wisata yang menarik dan perlu diragukan lagi nih. Jadi wisata yang dikunjungi mulai dari alam hingga sejarah. Jadi ada beberapa tempat wisata di Gorontalo ya, nanti buat Tata infokan nih ya. Jadi untuk yang pertama ada museum ya, Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Bung Karno. Jadi ini lokasinya di dekat Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batuda, Gorontalo. Jadi museum ini merupakan cagar budaya berupa rumah yang dibangun pada masa pemerintahan Belanda sekitar pada tahun 1936. Jadi museum ini pengunjung kawa menemukan berbagai koleksi barang kuno ya, seperti foto, ada radio, kemudian buku, ada juga alat pertanian dan sebagainya ya. Jadi ini jauh dari Danau Limboto, pengunjung juga kawa menikmati pemandangan indah di sekitar museum yang tenang dan sejuk.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, sudah kita mendengarkan ya tadi lagu dari Sunda, judulnya Cimata Cinta nih, Kuranian Sana ya. Semari menemani Kuranian Sana yang mungkin sedang beraktivitas ya, ini mulai menjelang maghrib. Mungkin ada juga di jalan lagi mau malam mingguan ya, ini hari Sabtu malam, malam minggu ya. Jadi mungkin sudah ada menjalanan, jadi Mbak Tata akan menemani etam galanya ya, dengan sajian wisata yang ada di Gorontalo nih, Kuranian Sana. Jadi wisata selanjutnya ada namanya Benteng Otanaha. Nah ini merupakan benteng dengan bahan utama batu yang direkatkan dengan putih telur burung maleo. Jadi benteng ini dibangun oleh Raja Ilato pada tahun 1522 yang punya tingginya 7 meter dan diameter sekitar 20 meter yang difungsikan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan. Jadi benteng ini lokasinya di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Jadi pengunjung mau menikmati pemandangan ya, ini bisa nih melihat dari Benteng Otanaha ini. Dan untuk mencapai benteng ini, etam nih perlu mendaki 345 anak tangga atau menaiki motor atau mobil sampai ke area parkir yang dekat benteng utama. Jadi untuk menunjang kunjungan wisata pengunjung, ada juga fasilitas seperti pondok untuk berteduh, ada juga taman hijau untuk santai-santai ya, dan ada spot foto yang menarik. Jadi kita bisa menikmati keindahan dan foto-foto di benteng ini. Nah, kita tuh harus mengeluarkan biaya tiket masuk sebesar 5.000 per orangnya, masih termasuk murah ya karena sana ya. Kemudian selanjutnya ada Danau Limboto. Jadi danau ini merupakan muara dari Sungai Molalahu, Sungai Daena, Sungai Alo, Sungai Bionga, dan Sungai Bone Malango. Jadi danau ini luasnya sekitar 3.000 hektar ya, lokasinya di Kota Limboto, Gorontalo, dan di beberapa sudut kecamatan seperti Kecamatan Telaga Biru, Tilango, Telaga Jaya, Batuda, dan Tabongo. Jadi etam bisa melakukan aktivitas seperti mancing, foto, atau bersantai ya sambil menikmati sunset. Moneta melapar nih ya, bisa juga ya makan makanan yang ada di sana ya, seperti macam-macam ikan bakar, nyaman benih pokoknya ya. Jika mau mengunjungi danau indah ini atau melihat tanaman air seperti bunga teratai atau eceng gondok, ini kita kawan menyewa perahu dengan harga yang disepakati dengan pemilik. Jadi mungkin bisa nawar ya, pokoknya bisa ya bom-bom nih, pintar nawar nih ya, dicocok harganya nih jadi gitu. Bisa etam nanti berdiskusi lah ya sama pemilik perahunya, yang pasnya harganya berapa gitu kan. Tapi pengunjung ini perlu mengeluarkan biaya untuk berkunjung ke danau ini. Tapi mau berkeliling pakai perahu, jangan lupa diskusi dulu sama pemiliknya, harganya berapa yang sepakatnya ya.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, wisata selanjutnya ya. Ini ada namanya Taman Laut Olele. Jadi etam snorkeling ya ke bawah laut nih ya. Jadi ini merupakan salah satu ikon wisata di Gorontalo dengan pemandangan bawah laut yang cantik nih ya, dengan terumbu karang warna-warni. Wisatanya berlokasi di Desa Olele, Kecamatan Kabilabone, Gorontalo. Jadi taman laut nih sangat cocok ya untuk snorkeling dan diving. Yang cocok juga untuk pemula karena juga ada tipe kedalaman nih Bu Sumbo. Jadi ada tipe dangkal sama tipe dalam. Moneta sudah jago bisa tipe dalam ya, tapi tetap berhati-hati juga ya. Pemandangan laut yang bawah indah ini, ada beberapa spot juga seperti Goa Jin, Coral Pole, hingga traffic jam. Jadi pecinta fotografi bisa juga mengabadikan ya momen yang keren di Goa Jin. Dan untuk melakukan snorkeling, pengunjung dikenai biaya sewa alat dan kapal, harganya itu sekitaran 200 hingga 500 ribu rupiah. Namun jika ingin melakukan diving, etam ini dikenai biaya sewa alat dan kapal dengan harga berkisar 300 ribu sampai 700 ribu rupiah. Kemudian etam geser lagi ke Pulau Saronde ya. Jadi pulau ini punya luas sekitar 1 km persegi. Jadi menyuguhkan pemandangan cantik dan eksotis. Pulau ini juga menjadi destinasi favorit ya. Lokasinya di utara Teluk Kuandang, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi pulau di sini itu pasirnya putih nih Bu Sumbo, berpadu dengan air laut yang biru dan jernih nih ya. Jadi cantik bener nih kelihatannya nih. Kemudian terlihat juga penampakan terumbu karang ya, bisa kita melihat dari permukaan air. Ini perlu nyelam juga sudah kelihatan nih ya. Jadi sangat cocok untuk snorkeling, diving, surfing, bisa juga mancing ya. Kemudian bisa juga berenang atau sekedar bersantai. Nah kalau masuk ke pulau ini, ini perlu bayar tiket masuk nih Bu Sumbo. Namun untuk etam bisa sampai ke sana ya, itu perlu menyewa perahu dengan harga sekitar 400 ribu rupiah. Jadi kesananya bayar, tapi pas masuknya ke pulau itu dibayar. Tapi monetam ingin bermalam ya di pulau ini, bisa menginap di cottage yang ada di sana. Itu harganya mulai dari 500 ribu rupiah ke atas ya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan, ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Oke, Bu Sumbo, informasi mengenai wisata Gorontalo tadi mau tata kutip dari laman travel.kompas.com ya. Sekaligus menutup kebersamaan Etam di program Jelajah Nusantara. Sesaat lagi ya, nanti juga ada program Zona Petang pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prompat RI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Linggang Purwodadi, Kampung Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat mengintegrasikan agrowisata dengan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sehingga keduanya saling menguatkan untuk mempercepat perputaran ekonomi lokal. Pola integrasi itu sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan wisata, ketahanan pangan, hingga kelancaran kios koperasi, karena KDMP dibangun satu lokasi dengan kawasan wisata dan tempat usaha perikanan milik warga. KDMP sengaja dibangun berdampingan dengan kolam wisata, keramba ikan, dan wahana rekreasi. Sementara pola yang dilakukan adalah KDMP menampung, mengolah, dan memasarkan hasil bumi warga, sekaligus mengelola layanan wisata, penjualan kebutuhan pokok, dan oleh-oleh khas. Keuntungan dari pola tersebut akan diputar kembali untuk pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan warga. Konsep itu menurut Sida menjadikan KDMP Linggang Purwodadi sebagai pusat ekonomi sekaligus daya tarik wisata desa yang saling menguatkan. Sejumlah unit usaha yang terintegrasi dalam satu lokasi itu meliputi wisata desa berupa wahana air, taman aneka sayur, buah, kemudian ada kolam pemancingan, dan lain sebagainya. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tuh. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kurang di sana, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
3: Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, keren ya sana. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Eta Mamayah nih berada di program Zona Petang ya, keren di sana. Jadi untuk informasi pertama nih, Bota akan bacakan mengenai BPS sebar 3.000 petugas pencacah sukseskan sensus ekonomi 2026 di Kaltim. Badan Pusat Statistik ini menyebar lebih dari 3.000 petugas pencacah lapangan untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Kaltim. Secara resmi, BPS telah mencanangkan SE 2026 tiket Provinsi Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim Samarinda. Menurut Amalia, sebagai Kepala BPS Republik Indonesia, pencanangan ini merupakan simbol sinergi lintas sektor, sekaligus momentum kolaborasi erat antara BPS, Komisi 10 DPR RI, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, kemudian pemerintah daerah serta seluruh lapisan masyarakat. Sira mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu untuk menerima kedatangan petugas. Jadi ini untuk mengantisipasi modus kejahatan atau penipuan, setiap petugas SE 2026 sudah dibekali dengan atribut resmi berupa rompi khusus, surat tugas serta kartu identitas resmi yang dilengkapi dengan pemindaian barcode. Jadi data tersebut murni digunakan untuk kepentingan statistik serta dijamin di akan berkaitan ya dengan dasar penetapan pajak maupun mempengaruhi status penerimaan bantuan sosial. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.antaranews.com.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kran Desana masih di zona petang ya. Untuk informasi terakhir ini mengenai jalan Bekokong rusak, warga minta perbaikan segera dilakukan. Ini datang dari wilayah Kutai Barat ya, Kran Desana. Jadi kerusakan jalan di kawasan Bekokong, Paten Kutai Barat ini berdampak pada meningkatnya kepadatan angkutan di Sungai Mahakam. Jadi kondisi ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang terpaksa menggunakan jalur sungai akibat akses darat itu sulit dilalui. Salah seorang warga Kutai Barat, Sarnelius, menyampaikan keluhan tersebut kepada Halo RRI. Menurutnya, kerusakan jalan membuat aktivitas distribusi barang dan mobilitas masyarakat terganggu. Sementara antrean kendaraan di penyeberangan sungai ini semakin panjang, Musombo. Sida menilai perbaikan jalan perlu segera dilakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur sungai, sekaligus mencegah potensi kecelakaan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selain memperlancar mobilitas warga, perbaikan infrastruktur jalan juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Kutai Barat yang sangat bergantung ya pada konektivitas antar wilayah. Dan Sarnelius juga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah penanganan sehingga masyarakat dapat kembali memanfaatkan akses darat secara normal dan kepadatan angkutan di Sungai Mahakam dapat berkurang. Demikian informasi terakhir ini buat tata kutip dari laman rri.co.id sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di program Zona Petang nih. Sekalian juga buat Tata pamit ya dari ruang dengar Etam segalanya. Makasih juga untuk Bu Sumai sudah mendengarkan buat Tata dari pukul 15 tadi sampai wayah nih ya. Semoga nih bosan-bosan nih ya bersama buat Tata. Dan selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Bu Sofendi ya di rangkai program Samarinda Malam. Jadi untuk Rande Sana sampai jumpa ya di siaran berikutnya.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Halo?
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Hah, yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud resmi meluncurkan program Kita Cinta Lagu Anak atau disingkat dengan KILA 2026. Program yang telah memasuki tahun ke-6 penyelenggaraan ini kembali hadir sebagai upaya strategis untuk memperkuat ekosistem lagu anak di tanah air melalui Lomba Cipta Lagu Anak dan Lomba Menyanyi Lagu Anak. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam peluncuran daring tersebut menekankan pentingnya KILA sebagai ruang kreatif bagi anak-anak Indonesia. Menurutnya, lagu anak yang berkualitas berperan krusial sebagai sarana penanaman nilai-nilai karakter, penguatan rasa percaya diri, serta penumbuhan kecintaan terhadap budaya dan bangsa. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menambahkan bahwa KILA merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem seni budaya yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menjawab tantangan terbatasnya produksi lagu anak yang relevan dengan tahap tumbuh kembang generasi muda saat ini. Pendaftaran program KILA 2026 telah dibuka sejak 22 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui laman resmi kila.kemenbud.go.id. Setelah masa pendaftaran, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan proses kurasi dan audisi. Seluruh tahapan kompetisi ini rencananya akan ditutup dengan acara puncak, yakni Grand Final dan Pentas KILA 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 18 September 2026. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman Om, pas banget nih, cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal, paling penting dia nurut Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Nah, ini dengan suara rekan siar siapa nih kerandeng sana ya? Beneh nih, Bu Supandi. Bukan Bu Supandi kerandeng sana ya, tetapi Bu Sufendi yang akan mengawani deng sana tentunya di malam minggu nih, sambil ngawani deng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk bersiap-siap sudah berbelanja kerandeng sana, ataupun hanya sekedar mencuci mata ya kerandeng sana di berbagai titik yang ada di Samarinda, atau mungkin ke kawasan Kusuma Bangsa, karena malam hari ini di sana juga ada Car Free Night kerandeng sana yo. Kemudian di teras Samarinda yang lagi ramai beneh nih, banyak bazar, banyak stand-stand, tenda-tenda di sana kerandeng sana yo, yang tentunya siap nih untuk mengawani deng sana dalam bermalam mingguannya di hari ini. Karena deng sana mengawali perjumpaan Bu Supendi dengan deng sana pada malam hari ini, tentu Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi kerandeng sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tentunya melalui 98,4 FM, ataupun bagi deng sana yoh yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke, tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun aplikasinya dapat diunduh secara langsung kerandeng sana yoh melalui Play Store dan juga App Store kerandeng sana yoh. Kerandeng sana di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, tentu Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, agar deng sana tidak tertinggal ya dengan informasi-informasi yang sedang terkini di sekitar daerah etam ataupun mungkin di wilayah nasional kerandeng sana. Nih, kerandeng sana ada informasi sebelum Bu Supendi menyajikan berita kerandeng sana dalam program Beranda. Ini ada informasi tadi di 4 jam yang lalu di wilayah Lojanan. Ini terdapat kebakaran kerandeng sana yo. Dan ketika informasi terakhir yang diunggah melalui Instagram story, untuk api sudah berhasil dipadamkan pada 1 jam yang lalu sih nih kerandeng sana ketika melihat unggahan story-nya. Tetapi kalau dilihat dari rona awannya nih kerandeng sana dan suasana mataharinya, ini tegaknya mungkin ya membutuhkan waktu 30 menit atau di jam 5 merian tadi kerandeng sana itu sudah padam. Untuk wilayah yang terdampak juga luas beneh ya kerandeng sana ini, dari pantauan videonya nih mungkin ada sekitar 3 rumah atau 4 rumah, tapi Bu Supendi tidak tahu. Tunggu dari ini kerandeng sana informasi resminya maha, nanti akan Bu Supendi sajikan kalau sudah ada informasinya. Nah, ini yang kalau ada yang sudah informasinya yang sangat pasti beneh. Pada malam hari ini masih terjadi kabar pemadaman listrik bergilir karena deng sana ya. Jadi bukan hanya piala bergilir, tetapi pemadaman listrik bergilir ini saat ini yang terjadi di wilayah Samarinda karena deng sana. Atau mungkin ada yang sudah padam nih dari jam 6 merian tadi atau jam 7 ini, tidak tahu Bu Supendi. Kalau di jadwal tadi ternyata sudah dari jam 6 merian. Di mana ini untuk wilayahnya sendiri berada di PLN ULP Samarinda Seberang. Tentu daerahnya di sekitar Samarinda Seberang kerandeng sana. Ini di sekitar kawasan Jalan Soekarno-Hatta kilometer 2 hingga kilometer 14. Kemudian Perumahan Haji Saleh, kemudian Kasihani, Jalan Tani Subur, Batalion 611 Awanglong. Kemudian Jalan Soekarno-Hatta Aspol Rifadin. Kemudian ada juga Jalan Tari Rifadin, Jalan Pembangunan, Jalan Dusun Sari Mulia, Jalan Putak Daya, Jalan Kilometer 8 Luder Kombong, kemudian Rumah Retreat Bukit Rahmat, kemudian ada Jalan Dusun Manunggal Jaya, PT IBP SPBU Kilometer 19, Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 20 hingga Kilometer 31, Masjid Cengho, Jalan Tani Harapan, serta Polsek Tahura dan sekitarnya. Wah, itu sudah mulai masuk-masuk ke kawasan Bukit Soeharto ya, karena di sana sudah malam nih gelap, tambahnya lagi mati lampu ya, karena di sana semoga ya cepat nyala untuk listriknya. Kalau estimasi waktu sih karena di sana ini 3 jam dari jam 6 merian tadi hingga jam 9 malam.
Tapi kalau misalkan matinya baru jam 7 tadi, berarti ya kurang lebih jam 10 baru nyala keran di sana. Demikian keran di sana berbagi informasi pendahulu keran di sana dalam program Beranda yang bisa dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Keran di sana nantikan beragam berita yang akan bisa disajikan dalam program Beranda. Namun etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang bisa disajikan sembari menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 7 lewat 35 malam.

Krondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acar unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sanak saatnya etam nelinga kumandang azan isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Sanabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana ini ada kabar menarik nih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kerandeng sana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi fasilitas produksi motor listrik yang bernama United e-Motor Plant 3 di Curug, Tangerang. Wapres meninjau proses produksi serta konversi sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Sidani Karanesana mengatakan kunjungan ini sebagai bagian dari upaya percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional. Fasilitas ini memproduksi motor listrik baru sekaligus menyediakan layanan konversi kendaraan sesuai regulasi yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga meninjau nih Karanesana berbagai tahapan proses manufaktur dari perakitan komponen, kemudian pengujian kualitas hingga proses konversi kendaraan. Direktur dari PT Terang Dunia Internusia Kerandeng Sanayo. Kenapa ada huruf sya-nya di situ Kerandeng Sanayo? Ini Bu Sependi ulangin lagi Kerandeng Sana. Direktur PT Terang Dunia Internusia TBK atau dikenal dengan UNTD, Henry Mulyadi menyatakan melalui fasilitas tersebut, perusahaan berupaya menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan sekaligus memperkuat rantai pasok industri otomotif listrik di tanah air. Kunjungan ini menjadi motivasi nih Kerandesana bagi SIDA untuk terus berinovasi menghadirkan produk dan teknologi kendaraan listrik yang berkualitas serta mendukung program pemerintah dalam percepatan transisi menuju mobilitas yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. Henry menambahkan Kerandesana bahwa pihaknya juga berkomitmen nih untuk terus meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Ditambah lagi nih, mengembangkan layanan konversi sepeda motor menjadi kendaraan listrik agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Melalui kunjungan ini, Kerandesana diharapkan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri semakin kuat tentunya dalam mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Grandeng sana demikian yo. Perjumpaan Etam dalam program Beranda, di mana tadi Bu Supendi telah menyajikan informasi seputar Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional, yang sumbernya Bu Supendi kutip Kerandeng Sena secara langsung melalui laman rri.co.id. Kerandeng Sena di jam 8 malam nanti hingga merapat di jam 9 malam, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beseprah Bekesah Seputar Budaya Daerah. Namun sembari menunggu jam 9 malam, etam telinga dulu yoh berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Sufendi sajikan untuk Deng Sena pada malam hari ini.

Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN resmi mengukuhkan 5 peneliti ahli utama menjadi profesor riset dalam sidang terbuka yang digelar di Jakarta pada 24 Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sumber daya manusia IPTEK nasional serta meningkatkan kontribusi riset dalam menjawab tantangan di bidang lingkungan, pangan, dan kesehatan. Adapun profil singkat kelima peneliti yang dikukuhkan beserta fokus riset mereka diantaranya Profesor Muhammad Mansur dalam bidang ekologi dan evolusi berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati khususnya tanaman kantong semar atau Nepenthes. Ia berhasil menemukan 3 spesies baru dan menghasilkan hibrida baru. Profesor Eni Widiyati dalam bidang ekologi mikrobiom dan restorasi mengembangkan model restorasi lahan terdegradasi yang mengintegrasikan aspek biofisik dan sosial melalui pendekatan produktif 3F Food, Feed, and Fuel. Profesor I Gusti Komang Dana Arsana dalam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berhasil menciptakan riset pengelolaan air irigasi padi yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air sekaligus menekan emisi gas rumah kaca. Profesor Andri Frediansyah dalam bidang mikrobiologi bahan alam dan pangan fungsional mendalami pemanfaatan metabologenomik dalam fermentasi terkontrol untuk meningkatkan nilai fungsional pangan tradisional Indonesia. Serta Profesor Cecep Hidayat dalam bidang rekayasa pangan dan nutrisi unggas yang mengembangkan teknologi nanozinc pitogenik atau disebut dengan NGP untuk meningkatkan efisiensi pakan, kesehatan, serta imunitas ternak unggas. Wakil Kepala BRIN Profesor Amarullah Oktavian menekankan bahwa peran profesor riset sangat krusial sebagai jembatan agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
2: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
2: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
2: Heboh.
3: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
2: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding Senar dalam program Besepra hingga nanti merapat di jam 9 malam. Ini Bu Supendi akan membahas Keranding Senar ya, seputar rumah adat Keranding Senar, di mana Itam akan berkunjung ke rumah adat Dulo Hupa yang berada di Gorontalo, yang tentu penuh dengan filosofi Keranding Senar ya. Namun sembari Bu Supendi akan menyajikan informasinya pada malam hari ini, Itam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Nggak hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perompat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding senar rumah ada Dolohupa merupakan salah satu kekayaan arsitektur dari Gorontalo, tepatnya di Kelurahan Limba, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Bangunan ini keranding senar dikenal juga dengan sebutan Yiladia Dolohupa Lo Ulipu Holan Halo. Secara fisik memang Dolohupa ini dirancang sebagai rumah panggung berbahan kayu yang dilengkapi dengan dua tangga di sisi kiri dan kanan. Yang secara simbolis ini dikenal sebagai Tolitihu Tolitihu benih keranda senar atau tangga adat. Filosofi rumah ini sangat kental keranda senar, terutama pada bentuk panggungnya yang mempresentasikan anatomi

ini berada di puncak atap untuk menangkal roh jahat. Tapi karena di Senayo saat ini sudah lagi dipasang karena memang seiring dengan perkembangannya nilai-nilai Islam di Gorontalo. Struktur bangunan ini juga kayak akan simbol angka karena di sana, di mana pilar utama atau disebut dengan Walihi ini sebanyak 2 buah. Pilar depan 6 buah dan pilar dasar atau disebut dengan Potu ini sebanyak 32 buah. Jumlah anak tangganya pun Kerandeng Sena ini memiliki 5 hingga 7 anak tangga yang memiliki makna mendalam, yaitu melambangkan dari rukun Islam serta filosofi 7 tingkatan nafsu manusia. Dulohupani Kerandeng Sena ini memiliki sejarah sebagai tempat musyawarah keluarga kerajaan dan ruang sidang adat. Seiring berjalannya waktu, fungsi rumah adat ini telah berkembang menjadi tempat untuk menyelenggarakan berbagai upacara adat seperti pernikahan serta sebagai pusat pagelaran budaya dan seni di Gorontalo. Kerandeng Sena, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berseprah yang membahas seputar rumah adat dari Gorontalo yang bernama Dulohupa. Ya, mudah-mudahanlah hitam bisa mengunjunginya ke sana ya Kerandeng Sena agar mengenal secara langsung tentunya. Untuk informasinya, Kerandeng Sena ini bisa dikutip dari laman liputan6.com. Kerandeng Sena, tanpa perlu menunggu lama-lama, sesaat lagi hitam akan berjumpa dengan Pantas Minang. Namun hitam telinga dulu ada lagu Palilo Hilau dari Isti Margono.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Akademisi Indonesia di kancah internasional. Rektor Universitas Katolik Indonesia atau disingkat dengan UNIKA Atmajaya, Profesor Yuda Turana, resmi masuk dalam daftar jaranan top 5%. Mohon maaf, kerending sana, top 5% Global Scientist Index 2025 yang dirilis oleh lembaga sertifikasi independen Sayreng Global. Berdasarkan data pemeringkatan tersebut, Profesor Yuda menempati peringkat global di 617.260 dari total sekitar 10 juta peneliti aktif di seluruh dunia. Capaian ini diperoleh melalui penilaian algoritmik yang ketat terhadap kinerja riset yang mencakup produktivitas publikasi serta dampak citasi ilmiah. Dalam metodologinya, Sayreng Global menggunakan basis data OpenAlex untuk menyaring karya ilmiah secara objektif tanpa melibatkan penilaian subjektif atau reputasi institusi. Status top 5% verified yang diraih Profesor Yuda mengukuhkan posisinya dalam kelompok ilmuwan dengan performa riset yang berada di atas 95% peneliti aktif di tingkat dunia. Selain menjabat sebagai Rektor Unika Atmajaya, Profesor Yuda dikenal sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atau FKIK Unika Atmajaya. Beliau memiliki kepakaran mendalam di bidang neurologi dan kesehatan dengan fokus risetnya meliputi neuroscience, neurogeriatri, serta penyakit demensia. Pencapaian ini diharapkan tidak hanya menjadi pengakuan atas dedikasi Profesor Yuda, tetapi juga menjadi momentum bagi Unika Atmajaya dalam memperkuat budaya penelitian serta kontribusi akademik yang berdampak nyata bagi masyarakat luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tradisi menginang adalah warisan budaya Indonesia yang telah berlangsung lebih dari 3.000 tahun yang lampau. Disuguhkan pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti upacara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Selain sebagai simbol sosial dan adat, bahan-bahan dalam menginang seperti sirih, menyimbolkan sifat rendah hati dan memuliakan orang lain. Pinang melambangkan keturunan yang baik, sedangkan kapur dan tembakau melambangkan hati yang tabah dan rela berkorban demi orang lain.

0: tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Kerandeng sana dimanapun Deng Sena berada pada malam hari ini. Sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Minang hingga nanti berapa di jam 10:30 malam, etam nelinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Aki Bentawol. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
4: Jakataruk memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
5: Ngapain kamu, Syah?
4: Baca.
5: Hari gini baca begituan.
4: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
5: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jakataruk dari Jawa Tengah, kan?
4: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jakataruk ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
5: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
4: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
5: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
4: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
5: Yalah tuh.
4: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh, tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu? Pikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalip, Putri Gegalip. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa. Tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau enggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah, hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Kemarilah.
0: Aduh Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah lihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik dan bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau, Bang. Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus. Baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku, hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah.
2: Hai.
1: Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

mempertemukan yang ada, terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam dun sana, kasadonya dimanapun dun sana berada, khususnya Kalimantan Timur. Buat sobok kita balik dalam acara Pantas Minang, pesona antar komunitas dalam bahasa Minang. Jadi acara ko adalah acara budaya. Jadi hari ko edisi tanggal 27 Juni 2028 hari Sabtu, 2026 hari Sabtu. Giliran Pantas Minang untuk menyampaikan untuk apa nama sebagai pencerahan kepada dun sana di seluruh Indonesia bahkan
2: dunia
1: ya. Iya. Khususnya budaya atau tradisi-tradisi yang ada di
0: Minangkabau.
1: Kami bertigo, ambo Udamen sebelah kanan ambo
2: Uninel
1: dan sebelah kiri ambo
0: Uniyet
1: akan bersama-sama di dun sana ya. Mudah-mudahan dun sana bisa berinteraksi kamari.
2: Ini iya. Acara itu disiarkan langsung dari Pro Ampe RRI Samarinda. Diadakan satio dua kali dalam sebulan di minggu kedua dan di minggu keempe.
1: Iya,
0: iya.
1: Mantap sih
0: namanya. Ya mantap tahu dah. Iya dah.
1: Ada dapet apa tadi itu?
2: Dapet. Nih gue nyampe.
1: Lanjut.
2: Iya, untuk satu jam lebih lah dana.
1: Yeah.
2: Kamungko, kami bertigo akan menemani dun sanak kasadonyo. Bagi dun sanak kami yang nio beko bagabuang, berinteraksi, banyak beko titip salam atau request lagu atau buku buliah menyampaikan inspirasinya sesuai dengan tema kita nanti ya dayo.
1: Betul.
2: Menghubungi kamu ada nomor teleponnya di 05-1-722-722 atau di
0: melalui WA ya.
2: Oh, melalui telepon dulu.
0: Oh, melalui telepon
2: 05-1-722-722-656 atau di 736-152.
1: Betul.
2: Atau bisa juga melalui HP udah men.
0: Ayo.
2: Di 08 Sabale 581-998-4.
1: Iya, melalui HP ku.
0: Melalui WA aja.
1: Bisa di chat ya.
0: Iya, di chat.
1: Bisa juga telepon melalui WA atau?
0: Boleh ya.
1: Nah, jadi interaksi ku adalah kami mengharapkan batu kepada usaha anak kesadonyo karena nanti tema yo pada hari ko luar biasa ya.
0: Iyo.
1: Artinya memang seluruh orang Melayu pasti tahu tema ko kan.
0: Iyo,
1: nah, sebab itu kami para lubana berinteraksi jodun sana kasadonyo.
0: Iya.
1: Baik untuk menyampaikan membalik apa yang kami sampaikan.
0: Aha.
1: Maupun memberikan informasi-informasi yang terkait dengan tema nanti yang kita bawakan.
0: Iya.
1: Ya. Mungkin sapo-sapo ya.
0: Oh iya, sapo-sapo kita dulu.
2: Anak kita mungkin yang ada di Samarinda Seberang, duda kan pertama mana suami ambo.
1: Hei, si ganteng ya.
2: Gaya juga. Reni Sambalada Bapiri ya.
0: Oh iya, baru pulang tuh dari liburan.
2: Suami ambo itu dah.
1: Dari Malang.
2: Dari Malang nyudah kan.
1: Dari Batu.
0: Oh, Batu Romo nyudah.
1: Dari Bromo luar biasa. Di lo apa itu Bromo sama.
0: Ayo, iya mana lah.
1: Itu rancak tuh.
0: Tak terhenti dah.
1: Ya,
2: di sana ambo Uni Anita siang malam.
0: Iya.
2: Warung Padang Ciani pun yo pula udah.
0: Iya. Pokoknya sadola bundo-bundo kita, bundo-bundo kandung yang ada di Samarinda atau di Kalimantan Timur atau mungkin di seluruh Indonesia dan dunia.
1: Iya.
0: Khususnya bundo kandung macam ibu,
2: iya.
0: Ketua kita,
2: iya.
0: Uni Mary,
1: oh.
0: Uni Beth,
1: oh.
0: Pina,
1: oh.
0: Uni Linya,
1: Iwit
0: tuh besoknya. Nah, mudah-mudahan saya sehat mereka semua dah.
1: Iya,
2: jangan lupa Bundo Aziar.
1: Lagi jujulo. Nah, kalau Yet Samonel nyampaikan salamnya ke Bundo-Bundo kali, tapi kalau Amboka Udo-Udo. Bapak-bapak
0: Udo-Udo.
1: Jadi Udo-Udo yo ajo-ajo Udo-Udo. Sadonya lah bapak-bapak ya kalau dipanggil bapak ya.
0: Iya.
1: Sadonya yang ada di Kalimantan Timur, baik yang ada di yang muda-mudanya maupun yang tua-tuanya, baik di Palantau maupun dimanapun di sana berada, sedang santai kah atau sedang apa, sedang dalam perjalanan. Namun dalam perjalanan diminta hati-hati lah di jalan ya, dan sampai talalok sambil mengemudi kendaraan.
2: Ataupun bagi dun sanak kita yang sedang istirahat di rumah, gitu kan. Kau ini kan anak-anak liburan gitu.
1: Iya, betul. Mungkin sedang berlibur kali ya.
2: Oh, bisa
1: kabarnya kini hotel-hotel mahal-mahal gitu.
0: Wah, iya, mungkin ada ya.
1: Panua,
0: liburan,
1: iya, istilahnya itu tingkat penghunian tuh bisa mencapai 100% atau 100% hotel. Jadi mandape hotel gini ya.
0: Iyo.
1: Tapi kalau kita cari itu yang boleh baik gabah bahwa hotel-hotel ini mahal katanya. Kalau tidak gitu berarti ekonomi
0: rancak
1: ya.
0: Nah, itu
1: bagi yang babiti.
0: Berarti ibaratnya batuta lah
2: bagi
0: gitu tadi
2: ya. Bagi orang miskin macam awak kok tidak mahal ya Dana.
1: Jangan citu banget. Mbak Julia citu dah syukuri sadonya.
0: Iya.
1: Iya, dan sana sebenarnya enggak usah susah-susah karena Pro Ampere RRI mungkin bahkan seluruh RRI Indonesia kok bisa di download melalui Play Store ya, Play Store
0: digital,
1: Pro Ampe Samarinda,
0: ataupun jadi, bisa pula melalui YouTube. Atau di Facebook,
1: Facebook
0: RRI Pro Ampe Samarinda,
1: jadi
0: ada RRI Pro Ampe Samarinda.
1: Jadi ini apa namanya hidup sadonya, nah. Jadi kalau nonton di YouTube kayak nonton di televisi.
0: Nampak
1: wajah ini, jadi siat rancak, sinar rancak, ambo di tangan. Nah.
0: Udah yang ganteng
1: enggak rancak.
0: Udah yang ganteng. Paling ganteng udah kalah.
1: Iya, amin. Lebih ganteng.
0: Iya,
1: Andy ya.
0: Mungkin lah cantik dah, men. Mungkin lah kaki tuh yang ganteng.
1: Basang gua loh, deh kau. Iya, di sana mudah-mudahan di sana Barado ya, mudah-mudahan di sana satunya malam ke Sabang bakumpul aja keluarga menikmati masa libur anak-anak di sana kasadanya karena momen yang libur kok sangat luas, sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk menjaga kualitas hubungan antar keluarga.
0: Iya, betul.
1: Jadi tidak saja dalam unit keluarga itu, tetapi dengan keluarga awak, sepupu dan sebagainya. Nah itu momen-momen seperti ini bisa saling mengunjungi sehingga anak-anak juga bisa saling kenal mengenal, saling membangun chemistry sehingga nanti suatu saat kalau yang tua-tua kalau tidak do mereka sudah bisa membangun sebagai suatu keluarga yang baik. Nah ini jadi anu itu bodoh kalau ada orang yang memang hidup sendiri.
0: Oh iya, betul.
1: Betul enggak?
0: Iya.
1: Kalau hidup sendiri tinggal di hutan aja. Iya kan? Nah, berarti kata bahwa memang manusia itu adalah
0: makhluk sosial.
2: Harus berinteraksi.
1: Harus berinteraksi. Kalau berinteraksi itu memang enggak ada orang yang cocok dong. Kayak baut jomor.
0: Iya,
1: karena masing-masing punya pribadi, punya pengalaman sendiri, punya latar belakang pendidikan, punya apa dan sebagainya kan.
0: Berbeda,
1: Berbeda. Namun ada nilai-nilai secara umum yang harus dimiliki oleh setiap orang.
0: Iya.
1: Nilai norma secara umum.
0: Iya.
1: Secara umum yang harus orang memiliki kesadaran. Jadi kalau karakter itu kan memang sudah mengarah ke pribadi masing-masing. Tetapi kalau norma umum itu bisa dipelajari, bisa dilihat, bisa dirasakan dan sebagainya. Bahwa membangun interaksi dengan baik. Bahwa membangun antara satu orang dengan orang yang lain sehingga tidak saling menyakiti,
0: salah paham,
1: syakwa sangka dan sebagainya.
0: Susun.
1: Nah, ikut cerita wak karena bulan Muharram nih.
0: Iya benar.
1: Karena tahun baru Islam, mudah-mudahan tahun 1448 Hijriah ini kok menjadi momen ya terbaik bagi kita untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik.
0: Amin.
1: Kan begitu ya, ya. Mudah-mudahan adik-adik ambo yang berdua yang cantik-cantik kok tetap
0: jadi orang baik.
1: Istiqamah melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya.
0: Amin.
1: Awaklah ceramah agama.
0: Awak menengahnya.
1: Karena itu memang apa bekal hidup awak sebagai contoh bagi anak-anak awak, contoh bagi cucu-cucu awak. Awak yang tua-tua kok harus bisa menempatkan diri yang terbaik dalam hidup awak.
0: Iya,
1: pasti. Kan? Artinya berikan contoh. Kalau awak bareng radia sana baca kak apalagi anak-anak ini menontonnya mencaliak mandanga tapi diam tetapi akan nyopraktekan pulau ketika nyala mulai dewasa
0: itu
1: nyopraktekan tuh karena ini mencontoh awak dulu dua awak caliak elok jurang pasti lah mencontoh dua elok jurang kan melihat ayah awak dulu sangat empati jurang suka membantu orang suka basalatah pasti anaknya tuh
0: ya keluarga.
1: Tapi kalau ayahnya pemabuk segala macam, paling tidak anaknya ikut lo sekene.
0: Betul.
1: Tapi ada yang bertolak belakang. Dia mencari ayahnya itu nyoba raja kok ayahnya ndak batua sampai nyoba bertolak belakang dia anak yang jadi anak yang lebih baik adalah dapat hidayah lah istilahnya kan.
2: Ada nasib nah,
1: ndak dapat hidayah.
2: Iya,
1: karena kata Allah itu kalau seseorang itu lah buruk ya kan, ndak Allah tidak akan merubahnya kalau dirinya tidak merubah
2: sendiri yang
1: dirinya. Lah sendiri ya kan. Itu Allah itu juga Allah itu sudah mengatakan juga bahwa apa namanya ketika Allah sudah menetapkan Anda terburuk akan tetap seperti itu kalau Anda tidak merubah.
2: Tidak merubah.
1: Iya,
2: betul.
1: Anda baik akan tetap seperti itu.
2: Kalau enggak berubah.
1: Iya. Baik tetap baik lah enggak ah. Ya mudah-mudahan gitulah. Iyalah, iyalah. Lah melenceng kan ya.
2: Iya, melenceng warna aku yang ini. Tapi enggak aja dah, kok pencerahan kok dah.
1: Pencerahan ya.
2: Kadang kan dengan waso udah kok tadi kena orang ya dalam satu momen mungkin sudah nak sedang di dalam itu kandangnya sudah mengecek tadi.
1: Awak momen muharram nih.
2: Tahun
1: baru Islam.
2: Iyo
1: betul. Tahun baru Islam kan tanggal 6 baligh dulu kan.
2: Iyo.
1: Ini baru barahari kan.
2: Malam masuram.
1: Iya. Baru barahari kan.
2: Baru barahari.
1: Baru barahari.
2: Iyo.
1: Tanggal 6 baligh.
2: Tanggal 6 baligh. Oh tanggal 6 baligh.
1: Nggak tahu.
2: Iyo. Masa satu muharram
1: kan.
2: Iyo. Satu muharram libur mah.
3: Apa pantun lah wajib.
1: Malam itu sebenarnya wah harus introspeksi diri.
2: Sebenarnya
1: harus bersemedi,
2: tabayun,
1: apa yang sudah dilakukan tahun lalu, bahas salat awak, bahas lid tepat waktu, bahas sedekah awak, bahas hubungan awak juga yang lain.
2: Berarti flashback wak ya Daya.
1: Flashback.
2: Iya. Balik ke belakang. Apa kekurangan awak?
1: Apa kekurangan diperbaiki pada
2: rencana.
1: Iya, memang begitu. Iyalah. Pantun macam mana?
2: Ada pantun mencado, ayolah. Maksud awak kan nuti maksud aku lagi.
3: Gambir di para gadang rasu, aku masak manih rasunya. Kalau dun sanak sadang rindu, ambo hadir pangubek rasunya.
1: Lanjut rambutan di kabun urang.
2: Cakep.
1: Diam dia dek siet yang sedang lewat. Kalau cuy itu sinel mengecek tadi nak masuk apa? Marilah kita apa kita sampaikan tema kita pada malam hari
2: ini. Ya.
1: Jadi tema kita malam hari ini adalah sabananya kelanjutan dari episode yang 2 minggu yang lalu.
2: Iya.
1: Cuma konteksnya lebih mengecil ya. Lebih mengetek, lebih mengerucut. Malam ini adalah tradisi di Minangkabau itu ada namanya makan bajamba. Makan bajamba ini sudah kita bahas pada episode yang lalu. Namun sebelum makan bajamba itu ada babaleh pantun, ada pepatah petiti, ada macam-macam di situ sebelum makan.
2: Iya bana.
1: Yang kita tema kita malam ini adalah tradisi pepatah petiti dan babalas pantun sebelum makan. Sebelum makan bajamba. Tapi nanti singguang lu sekete makan bajamba itu apa kita secara umum ya kan supaya lebih
2: ngerti bukoda.
1: Betul
2: ada. Ayo dah kita masuk ke makan bajambanya dulu, definisinya apa itu dah apa sih?
1: Awak lah lama lo mengecek, nyanyi lah dulu.
2: Nyanyi
1: lah
2: dulu. Lah iyo.
1: Nyanyi lah dulu.
2: Bosan lo orang kok nak ngawon.
1: Bosan lo mengecek, saya buat itu.
2: Tapi itu tadi ceramah tadi dah.
1: Tadi ceramah. Iyalah, di sana kasadonya dimanapun, di sana ambo barado di Kalimantan Timur, kami sadonya sangat bahagialah bisa apa namanya bisa kenal dudun sana awak seluruh Kalimantan Timur. Kami sangat bahagia karena apa namanya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan kita basamo di rantau urang. Baiklah sana kami putarkan dua buah lagu baru turut untuk dun
2: sana
1: selamat mendengarkan
2: dan terhibur.
3: Kita

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: meninggalkan tapian dan sebagainya. Itu sadonyo apa namanya gambaran daripada
1: kehidupan
0: kehidupan yang sadia-sadia.
1: Iya.
0: Nah, teranulah terbentuklah lagu-lagu yang terkait jo masalah itu.
1: Iya.
0: Oke lah, daripada bahasa panjang kita balik ke tema ya.
1: Iya.
0: Tema kita malam ko adalah
1: tradisi
2: makan bajamba.
1: Tradisi pantun
0: tradisi pantun makan bajamba di Minangkabau. Jadi pantun sebenarnya dua minggu yang lalu sudah kita bahas bahwa pantun itu terdiri dari ampe bait ya, ampe baris. Dua baris adalah pembayang, dua baris adalah isinya. Tetapi di Minangkabau kadang-kadang ada yang enam baris. Tiga pembayang, tiga isinya. Tapi berbeda jo pepatah pepitih. Pepatah pepitih itu adalah gambaran daripada kearifan lokal di Sumatera Barat.
1: Betul.
0: Kearifan lokal, apa yang nampak, apa yang taraso, apa yang pokoknya alam sadonyo
1: menjadi guru.
0: Alam sadonyo menjadi hal menjadi perhatian tertumpahkan dalam bentuk pepatah
1: berbahasa yang baik
0: itu. Baik ya, karena kita malam ko mungkin dibahas ketek dulu bajamba atau apa.
1: Betul.
0: Makan bajamba.
1: Apa itu makan bajamba?
0: Iya, coba mungkin Yet bisa anu seketek.
1: Makan bajamba. Makan bajamba itu adalah tradisi orang di Minangkabau tuh. Ada beberapa orang, kadang biasanya dalam satu jambat itu ada 7 atau 8 orang mengelilingi makanan itu. Makanan itu disusun dalam suatu tampe, dalam piring, kemudian ditutupi dengan macam tudung saji gitu. Kemudian dia giah pulo dalamak itu adalah kain yang disulam dengan emas gitu karena.
0: Penutupnya teh.
1: Iya. Jadi biasanya acara bajamba ko duda kan biasanya diadakan di acara-acara adat itu dah.
0: Iya. Yeah.
1: Acara adat macam acara tagak datua misalnya duda. Ada lagi tadi
0: tagak kudo-kudo.
1: Tagak kudo-kudo cuda karena. Jadi bajamba tadi itu istilahnya makanan
0: tradisi ya. Menerima minantu.
1: Maksud tu makan bajamba tu. Jadi bajamba tu artinya makanan tadi ya, dah makanan yang di apa namanya tu dihidangkan dalam bentuk anunya ada ketentuannya, aturan-aturannya. Misalnya jamba tu bukan satu tampe aja dah, ada banyak jamba tuh biasanya dalam tiap acara tuh karena jadi awak-awak yang budok kanduang membawa sorang-sorang tuh jamba tuh yang baisi makan-makanan di dalamnya tuh, piring-piring tuh. Ada dagingnya di dalam tuh, ada ikan-ikannya, ada termasuk nasinya,
2: nasi babungkui, daun pisang.
1: Jadi di dalam acara tuh dihidangkan tuh dianuan tuh jamba tadi di lataan disusun, kemudian beko disuruhlah datang niniak mama gitu tadi. Niniak mama tamu-tamu lah gitu karena
0: satu jamba itu untuk berapa orang biasanya?
1: Biasanya 7 dan 8 orang itu
0: dah dikirim orang. Gitu. Jadi artinya makan bajamba ko adalah makan basamo-samo. Tamu itu misalnya jumlahnya 100 orang kan?
1: Iya.
0: Nah, 100 orang ko bukan berarti nyoma mambiak samo-samo di prasmanan enggak. Tetapi lah dihidangkan satu jamba itu lah berisi sadu ada nasi, ada lauk pauknya dan sebagainya. Dikelilingnya maksimal mungkin 7 atau 8 orang.
1: Iya, dah.
0: Satu jamba.
1: Iya, satu jamba.
0: Nah, jadi kalau ada 100 orang tentu jambanya bisa lebih dari 10 kan?
1: Lebih dari 10.
0: Satu jamba itu udah lengkap.
1: Iya.
0: Jadi makanlah orang tuh 8 orang tuh di tampe yang samo.
1: Iya.
0: Iya kan? Bisa nasinya bacam puas ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak bisa pisah untuk tangannya kan?
1: Untuk tangannya.
0: Nah, tapi samba-samba itu nyambi di tangan satu jamba.
1: Iya, kan? Dalam satu jamba tuh ya udah kan makanan tadi kan disusun di situ.
0: Iya.
1: Tidak lo biasanya basung kuih dulu duda karena sebelum acara basung
0: kuih itu teknisnya kan.
1: Iya, teknisnya.
0: Nah, jadi lata sadio basung kuih detehnya ditutui lo jo tutui adai lah namanya.
1: Anu namanya tuduang
0: adai.
1: Tuduang saji.
0: Tuduang saji.
1: Iya. Tuduang saji itu diagih pulo dalamak namanya ju.
0: Oh.
1: Dalamak tahu dan enggak? Sejenis kain yang disulam emas. Lenca tuh biasanya warna merah, ada warna tapi tapinya tuh disulam dengan
0: ada biru. Ya.

0: ada biru biasanya. Jadi disungkit dengan itu di dalam itu kan ada makan-makanan di dalam itu piring, baisi, lauk pauk, nasi tadi gitu.
1: Oke, okay. Uni, ini izin ada yang mau gabungan nih
2: udah. Boleh.
1: Telepon WhatsApp, langsung disapa aja ya.
0: Iya, Uni. Iya.
2: Assalamualaikum, siako di Mago.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyanyi jago pantun
2: banyak. Ya, siako.
3: Iya, dengan Wahyu ini udah.
2: Wahyu. Apa kabar Wahyu?
3: Baik aja. Baik. Yang 2 minggu lalu menyapa ya, itu.
2: Betul.
3: Iya, ini ada pantun pembuka sedikit ini.
2: Oh iya, baik. Dina kami dengar ya, baik.
3: Pagi-pagi mendengar radio.
0: Cakep.
3: Mendengarnya di bawah pohon talas. Apa kabar semua yang di studio? Wahyu berpantun, tolong dibalas.
0: Wah, mantap.
2: Dah, iya. Siapa balai, mau balai, gitu? Balai. Kayaknya si Nel yang membalai.
0: Aha, mantap.
2: Ayo, Uni Nel yang balai. Balai Uni Nel.
4: Tadi
2: Uni
4: Nel lah
2: membalai
4: pantun.
2: Manula Ni Nel nampaknya. Balai lah Ni Nel.
0: Iyo, itu sudah. Oke.
4: Okay. Galaknya. Kalau udah Wahyu itu tidak ada lawan kayaknya.
2: Nah, tidak ada lawan ya.
4: Memang jago pantun.
2: Memang jago pantun ya. Kayaknya Uni Nel bisa balai. Balai Uni Nel. Nah, niat yang balai ya, niat yang balai dulu.
0: Kok empatnya spontan ya, empat ikut mana danda?
2: Iya, spontan aja.
0: Tadi itu. Pak Wahyunya ngicik nah tadi
2: aja. Bakabang.
0: Anak orang kota tua. Apa yang jalan kamu aru? Di situ kami adalah
2: senang-senang saja.
0: Senang-senang saja. Pak Wahyu tadi ya, udah Wahyu, lagi di situ sehat-sehat saja.
2: Jadi mungkin kami jalehan sekete udah Wahyu ya. Nah, kami di Siko konteksnya nanti babaleh pantun terkait dengan acara makan bajamba.
0: Iya betul.
2: Jadi kalau di Minangkabau itu sebelum makan bajamba ada babaleh pantun tuan rumah dengan tamu. Setelah selesai babaleh pantunnya baru makan dilakukan.
0: Iya, nanti udah Wahyu bisa mendengar tuh Ba Alo kalau pas kami mengadakan acara makan bajamba tuh Ba orang tuan rumah menyambut atau mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan gitu. Ndak langsung kayak itu. Silakan makan. Ndak. Biasanya kami di kampung berbalas pantun petatah petitih dulu supaya tamu-tamu senang hatinya rasa di disambut, dihargai gitulah istilahnya.
2: Jadi dan mungkin
0: Wahyu bisa mendengar.
2: Jadi mungkin lebih jalehnya sebelum pantun dilakukan tuan rumah itu menyampaikan pepatah pepitih.
0: Iya.
2: Ini ada ada cuplikannya.
0: Iya, sedikit
2: ya. Udah baca. Ada cuplikannya sekete ya. Wahyu ya, ini pepatah pepitih yang disampaikan oleh tuan rumah. Ya, adai taluak tatimbun kapa, timbunan kapa, pusek jalo kumpulan ikan, adat gunuang tampatan
0: kabui, disutan tapatan sambah.
2: Bah, nah, jadi maksudnya Giko, pantun ko mencerminkan bahwa segala sesuatunya itu ada adatnya. Contohnya disebut sini adat taluak timbunan kapa. Jadi maksudnya di sini adat di teluk itu tempat berlabuhnya kapal.
0: Iyo, ketentuannya gitu.
2: Ketentuannya begitu. Nah, itu pusek jalo kumpulan ikan. Jadi artinya ada jala yang di pusat jala itu tempat adat gunung tampatan kabui. Jadi kalau di gunung tuh ya tempatnya kabut.
0: Iya, kabui itu karena
2: tempatnya kabut ya.
0: Iya.
2: Setelah itu apa namanya?
0: Di sutan itu tapatan sambah dah besoknya sultan
2: ya, itu jadi, tapas, sambah jadi menyembah urang, gitu urang sambah tertentu yang hadir pada itu kami menyembah lah gitu.
0: Iya, maksudnya bukan menyembah anu yo, ya, tapi persembahan.
2: Persembahan
0: gitu.
2: Ya.
0: Iya. Ya.
2: Jadi kehormatan tuh. Terakhirnya, terakhirnya dia bilang begini, sudah telah panjang itu kalau sudah panjang tetap panjang. Iya. Terakhirnya dibilangnya dabu ayia pulau kilangan.
0: Ah, mantap.
2: Pandan sapanjang muaronyo. Tibo ayia basuhlah tangan.
0: Aha,
2: makan betul. Kito kasadel jauh.
0: Yes,
2: jadi maksudnya gini. Ada deburan ombak deburan ombak ada di pulau ini katanya kan. Ada tanaman pandan sepanjang muaranya. Nah, langsung ada bait berikutnya, air sudah ada, cucilah tangan itu. Dan mari kita makan semuanya. Nah itu. Baru baru dijawab oleh tamu
0: sudah
2: dijawab. Iya kan? Jadi gitu. Jadi nanti kita akan coba pancing nanti. Coba pancing ada sebelum makan kita pancing nanti udah Wahyu bisa menjawabnya gitu.
3: Itu kurang lebih kayak di Betawi gitu ya.
2: Di Betawi memang ada.
0: Itu di adatnya pesta ya.
2: Iya, bantu.
0: Di acara pesta ya, udah Wahyu ya.
3: Iya, yang kayak lamaran ke datang ke.
0: Iya, biasanya pihak yang datang disambut oleh tuan rumah gitu, berbalas kata gitu dengan berbalas pantun, berbalas kata yang apa ya, susunannya terlihat indah gitu ya. Mm-hmm. Enak tuh didengar. Yang macam udah tadi itu dah bisa dibalik loh dah. Udah tadi kan tuan rumah tadi itulah mempersilahkan makan. Ada kecil loh, tamu menyapuian kau.
2: Apa?
0: Adapun masak jomu pakai tabaun seawinan lapeh. Tak pandang pari lah kanyang. Sungguh pun nasi balun kami sintuah. Barati lah kami makan bersama-sama. Sekian sambah dipulangkan bagi Sultan Baginda Wadi dibalik. Ya.
4: Oh, itu jawaban dari yang pantun tadi.
0: Iya, si tamu itu babasonyo gitu karena dek karno dari situan rumah berbahasa dengan lembut lemah lembut dengan berbudi gitu karena jadi ibaratnya alun makannya lah kanyang rasa perasaan kayak gitu.
2: Tapi ada juga yang menjawab seperti ini ya.
0: Apa dah? Lanjut.
2: Aceknya ko iyo kami kapakan kamano jalan kata lua. Ko iyo kami kamakan. Siapa orangnya tukang sandua? jadi maksudnya begini, dibalas tuh oleh yang mau makan tamu ya.
0: Oh, iya.
2: Artinya kalau memang kami mau makan, siapa sih yang tukang masak di dapur? Itu. Jadi panjang ceritanya tuh udah Wahyu.
0: Ada balasan sudah.
4: Ayo. Wahyu sudah
3: mulai
4: ya. Aduh.
3: Malam malam. Bisa berbahasa Minang.
0: Anggap aja bisa Mas Wahyu. Bidangnya karena.
3: Aduh. Cuma ada pantun, cuma temanya memang khusus untuk makan berjamaah ini.
0: Ayo.
3: Ini ada. Tadi kan menyinggung soal 6 gerat ya. Nah ini ada pantun 6 baris.
0: Iya 6 baris.
2: Iya 6 baris ya.
3: Iya coba saya bacakan dulu ya.
0: Ya boleh.
3: Mulai ayam di atas tatalan.
0: Cakep.
3: Harum semerbak menggugah rasa.
0: Cakep.
3: Nasi hangat lengkap hidangan.
0: Cakep.
3: Duduk bersama berbalas salam, adat dijunjung budaya bangsa, nikmat bersama dalam kebersamaan.
0: Ah mantap,
2: mantap,
0: sudah.
2: Mantap.
0: Baik tuh, ada dibeli itu dah.
2: Nah boleh.
0: Boleh. Adeh, apa ya? Bahas susun lo dulu ndak ikut mana?
2: Susun lah.
4: Kita tahu dah.
2: Tadi kan umumnya itu.
0: Iyo. Kemudian penggambar. Tapi dengan basuhan awak lo nampaknya kamu dah nak dah yo.
2: Tapi cuma dibasuh siakan segini.
0: Tak pawah jok sungai tanam. Katigo jok lekok pulai. Sibuk air basuhlah tangan, campurkan nasi dengan gulai.
2: Ayo, ayo. Ayo udah Wahyu, anu dibalas. Dibalas itu tuan rumah bilang tadi.
0: Iya. Ya jadi silakan cuci tangan, silakan ambil nasi gitu, ambil lauk-pauknya atau jangan apa istilahnya jangan suka sungkan lah gitu.
2: Iya, coba balik ya udah Wahyu. Boleh udah Wahyu.
3: Oke. Balasannya jalan-jalan ke Tarakan.
0: Sih, cakep.
3: Jalannya sama adik ipar. Dari rumah saya memang mau memakan. Karena dari rumah saya sudah memang lapar.
2: balas.
0: Alo Kanjawi panyan dua. Kasawah urang Tanjung Sani nendape rumpik daun bantu manangisan dua je pariwa mope piriang baisi nasi tak hajariah tak badoso silakan makan ana usah malu-malu kalau lah lapar udah apa tadi.
2: Iya kan udah lapar dah Wahyu kan.
0: Ambo bantu dah Wahyu manjawe.
2: Bantu nah.
0: Dan manangko buah tampui. Jan lupo pucuaknya di layangan. Nan lah datang meramulkan kami. Mari sama-sama membaca bismillah dahuluan.
4: Bismillah makan
2: wale.
3: Ini ada lagi.
2: Lanjut.
3: Jalan-jalan ke Balikpapan. Jalannya bersama dengan teman. Terima kasih sudah dipersilahkan.

0: ikut berpartisipasi dengan kami di sini di studio.
1: Terima kasih juga. Iya. Nah, ini memang kurang bisa bahasa Minang, tapi
0: udah bagus
1: kalau ya? Iya, masalah pantun, wah tenang aja sudah.
0: Iya, banyak lagi bendaharanya nih ayah.
1: Iya, kalau spontan memang susah kok pantun itu.
0: Iya betul, nah, spontan iya. Itu betul.
1: Karena harus punya spontanitas yang bagus.
0: Iya, kosakata yang banyak gitu.
2: Pemahaman iya. Juga dalam isi pantun.
3: Iya. Nah, itu. Terus mungkin ini yang terakhir lah Mbak Bana.
0: Boleh.
3: Karena ucapan terima kasih kepada Uda Wahyu.
0: Iya ada.
3: Nak urang si koto pangkalan.
0: Cukup.
3: Nak lalu ke sungai Pangale. Terima kasih sudah berpian sudah berinteraksi kemarin.
0: Iya.
3: Semoga pian sehat-sehat sabar taat.
0: Mantap.
3: Iya. Okay. Terima kasih Uda Wahyu ya.
0: Uda Wahyu.
3: Terima kasih banyak Uda Wahyu.
0: Penutup dan nongkar idamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi memang batu abaho bahwa yang namanya rumpun Melayu
0: iya.
3: Jadi memang syarat dengan anu dengan pantun-pantun
0: permainan bahasa
3: permainan bahasa. Jadi tadi dikata Uda Wahyu Betawi ya. Memang Betawi itu jago juga pantun-pantun itu.
0: Betul.
3: Setiap acara apapun pantun-pantun nyoba balik pantun.
0: Nah, iya benar.
3: Namun kalau pantun orang awak kok memang ndak kayaknya sepertinya ndak mengikuti alur pantun Melayu pada umumnya.
0: Iya, berbeda kan? Berarti itu dah.
3: Berbeda.
0: Kadang-kadang
3: ada 8 bari.
0: Oh.
3: Ada 6 bari.
0: Iya.
3: Ada pepatah pepitih aja, tapi tidak mencerminkan itu baris-barisan. Panjang senyo.
0: Dulu tuh dah betul. Iku ada dah di Facebook. Coba bacakan. Ada yang jauh paknya tuh.
3: Nah.
0: Di Facebook ada yang menyapu gitu.
3: Siapa tuh?
0: Dari bisa cek, bisa bacakan Uninel. RRI Prampek tuh jelek jauh.
2: Yang di Facebook kah?
0: Iya di Facebook. Dianya ada. Facebook tadi.
3: Ambo menulis kok ndak mengerti lo tulisan Ambo doh.
0: Ya Allah, ya Rabbi.
2: Akun cantik aku.
0: Akun cantik ya dari akun cantik.
3: Siapa
0: ya.
3: Tuh?
2: Selamat malam Kak, saya dari Solo.
0: Dari Solo cantik aku. Dari akun cantik.
3: Sama-sama, selamat
0: terima
3: malam.
0: Terima kasih banyak akun cantik.
3: Lanjut Nel.
2: Kayak itu saja udah satu aja.
3: Oh gitu. Kalau gitu, agak pantun cek.
2: Silakan udah agak pantun.
0: Udah agak pantun lah dah.
3: Udah lo mau agak pantun ya.
0: Udah ya lo pandai anu itu.
3: Bahwa lamanya pantun ditulis karena jalan itu tulisan ada.
0: Ikut tetap akan menjambal aja ya Dario. Okay. Urang pasaman pai katiku. Singgah sebanta di hari pakan. Nih kami datang kasiku makan basamu lakat kita sadiokan. Urang kau makan bajambal.
3: Kau makan bajambal ya. Balik nel.
0: Balik tu. Ada paku, ada panuko, aja lupa sadiokan papan. Makanan tak saji ala langko. Marilah kita marape makan. Banyak nasi.
3: Rumah gadang bari bapintu. Hendak tarang jalan ke halaman. Jiko dikumpuah saleba kuku. Kalau di kambangan saleba alam. Kamu apa gitu ya?
0: Iko asbun. Nah, sama dengan anu ko
2: alam terkembangnya di
0: bukan jaka tingkir jaka sembung. Coba dipikir tak nyambung.
3: Talago adat nan indak karyang.
0: Cekap.
3: Sapayah payah manimbo. Walaupun samba banyak ikan kari, tapi sabana lama bantuannya.
2: Ambo baca lu cie dah. Talambek hari kapasi ya. Urang mencari kayu api. Kok lah kita basmalah silahkan sadonyo makan jo hati.
3: Makan jo hati.
2: Lah jo hati dah.
3: Iya iya. Jadi awak anu balik.
2: Ayo jadi dah.
3: Awak apa balik makan bajamba
2: tadi. Iya makan bajamba tadi itu dah.
3: Jadi memakan bajamba itu memang apa namanya tradisi yang memang kita anggap luar biasa lah ya.
2: Iya.
3: Luar biasa. Awak pernah mengadukan di balik papan waktu itu, tapi tidak.
2: Tidak ada pantun dah.
3: Ada pantun sang nenek, cuma tidak runtut dah, tidak runut dah, tidak runut dah.
2: Oh.
3: Artinya, oh situlah siap lah. Kami sekolah Barcelona, ya. Anu lah, anu ya. Baik kita mulai lah, ya. Gitu-gitu aja. Dan sabananya kan banyak.
2: Banyak pada titik-titiknya dah. Langsung ada. Iya. Awak tak menguasai dekat.
3: Iya. Mbak, kok enggak bisa dibaca tulisan.
2: Kok ada. Cuma udah baca. Maksudnya kok rancar so dia
3: waktu dan. Nah, tadi baca.
2: Yang udah sabuin tadi itu ya.
3: Sama rumah makan ya?
2: Iya.
3: Tuan rumah kan?
2: Iya. Adek talu timbunan kapa, pusing jalo kumpulan ikan. Adek gunuang tapatan kabui, disutan tapatan sambah. Sambah tajilo kanan rapi, salam tata buah ke tengah-tengah. Taliri tabantang salam dimungko. Ibu jo bapak, di hadapan minyak jo mama, langko juaro jo pitunggu. Tunggu ya, sarato pengarang jo buatan, bakeh ambo menyambahkan sambah. Menimbang ateh nan adoh, menyang di ateh tumbuh. Tumbuh sarupo iko kini talata pinggan di lapiak diisi jo idangan basusun galeh jo cawan barisi ayia kasadonyo basusun di ruangan tengah baliri di ruangan tapi mambayang-bayang kamuko mencayo ka utak jo kana tapi samantang pun baitu di rumah jorok bajorok dek rumah liku baliku antah dindiang dinan kalam antah talamun dek nan banyak minta ditiliak dipandangi dek karano janang kami mudo mata kok kurang nan kami tukua kok sentiang nan kami bilai takilek cupak jok gantang tabayang bareh jok balabeh nan nyo salangek samparenu nan sampai niek si pangkal. Baru po air di cawan minta diminum, nasi di piring minta dimakan. Dabu air pulau kilangan, pandan sepanjang muaronyo. Tibo air basuhlah tangan, makan kito kasadonyo. Sakian sambah, tibo kaariban.
3: Iya. Ambo balik
2: dah. Balik dah, balik dah.
3: Tapi walaupun nanba itu, adopun masak jamba nan katangah. Adalah duo tigo pakaro. Pertama masak di dapua, kedua masak dimakan, ketiga masak jomu pakai. Adapun masak di dapua, tak jarang ditungku batu tigo, baselang kayu di bawahnya di sinan api mangko hidoi. Baro nan kajok kajok jarang, tak lambek kadang lambek matah. Talampau kacaunya lah ragu kajadi nasinya lah sagan pulang kabareh
2: nyutak namuah
3: ya. Adapun masak dimakan disan dua nasi putih kapua disan dua kapinggan batirawang nasi
2: putih.
3: Nasi putih tanaknya kambang.
2: Mantap.
3: Kambang nan bagai bijo limau di tengah awan mangga juju nago baju kiri kanan mairi yang gulai dua tigo rono kok ada rono bahasa Jawa
2: iyo rono iyo ada bahasa Jawa ada iyo rono pun yang baunya harumnya dah lain sewat amen amen
3: karena katigo mau pakai baca ya.
2: Allah ya Rabbi, mayu rono.
3: Lanjut. Jadi itulah sabananyo. Kadang-kadang awak nak mengerti do kata-kata tu. Tapi setelah dicerna cie-cie, Oiko maksudnya, iya. Oiko maksudnya. Iya. Jadi santiong hebat bana sabananya orang yang apa yang ciko. Karena iya, iko adalah hal-hal yang ada di alamnya. Baca jo tadi kan sabui tak jarang jo tigo tungku gitu ya kan. Mm-mm. Basilang kayu di bawahnya, mangkonyo api kai dui.
0: Baju warna ada. Punya makna yang dalam itu dah.
3: Ya, dalam maksudnya. Iya.
0: Basonyo pun indah terdengar udah karena.
3: Ya, itu kan apanya.
0: Astagfirullah. Ambo ado punyo kakak itu dah. Nah. Iyo santian bapak petah-tah papi titih yang cunda.
2: Iyo. Ini orang adik memang. Ini mama. Adek, iyo, iyo.
0: Masih muda dah. Tapi dia kuilah waktu kepintarannya dalam menangkok baso tadi itu kan. Nah, kemudian melempar pantun. Itu tuh spontan iyo tuh. Misalnya tampak aja dari situ. Takana si Bian duduk aja. Karena iyo tanpa dari jauh. Iyo tuh bayang pulau lah ayahnya. Ah itu. Nah, pandainya mama.
3: Pandainya. Membangun kalimat ya. Kalimat.
0: Itu ada.
4: Udah Uni ini izin di 5 menit terakhir ada yang gabungan ini
3: Uni. Oh iya kan? Udah 5 menit terakhir nih.
4: Di WhatsApp.
3: Nah, iya.
4: Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Pantas Minangkabau. Maaf mengganggu. Ini saya bertanya.
3: Enggak.
4: Dalam keadaan terburu-buru saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya nih Uda Uni mengenai tema tradisi pantun sebelum makan bajamba dalam adat Minangkabau. Misal saya nih Uda Uni, orang Minangkabau dalam tradisi ini terjadi balas pantun. Bagaimana aturan mengenai giliran atau urutan berbalas pantun antara pihak tuan rumah, para tetua adat maupun pemuda?
3: Iya, oke. Terima kasih banyak ya Harisnya dari Jogja, alhamdulillah. Tadi katanya agak aneh ya, agak apa, apa nama tadi? Agak capek-capek atau apa?
4: Buru-buru.
3: Nah, jadi ambo jawe ya, tapi baso Minang nih, mudah-mudahan Haris mengerti ya. Baso memang dalam makan bajamba itu dilakukan di berbagai tradisi di Minangkabau.
0: Iya.
3: Salah satunya misalnya tradisi menerima calon menantu.
0: Betul.
3: Ini calon menantu dengan rombongannya. Nah, tuan rumah sudah menyiapkan makanan, nanti rombongan menantu duduk bersila di tengah rumah, ya kan? Yeah. Nah, sebelum makan, jadi tidak langsung aja silakan makan bapak itu.
0: Iya.
3: Jadi memang dimulai dengan pepatah pepitih. Pepatah pepitih ini didahului oleh tuan rumah.
0: Iya.
3: Nah, siapa orangnya yang mewakili pepatah pepitih ini? Jadi kalau tuan rumah biasanya memilih orang-orang yang memang secara adatnya sudah biasa melakukan itu.
0: Iya, betul dah.
3: Termasuk contohnya dalam keluarganya.
0: Nenek mama pasti dah.
3: Nah, bisa nenek mama, bisa juga apa namanya orang tertua di situ.
0: Iya, betul.
3: Orang yang dihargai dan sebagainya. Bisa. Tetapi ada orang-orang yang memang punya peran yang seperti itu.
0: Nah,
3: memang ahli dalam bidang
0: ahli
3: itu.
0: Iya, betul.
3: Nah, biasanya orangnya bisa muda,
0: bisa tua.
3: Setengah tua muda.
0: Iya, benar. Tapi dia spesialis di situ dah.
3: Spesialis. Tapi biasanya kadang-kadang tuan rumah menyiapkan dua orang.
0: Bisanya.
3: Jadi ada yang mewakili yang muda, ada yang mewakili yang tua. Tapi mereka seiring, sinergis. Sinergis dia, tidak bertentangan.
0: Iya,
3: sinergis.
0: Iya.
3: Nah, tamu biasanya kalau ada tradisi makan itu ketika bertamu, biasanya pihak tamu juga membawa orang-orang yang seperti itu.
0: Iya, ini bagian pihaknya.
3: Nenek mama dan sebagainya. Jadi bisa kalau banyak yang ibu-ibu, ada wakilnya juga ibu-ibu.
0: Ada.
3: Kalau banyak anak mudanya, biasanya ada wakil juga yang muda-muda. Jadi gitu, memang ada ahli-ahli spesialis khusus mengenai acara itu, karena acara itu nggak bisa kita baca di enggak, maksudnya kita membaca nggak bisa, di teks nggak bisa, jadi memang sudah di luar kepala dia. Dia tahu kalau arah dari pantun orang rumah dia tahu balasnya bagaimana. Sehingga terjadilah harmonisasi ya.
0: Iya.
3: Harmonisasi dan kita mendengarkan enak banget, indah.
0: Indah, terasa rakyat katanya.
3: Kami kok tidak begitu ahli dalam bidang itu, Haris ya.
0: Cuma tapi garis besar aja.
3: Garis besarnya intinya seperti itu. Itulah budaya kita.
0: Mm-mm.
3: Nah, budaya inilah yang patut terus kita kembangkan.
0: Iya,
3: patut kita junjung tinggi.
0: Iya, patut dilestarikan.
3: Patut dilestarikan. Dan bahkan di beberapa daerah sudah menjadi kekayaan
0: kearifan
3: lokal,
0: iya,
3: kekayaan
0: gitu.
3: Budaya lokal kadang-kadang kadang-kadang sudah menyatu menjadi budaya nasional.
0: Iya.
3: Nah itu yang patut kita kembangkan sebagai anak muda, tentunya kita harus bisa memahami. Mm-mm. Nah tadi tinggal mungkin baru tinggal 3 menit ya.
0: Iya.
4: Tinggal 3 menit lagi.
3: Itu mungkin kita akhiri edisi pedomala Miko. Tentunya kita sama-sama memohon maaf ya.
0: Iya, kalau ada
3: kata-kata kami, cara-cara kami
0: yang kurang
3: atau diksi-diksi yang kami gunakan.
0: Iya, banyaklah kekurangannya.
3: Banyak kekurangannya, gitu. Tapi yang penting kami menyampaikan budaya di Minangkabau menjadi mudah-mudahan budaya di Minangkabau itu bisa juga dipakai oleh suku lain.
0: Iya.
3: Ya kan?
0: Iya.
3: Atau budaya Minangkabau bisa juga menyatu menjadi budaya nasional.
0: Iya,
3: ya.
0: Bisa.
3: Nah, kami memang banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mohon maaf.
0: Iya.
3: Nah, karena waktu juga yang membatasi
0: Iya.
3: Tentunya kita nanti bersobok balik di Jumat minggu yang akan datang dengan tema lain lah. Tema lain mungkin yang bisa lebih menarik. Soalnya kalau temanya digali taruh saya bisa habis nih Mas Pendi.
0: Masih banyak.
3: Jadi kita tema dengan tema yang lain. Mudah-mudahan di sana yang menengah seluruh Indonesia bisa memahami apa yang kami sampaikan.
0: Mm-mm.
3: Karena bahasa Minang itu kadang-kadang hampir aja sama dengan bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu.
3: Nah, sebab itu kami akhiri.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025
6: dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
5: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
6: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
7: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
8: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
9: Harimau.
10: Ular.
11: Buaya.
8: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Cary Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, sebaiknya menggunakan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
9: Assalamualaikum.
11: Shalom.
12: Namo Buddhaya.
9: Salam kebajikan.
11: Tuhan memberkati.
9: Om Swastiastu.
11: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kerandeng sana, saatnya kita menelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamut berada di edisi ke-42. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

akan pakadeng barat empat para saudara akan pulang punama. Akan mamanya mandirakan adingnya dan sanaknya para nama aturkan Aliudin. Aliudin, oh ya.

mara tigra o jaranya tampum bo yang ada mara de ikam kare kakak wah ini kakak datang di balik kambing bila malam layang saya kare nak pergi tadi sempat dibanting asin sempat tetap banting mengamuk bina maka muka datang di balik kak wah kakak mulut kakak kasurah seperti itu nama siapa yang kambing kasurah seperti itu kolam lawan kakak manis dan dia mandi mandi kompras Allah kaya menghiling Allah kaya menghiling macamnya tingkap berat tingkap lorong pelindung. Nah sekarang ini kita kamburu jualan sudah berdapat artinya kita cukup sudah pertama kakang Raden Hure 2 Ambu Buya 3 Adi Bakar 4 Sempian 5 dengan jaring layang sekarang. Nah ini dengar artinya pepatah kakang Raden Hure apa artinya peninggal Kanjeng Rama nang sudah hilang Kanjeng Rama nak sudah memegang alam kayangan. Ujarin oleh nak daftar adik dia di kesumnyahan. Pertama dia dikep jangrakan artinya pasang Kanjeng Rama kita. Kanjeng Rama kita sudah memegang kalam kayangan jumlah ada pepasan ujar sidin. Aku sih kada keringan melawan kali kau melawan lurah peringkap lurah berantina. Kada peridakan kau melawan lurah berantina lurah peringkap lurah kada bisa mengkrop lurah berantina lurah peringkap jaya. Kita kali kau melawan perang perantida cuma pasan ko ujar Rama nak ada ni apa pasan Rama lo nikah kalau nak ko nanti aku melepaskan kaki Rama ujarnya kalau tak kumpul ikam beli megasa pada hakan bahwa sampainya pasan kaki Rama kalau sudah sekarumput adik kita galu pula yang sekar kita mendatang lawan Raden Kasan manis sedia manis pula yang mandi. Oh kakak kita kan kalau mendatang aturannya lanang-lanang yang berdatang, laki-laki yang berdatang. Kalau kita berdatang, kita anjing bini-bini. Oh, kujur. Itu kujur dengan aturan yang sebenarnya. Tapi ini pasang Kanjeng Rama. Kita yang meminang ke negeri Pelinggam Cahaya. Jadi ini misalnya pasang Kanjeng Rama. Iya, pasang Kanjeng Rama macam itu dengan. Aduh, kita sudah menjadi baik par. Artinya menjadi par, kurang Pelinggam menjadi laksana. Kalau ada peperangan besar di mana-mana, urang pelinggam, hei, urang pelinggam ni, sambung, urang pelinggam. Kerana pun pengajar kita, adik kita, umpamanya diambilnya bini, ayo, kita jadi partnya, ada yang menjadi pertua. Kadang-kadang kita senang, hati beper urang pelinggam, hatinya beper, lalu urang nafik, gay, sakti mandiri guna. Kalau ada sesuatu, umpamanya kerusakan, kepayahan kita, minta bantuan urang pelinggam, pasti

Tanya korang peperangan yang besar kalian. Ujian yang Batara Guru. Nah, lamut. Aku anak kumpah dia lamut. Habis perang dewa-dewa Batara Guru, Batara Nerada, semuanya rasa perang dewa-dewa. Batara Bayu, Batara.

Yenar kembali semuanya rasa meninggalkan ayam alam kayangan mirip alam kayangan dundung. Masuk alam kayangan, alun-alun meraja pada. Tak kalah tetap para dewa-dewa sayang tak kalian, satu tiada yang sekarang tinggal. Hilang riwayat amat, belum yang betara kulubu. Esok kera sebut selamat yang dia kabar akan ujian selamat. Nah, para dewa-dewa, ampun apa kada? Pak, ujian saya memandiraya, aku komen namun, obat kada di melawan. Kalau obat sih selamat, obat jangan dua tiga kali. Oh, obat sekali aja. Ingat-ingatlah, ujian selamat. Ikam kalau ada apa-apa, jangan sampai apa-apa ikam. Kalau ada pembagian orang, akan sebagiakan yang sesuai menyusul. Selamat awas sikap. Wajahnya dengan baras goresan yang mandiri. Wah memang usaha yang mandiri raja. Hanya kada ingat aku.

Takutnya kalau aku mendengar ada orang musuh lawan Cikarut. Ini aku dimunjur bagian kalau kada awal sebalik pering nasi kena. Demikian yang sekalian namun Allah bagi semua jalan tahu dia selamat. Nah, sampian gusti kanya gusti langkah pulih sampian. Artinya Raden Pujang Malwala boleh sampian ke Pelinggam bawa istri sampian nang dua. Raden Kasan mandi sendiri mandi dan balik ke negeri Masir. Ulun pun balik ke negeri Rambu. Pukus lawan anak ulun Simbar Bume, Simbar Sawangan. Namun simak pekabarakan, namun jangan balik juga ujari selamat. Nah, Simbar Bume, Simbar Sawangan. Apa kanya nama? Ayo! Nasibar sakit jubang sarang. Lamut dan sangat bersyukur tunggal menadah dari kalung kayangan.

nama, ejek kerja nama, kolom dor kerja nama. Kolom selamat sakit sikit. Labutnya turun barat tiga barat, beranak dengan barat tiga. Kita kanya lo doa, nabi berpukul selampung berpukul. Banyak paman yang kata jaga pakai halang siut, apa halang siut? Betul gusti, ini sokor kami yang betul gusti. Apa kabarnya gusti? Ah, kabarnya selalu selesai, pas berjaya. Siapa jua gusti yang kabarnya? Ah, temannya, udah kalau kaya yang beri ngalih dengan siudong, mengapa semuanya kalah? Ini mampu tobat kan melawan nurung peringam, sokor bagi mayan gusti. Nah, di sampai gusti, selamat sudah datang dari dalam bambu kokos. Bujur kuat, bujur hati, selamat. Ayo nak, atur kali ke pelajaran. Pelan-pelan juga, pelajarkan setiap hari. Latih ujung-ujung main silat, latih main kutau. Tak pernah kaya kalau kurang-kurang pelajar, yang kamu kurang-kurang bisa main silat, kurang-kurang main kutau, ya kamu sorak. Ya, kurang tandingan berdampak kalau berapa orang bisa main kalau. Kalau menampar, bersingkir sedikit, bersatu ini bubur, ketampar ke tanah. Anginnya meninjak, kita berpikir sedikit, tak hingga anginnya menghabau hubur, mentul berita ke tanah. Ya nak, kalau ada pelajaran, bakal tiga orang, bawa berikik. Kalau di sana kayak ada jopong lah, lepas. Enggak, kanjak rama. Bulan kanjak rama, menurut langsung biar. Gila, ini lah ya. Nagi berpukul, selampung berpukul. Kata nanya mandi,

akan manisan dia manis. Melayang-layang lebar di ujung sana. Ujar dia kesan manis yang diberikan salah lagi pangsi-pangsi bangsa agar masih kerasa. Lalu turun artinya bumi rata. Raden kesan manis yang dibalik. Diajak buka benteng kota kebeban nolong-nolong. Nah, kajut melihat patahnya. Ujar patahnya Tahsudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Baharudin. Kumpul besi, landasan besi, amping besi, buat besi. Kumpul kemayangan besi, datanglah kemana. Sopin besi, kena usik rambut undia. Ah, paman. Mulut paman sebenarnya datang di alam kayangan kiri, paman. Datang di alam kayangan junuk, paman. Apa-apa sopin besi, kena usik rambut. Wah, paman. Mulut sedang perang tadilan, paman. Artinya berantai dua perang di sana. Sama siapa Gusti, perang hoak ada lain lagi perang lawan. Artinya bambang sih jadi gini. Jadi sampailah pencaranya, wah ada kemenangan. Syukur Gusti Bandara. Ini bini Sofyan, wah gak ditahui lagi. Siang hari malam bini Sofyan artinya menangis. Mengganang-ganang, mana Sofyan kan ada. Mana anak bibir bujang malu anak kan ada. Jadi ke mana, kan ada kabar-kabarnya. Artinya kan ada bini. Surat-surat kabar, kadang ada datang kabar. Kalau pun ada kabar-kabar, kadang ada datang sekali. Jadi sini tuh siang hari malam duduk, bongos, melanggut sini. Ya, paman, banyak-banyak terima kasih. Tapi ya, paman, jaga, nagri masyarakat. Ngepon, jangan khawatir pun. Menurut pun, kalau menjaga, cukup pun. Kalau gusi apalun apanya, tapi ya, cek. Lalu lo tetap tandingan. Takut pun, kapan, tak percaya, tapi ya, nak menjaga ini, tapi ya, malam siang. Jadi kasan manisan dia menaik mandi naik ke atas kepala yang malaikat ya. Mandang

Ini mah kakak kamu yang baik, tanya kakak. Pandang pakam siang kakak, ya was penepe, gimana kemana kakak. Mah, aku dengar kalau diceritakan panjang, panjang dengar. Diceritakan pendek, pendek. Setelah itu aku ceritakan pendek dengar. Nah, aku dengar selawat, artinya menjadi raja di pinggang. Perang berarti udah membantu anak kita Raden Pujang Maluala. Aku, Pujang Maluala, paman tampak segantung dalam bayangan. Untung pecucuan kita nak membantu anak Raden. Artinya Pujang Maluala, artinya Pujang Busur. Lawan anak, artinya paman Lamut. Simbar bumi, simbar tahu anak membantu. Artinya sampai sama ya perang berarti udah. Jadi paman dimulikakan kelak kejadian, boleh kena dalam pukul selalu di sini. Anak kita Pujang Maluala diberikan karena gelinggam aku boleh karena gemel sedingan. Loh, kalau kakang buat semua yang ada menemui kakang. Jadi sekarang ini kakang anak kita Pujang Maluala ada ya? Oh ada, bercucu kita dengan bercucu. Ada dengan bercucuan kita sudah. Aku dengan menangannya kepada bercucuan kita sudah hanya ada dengan mata ku sendiri malia. Hilang hari maya mandi nak kasar mandi. Ujang Malu yang dia kabar akan membawa putranya dengan baris segera membawa istrinya. Membawa galuh mas kaki rendang suliau kaca. Tangannya galuh keracang

Kirian yang jauh kelahiran dan bujang belola, cahaya negeri Pringgam, merah cahaya memancar. Oleh matahari karan benteng kotanya tinggi. Sampalnya tujuh lapis dan benteng sebaga. Kirinya sepenanakan pulun barasiga di negeri Pringgam cahaya. Nang menjaga sampai anglong singa pungkang. Jaga-jaga di luar benteng yang takannya. Tak kajut, panglima anglong melihat, wah, Gusti Sanglong Bendara Gusti, Raden Bendara, sajurat datang. Inge, paman, alon paman. Nah, nak, bujang besar, bujang laut, ayo, nak, bujang besar, bujang laut, bujang sakti. Ini nak, ikap nyabat niang, ini ngarnya niang lebay, niang anglong, niang singa, niang bukang. Ini yang ulun banyak-banyak sapunang. Ya puan, Raden Halus. Ulun puan, artinya banyak juga sapunang sapian. Nah, ya selesai sapian sudah datang puan. Nah, sapian naik pulang menjadi raja. Sementara sapian kadanya semal, ulun yang dijinakan nama sapian Raden Kasan Mani. Sudah datang puan, sapian yang bagus semua berita negeri. Ya, paman. Ulun paman timak terima, menjadi raja di negeri. Artinya, Pringgam Jaya. Thank you.

Kiting pasipan alun-alun. Laut darat baiki semuanya. Oh jalan-jalan dia. Jadi paling panen paling panglima memerintah yang sekali apa yang lung singapung kong. Memerintahkannya yang dia. Allah paling

memerintahkan pada yang biasa-biasa saja yang ada. Asal setiap pagi dikumpulkan yang paling 540, kumpul semuanya menghadap laut Raden Bujang Belola. Dengan itulah pekerjaan Raden Bujang Belola, mengumpulkan segala panglima lepai anglong singa bungkang. Pintu lepati pintu, pintu aja pintu merupakan tanduk melenggak tanduk, tim baru menyang tim baru bungkang pagi awal sekuri, panglima demung kurang kosong. Dan panglima kucing habuk, disuruh bopol setiap hari. Alihkan demikian pekerjaan Raden Bujang.

0: setiap marilahnya berkumpul. Oh, penyala pepah bikin kalau menak. Oh, jala pepah kalau macam ini, kada hormat kiri pembangunan nih. Kada menjadikan pembangunan macam ini berkumpul, bertahan pakai tak. Karya-karya kemarin pulihkan jala pepah ini nak apa pekerjaan. Coba-coba jala pepah aku, bekeras sekali kada turun. Orang panglima tak kumpul semuanya, cuma panglima lepeh yang kadada. Ujar Raden Pujang Melola, Mama, tak silap lepeh jarak kukau. Datang pun beri bantuan Bandar Gusti. Kemana paman lepeh? Anu pun kada lihat nih, barangkali yang apakah? Sampai, di makai sampai bulan-bulan, kada turun jual lepeh. Oh, ujar kasan man, ujar hatinya. Bujang melok lebih sok paman anglong singa bungkang. Ya, paman lebih apa sebab 3 bulan sudah kada turun. 3 bulan kan menghadap ke sini apa sebabnya? Apa sih kada ketujuh kau ulun menjadi raja? Ya. Kalau sing lemah sih tangkap hirit bayar. Kalau kan menurut pukuli. Wah, di siang lung dalam hati siang lung berat kalau memukul bayar. Nantinya paman anglong singa bungkang dengan perintah ulun, perintah Raden Pujang Melola, tangkap lebay hirit mau kemari. Apa sebabnya kali ini garing atau demam kambing? Lalu tujuh penyembahan panglima tiga lalu para putar lapar jalan. Aku cungainya nanti mendapatkan lebay panglima lapar. Jauh-jauh anglong lalu memanggil jejanglong, lepai, lepai mentingat, lepai seratan, artinya rahatan masa kapak. Bagilah matanya kayak cermin, mata kapak lepai. Anglong bilang mundur maju melihat, oh jejanglong, bilang ganjil banget kayaknya lepai. Rupanya 2-3 bulan ini, gak apa-apa aja nih, diambillah di atas. Apa, lepai jekam, ikam melihat siapa kemari. Nah, ini dia Tianglong, gampang, perintah ratu, perintah raja kita. Raja mana? Raden Pujang Melola memerintah paman sampean mesti datang ke sana. Mesti sini kalau demam dihambin. Kalau kamu mau dihambin, nah, pikir sampean aja lagi. Eh, Long, boleh. Hari kamu kalah enak pertandingan hari ini, Long, Long, Nako.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kroning sana di jam 11 malam hingga nanti merapat di jam 11 lewat 50 malam. Ini menjadi program terakhir Kroning sana yang akan Bu Sufian disajikan pada malam hari ini di sajian Samarinda malam. Namun sembari menunggu kehadiran Kroning sana yo pada malam hari ini, untuk lagu-lagunya Kroning sana pada malam hari ini berasal dari daerah Batak Kroning sana. Dan untuk berbagai lagu yang akan dipusingkan sudah Bu Sufian disertakan Kroning sana di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda serta di live chat yang ada di RRI Digital. Bu Sufian ditunggu yo kehadirannya Kroning sana pada malam hari ini dengan menghubungi kami di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 98.

Muda, saya Jessyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Kerandeng Sana, kembali lagi bersama Bu Sufendi dalam program Berenggah. Kerandeng Sana, ini tadi ada yang gabungan nih melalui pesan singkat di WhatsApp kami, Kerandeng Sana yo, bersama dengan Bu Surinjani. Ini ujar Sida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya, budayakan salam. Ini saya request lagu Memori Cinta untuk pendengar RRI Perompak Samarinda. Siap tadi Bu Surinjani, untuk lagunya sudah Bu Supendi pusingkan yo. Tadi ada dari siapa tadi yo? Memori Cinta dari Queen Voice. Kemudian ucapannya, selamat malam, selamat beristirahat, semoga sehat selalu dan bahagia selalu untuk Bu Supendi. Terima kasih waktunya, selamat bertugas dan bahagia selalu. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kerandeng Sana, saat ini sudah ada dua pendengar. Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu melalui telepon di kantor Kerandeng Sana ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Wah, ini suaranya kenapa nih kecil nih? Sebentar, Bu Su. Halo, assalamualaikum. Oh, Bu Su Abdurrahim, Bu Su, izin, Bu Su, ini suaranya kecil beneh nih. Wah, ini suaranya kecil beneh nih. Ndik terlalu, bukan ndik terlalu, malah ndik terdengar sama sekali nih. Iya, ndik terdengar kecil beneh suaranya Bu Su. Nah, ini enggak kedengaran nih Bu Su. Coba ini Bu Su tadi putuskan dulu ya. Boleh nanti dihubungi di telepon satunya. Mudah-mudahan bisa lebih nyaring nih Bu Su Abdurrahim. Baik, ini sembari menunggu Bu Su Abdurrahim nanti akan bergabung kembali di nomor telepon sebelahnya. Ini Bu Su Pendi terlebih dahulu sambungkan ke pendengar yang sudah tergabung di nomor satunya nih. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Baik, ini Bu Su Abdurrahim.
1: Iya.
0: Ini nyaring Bu Su.
1: Nyaring kan?
0: Nyaring. Tadi kecil ya, bener. Enggak
1: jadi enggak pakai low speaker.
0: Oh. Tadi maaf Bu Su, kecil bener suaranya tadi.
1: Itu tadi saya pakai kan low speaker.
0: Pantas nih.
1: Nah, jadi sudah bagus kan?
0: Ini jelas benar sudah nih Bu Su.
1: Iya.
0: Bu Su.
1: Anu tadi mati lampu.
0: Nah, itu sudah tadi Bu Su tadi ada ngasih info tadi di jam 7 tadi dari
1: mati lampu tadi ya di
0: sampai ini Bu Su infonya tadi sampai di Polsek Tahura tadi.
1: Oh gitu.
0: Sama berarti Bu Su sebelumnya Polsek Tahura kan Bu Su yo?
1: Sebelumnya.
0: Iya kan, Batuah di sebelumnya Polsek itu.
1: Batuah itu sampai ke 40.
0: Bu Su, kayak gitu apa tadi di gelap gulita beneh tuh Bu Su? Kan di sana dekat Bukit Soeharto tuh.
1: Apa?
0: Apa di gelap beneh tuh di sana? Gelap betul di sana tadi.
1: Gelap tadi waktu maghrib itu saya pulang.
0: Kan di
1: sekarang sudah nyala.
0: Karena kan di
1: sekarang
0: di sekitar Bukit Soeharto aja kan di ada lampu. Ditambahnya lagi malam, kalau mas mati lampu apa enggak tambah gelap betul ya tadi itu ya.
1: Ada tenaga surya.
0: Oh, ada pakai tenaga surya.
1: Ada.
0: Oh.
1: Tenaga surya itu yang penting ada sinar matahari.
0: Dia tahu Bu Supendi kalau di sana pakai itu sudah Bu Su.
1: Ada yang pakai tenaga surya. Yang enggak sampai jalurnya kan. Jalur TNI yang masuk. Ya, pakai tenaga surya.
0: Wah, banyak juga tuh berarti duitnya tuh Bu Su.
1: Ya, tenaga surya itu akhirnya kiterak itu lama. Senyalakan juga televisi itu. Televisi 40 inci.
0: Lumayan 12 jam kalau Bu Su Pendi pernah dapat infonya tuh Bu Su yo.
1: Apanya?
0: Untuk bertahannya.
1: Bertahannya
0: baterainya dari sinar matahari itu.
1: Oh, baterainya itu kan kalau misalnya kiterak kan, nah dikasih dua tahan itu. Misalnya sudah mau habis lagi casnya yang satu kan ada simpanannya satu.
0: Bener ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau mau mati lampu seharian juga di masalah.
1: Iya, nah jadi masalah yang penting ada casnya yang anu, yang akinya satu itu.
0: Ya mudah.
1: Cas HP tidak jadi masalah.
0: Ya mudah-mudahan. Karena
1: kan di televisi tidak jadi masalah. Dipakaikan importer.
0: Ya gini aja lah busu, mudah-mudahan Dik lagi nih mati lampu bergiliran nih. Dari kemah itu mati lampu terus bergiliran nih busu ya.
1: Iya. Iya, tetapi tadi itu saya lihat kan maghrib saya pulang. Oh, mati lampu ini. Tanya Anda ada nyala-nyala ini.
0: Jadi nyalanya tadi jam berapa busu? Jam 9 atau jam 10?
1: Oh, enggak tahu aku busu ini, soalnya aku tidur tadi.
0: Oh. Jadi bangun-bangun sudah melek, dengar lagi suaranya Busu Pendi.
1: Iya, bangun ini mungkin sekitar jam berapa tadi itu?
0: Jam 11-an berarti lah.
1: Jam 10 tadi saya bangun ya.
0: Busu ini mau minta lagu apa nih Busu nih malam nih? Ini lagu Batak nih.
1: Yang baru monitor ini Busu Pendi.
0: Ini lagu Batak nih Busu.
1: Oh, lagu Batak. Kalau lagu Batak itu ada kayak itu.
0: Kalau di sini yang ada ini ada Sik-sik si Batu Manikam. Soalan nih Bagak Munian. Tartipu au, holong naso tar putik, ingot do au, unang pasombo au. Ini yang mana nih busu?
1: Oh, enggak ada butik ya.
0: Oh, di ada nih, sudah di format nih busu.
1: Yang terakhir aja.
0: Oke, siap. Salam sapanya busu, silakan.
1: Iya, salam sapanya kepada teman-teman pendengar dari perempat pemerintah. Antara lain ya, ada busu Irfansa. Ada Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Adul Syukur, Busu Sefu Koko, kemudian Bonya, Bo Reni, Bo Yuli, Bo Sanawia, Bo Modrika, Bo Nurul, keduanya Bo Eka, Neilas, dan semua teman-teman pendengar Radio Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Busu Pendi.
0: Sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi senggol ke penelpon berikutnya ya, kerandeng sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Budaya kan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih tidurnya tadi? Terbangun gaya ini gara-gara nelinga suara Busu Pendi.
2: Iya. Main suaranya yang cakep ganteng Akang Pendi siaran.
0: Aduh, jangan
2: kan dengarkan lamut kepuring.
0: Nggak apa-apa. Mudah-mudahan habis ini goreng lagi sambil nelinga lagu.
2: Itu yang nomor 2 aja apa itu?
0: Nomor 2. Ini tadi soalan nih Bagak Munian.
2: Itu.
0: Nomor 2 yang Busu Pendi ini tadi tuliskan. Di Pulau Batam.
2: Sudah itu aja.
0: Di Pulau Batam tadi sudah dipusingkan nih.
2: Sudah kah?
0: Sudah.
2: Nomor 7.
0: Nomor 7 ini Holong Nasotar Putik belum nih.
2: Oh, itu belum.
0: Iya, siap.
2: Nomor 3 sudah.
0: Nomor 3 sudah.
2: Oh, yang sudah sama yang disebut tadi.
0: Oke, okay. Ada salam-salamnya Bu Reni.
2: Ya, nyambung-nyambungnya buat Busu Abdurrahim. Terima kasih jabatannya Busu Mamat. Nah, Busu Seko Koko. Nah, ini apa namanya, Busu Jani. Busu Busunya Ari. Boknya pada tidur semua. Bok Reninya aja yang begadang.
0: Terus
2: terus Akang Pendinya atau Busu Pendinya selamat bertugas. Kalau boleh kasih hati.
0: Siap.
2: Iyalah Bucu mati lampu begini.
0: Oh kan. Bentar, Bok Reni apa mati lampu juan nih tadi?
2: Dulu.
0: Oh kemarin, kemarin.
2: Hari apa ya? Itu yang kemarin mainnya lagi. Tahu kan hari apa lupa. Itu mati lampu pas azan maghrib sampai isya nyalanya jam 10 teng. Tuh.
0: Oke, siap. Makasih banyak Bu Reni.
2: Ya, sama-sama Bu Supendi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerandeng sana nih tegaknya sudah disempat lagi kalau Busu Pendi terima lagi sesi interaktifnya ya kerandeng sana, karena ada dua lagu lagi, tapi dua lagunya ini panjang benih nih kalau lagu Batak-Batak di Karandeng sana ya. Jadi mohon dimaklumin Karandeng sana. Dan Bu Supendi juga mengucapkan terima kasih kepada Deng sana yang sudah bergabung dan yang akan bergabung namun belum sempat Bu Supendi terima Karandeng sana ya, karena sudah mepet benih nih untuk waktunya. Dan sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan etam dalam program Berenggah ini, Bu Supendi akan menyajikan informasi terkini Karandeng Senayo di wilayah kota Samarinda. Ini ada informasi terbaru seputar pemadaman listrik Karandeng Senayo yang terjadi pada malam hari ini. Ini untuk estimasi waktu di jam 9 sampai jam 12 malam ini. Wah, ternyata ada lagi ini Karandeng Senayo. Ya Allah, ini bergilir benih nih dari kemarin ya. Jalan Ampera, Jalan Poros Bantua Sanga-Sanga, Jalan Jaya Makmur, Pudak, terus Ban 1, Ban 2 nih, maksudnya apa nih, di tahun nih, daerah mana nih? Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Dermaga, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jaya Makmur dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan nih setengah jam lagi Deng Sena di sana nyala yo, karena Deng Sena, dan mudah-mudahan jangan sampai untuk mati lampu bergilir terus karena Deng Sena yo, karena memang ya kasihan nih Deng Sena kalau lampunya sering mati nyala akibatnya yo, nanti untuk peralatan alat rumah tangga tuh bisa cepat rusak karena Deng Sena yo. Kemudian ada informasi terkini nih, la ilaha illallah nih, di 3 jam yang lalu karena Deng Sena terjadi insiden laka lantas tunggal di kawasan Jalan Pangeran Suryanata. Sebentar nih Bu Supendi, sambil ngeliat videonya nih, daerah mana nih Karandeng Sena yo. Sebentar nih, kalau dilihat dari videonya sekilas sih Karandeng Sena yo, motor jalan videonya. Sebentar, ini di hutan. Kalau di salah Karandeng Sena yo, ini Jalan Pangeran Suryanatanya. Oh, siap, sudah ngerti nih Bu Supendi. Ini di kawasan Bukit Pinang Karandeng Sena. Bukit Pinang, kalau dari arah Tenggarong ini sesudahnya dulu tempat pembuangan akhir tuh Karandeng Sena, kiri jalan pas turunan gunung itu. Untuk motornya ini warna putih, motor kayak motor sport gitu, bukan motor sport Karandeng Sena. Bu Supendi tidak tahu nama motornya, jenisnya apa. Ini terjadi di situ laka lantas kendaraan tunggal. Untuk informasi selanjutnya nih masih belum ada Karandeng Sena yo, bagaimana untuk korbannya nih Karandeng Sena. Baik, ini ada 1 jam yang lalu di mana telah terjadi permulaan rumah yang mengeluarkan asap di kawasan Labu 6 Bengkuring. Dan ketika kabar ini beredar, pihak damkar dan relawan telah berada di lokasi. Kemudian 1 jam yang lalu, ya Allah, Samarinda ini ada apa benih nih Karandeng Sena yo, ya mudah-mudahan lah tertib aman semuanya, damai sentosa Karandeng Sena yo. Kalau misalkan ada masalah ya bolehlah cerita sama Bu Supendi nih di sini Karandeng Sena yo, daripada kenapa-kenapa di sana. Ini telah terjadi permulaan di Jembatan Mahakam, ada Deng Sena nih yang diduga hendak meluncat di sana Karandeng Sena. Ya Allah, ini menurut kabar yang diterima Karandeng Sena ini diduga hendak melakukan ya hal-hal yang tidak etam inginkan bersama Karandeng Sena yo. Ya mudah-mudahan lah jangan sampai terjadi lagi nih. Ini kenapa nih tiba-tiba Jembatan Mahakam menjadi destinasi nih Karandeng Sena yo. Ya Allah, mudah-mudahan lah jangan sampai lagi nih di empay-empaynya. Mending cerita sini Karandeng Sena yo, di RRI Perumah Samarinda. Kalau ada keluh kesah di papa bekesahan di sini sama Bu Supendi, mudah-mudahan lah bisa terobati. Ini untuk berbagi informasinya tadi Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Langsung maha Karandeng Sena sembari menutup perjumpaan etam dalam program Berenggah, dan selepas itu Bu Supendi akan menutup perjumpaan pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pasti Pas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
3: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
4: Ya, tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
5: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi kalian di sana pada empai di jam yang sama. Dalam saja Samarinda malam hingga merapat di jam 12 malam. Inilah propat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Minggu 28 Juni 2026. Kami harap petam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz perempat RRI Samarinda, Kerandeng sana kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 1-8, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Umpati Tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Setelah itu akan hadir Halo Bono Etam, ditutup dengan Odah Bekesa. Kerandeng sana kamu bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kamu didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kamu didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya Ulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: lagi.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji

Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kerendesan selanjutnya kita umpati bersama sajian program Tausiah Hambat ini dengan Masjid Jamiul Ma'ruf Samarinda bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI. Tentunya tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami'al Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula taturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Ibn Shay'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita, keutamaan zikir, keutamaan mengingat Allah tanpa terikat dengan waktu. Artinya ada amalan-amalan yang kita baca kapanpun boleh aja, tidak terikat dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Sebagian ulama menerjemahkan mengingat Allah ini adalah sholat lima waktu. Dalam firman yang lain Allah juga berfirman, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Jadi kemarin kita sebutkan bahwa yang namanya zikir itu tidak terbatas kepada bacaan-bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dan lain-lainnya. Yang jelas apapun bacaan yang mengingatkan kita kepada Allah itu dinamakan dengan zikir. Di dalam ayat Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 143 sampai 144 Allah menjelaskan, falaula annahu kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Nabi Yunus tidak termasuk orang yang bertasbih, niscaya ia tinggal di perut ikan Nun hingga hari kiamat. Jadi kan ceritanya Nabi Yunus itu ketika beliau menyiarkan agama Allah, kaumnya banyak yang mengolok, tidak mau beriman kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Ketika meninggalkan kaumnya, kemudian siksaan Allah datang kepada kaumnya, dan kaumnya kemudian istighfar minta ampun kepada Allah. Dicari Nabi Yunus tidak ada lagi. Rupanya Nabi Yunus pergi ikut kapal. Pada saat ikut kapal tadi, ternyata di tengah lautan terjadi gelombang yang besar. Gelombang. Pemilik kapal melihat biasanya ada gelombang itu, siapa tahu keberatan isi dibuang sebagian. Ternyata gelombang tetap. Ada orang pintar mengatakan bahwa ini bukan gelombang biasa. Ada orang yang ada di dalam kapal yang harus dibuang ke laut. Kemudian diundi dari banyaknya penumpang kapal, diundi satu-satu, namanya ditulis kayak kita orang arisan. Pas ketika diundi, yang keluar nama Nabi Yunus. Oleh pemilik kapal, kata pemilik kapal, ulang, ini Yunus orang baik, kan? Diulang yang kedua kalinya, tetap keluar nama Nabi Yunus. Kata pemilik kapal, ulang lagi, kan? Ketiga kalinya, tetap keluar nama Nabi Yunus. Kata Nabi Yunus, ya sudahlah, saya aja yang sudah. Akhirnya apa? Nabi Yunus terjun ke lautan, ke laut. Waktu terjun ke laut itu rupanya langsung ikan nun menelan. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan nun. Nah, disinilah Nabi Yunus membaca tasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya hamba termasuk orang yang zalim. Mungkin Nabi Yunus merasa kurang sabar menghadapi kaum, mestinya jangan berjalan dulu. Nabi Yunus mungkin merasa kurang sabar, tak tinggalkan kaumnya, padahal kaumnya sudah bertobat. Nah, di dalam perut ikan nun itulah Nabi Yunus bertasbih. Akhirnya apa? Dengan tasbih Nabi Yunus itulah yang menyebabkan Nabi Yunus keluar. Coba kata Allah, ini di Quran dikatakan, andai kata Nabi Yunus tidak bertasbih, makanya kan bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan tasbih itulah, karena mengingat Allah itulah, Nabi Yunus selamat keluar daripada perut ikan nun. Makanya bagus bacaan itu nih. Yang tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bila keadaan mendesak, bingung, sudah macam-macam, Pak Haidir, ya Allah, apa nih Pak Haidir supaya rumah laku, nah, misalnya. Ketawa Pak Iyad. Itu kan malam nisfu Sya'ban dibaca tuh 2375. Kadang-kadang kita nih kalau ada amalan bingung, makanya ulun selalu bilang, bila ada amaliyah kebacaan kah, jangan dipikirkan, dibaca itu. Ini kadang-kadang berapa bacaannya ustaz, ya berapa bacaannya guru, julun 2375, lalu tapi kirakan. Karena memikirkan itulah akhirnya kopiah nang rata jadi miring. Nah, ya Allah, padahal perintahnya bukan dipikirkan, baca. Nah, baca. Sama kayak awal tahun baru semalam kan, baca ayat kursi 360. Setiap membaca sekali dimulai dengan bismillah. Kalau kita baca ujurang banjar, tuntungai selesai. Ini yang maulah sakit kepala tuh memikirkan. Nah, ya kan? Lain aku pihak mikir, tuntung juga kah, selesai juga. Ini yang masalah. Ya, jolun dengan anak ulun, ingatkan apa perintahnya. Perintah. Sama kayak Ibrahim. Ujar Allah, wa'adzim finnas bil haji. Ya kan? Wahai Nabi Ibrahim, seru manusia datang ke Makkah untuk berhaji. Untuk berumrah. Ujian Nabi Ibrahim disuruh Allah berdiri di atas gunung, seru manusia. Ujian Nabi Ibrahim ini kan orangnya cerdas. Ujian Nabi Ibrahim, kalau ulun berteriak, menyeru, sampailah ke telinga manusia. Walaupun di atas gunung, ya kalau
3: Tapi zaman bahari kan mik kadeda mik tuak kadeda, siapa yang mendengar? Nah, disinilah Allah mengatakan kepada Ibrahim, ujar Allah, Ibrahim, tugasmu ku bilang, seru, panggil manusia. Soal menyampaikan dengan manusia itu urusan aku, kata Allah. Nah, ya Allah, aku, ujar Allah. Akhirnya apa? Sudah. Wa adzim fin nasi bil haji. Nah, lalu makanya kada seruan Nabi Ibrahim itulah, padahal orang di Indonesia mendengarlah, karena mendengar. Orang di Afrika mendengarlah, padahal Nabi Ibrahim di atas gunung. Ujar Allah, tugasmu seru, panggil, menyampaikan kepada manusia, itu tugasku. Akhirnya kan banyak juga kemakahan, karena nyampaikan Allah. Sama ini nih, sama ini baca, ya Allah. Ini Quran mengatakan, andai kata Nabi Yunus kada baca tasbih itu, maka boleh jadi Nabi Yunus sampai hari kiamat berada dalam perut ikan. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahar la yaturun, mereka bertasbih di waktu malam dan siang dengan tiada hentinya. Nah, makanya ulama bahari itu pian menganjurkan lawan kita setiap saat tu ada nang dibaca, ada waktu tu nah, ada waktu. Nah, kayak makan aja ada jamnya, ini jam makan. Orang beracara aja pak ayatnya ada loh, waktu isoma, istirahat, sholat, makan, pembukaan. Makanya bah pembukaan tuh kayaknya ada namanya break kah, istirahat ada waktunya. Soal dunia aja ada jam-jam waktu, ini acara, ini istirahat, ini makan, ada waktunya. Mestinya beribadah kayak itu juga. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nah kata Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua perkataan, kata Nabi, ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari itu kalau nulis kitab hadis, sholat dua rakaat dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi, dua perkataan yang ringan ucapannya, ringan aja, tapi berat timbangannya. Bacaan ini disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka bacaan ini. Allah senang. Apa bacaannya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu baca bagus berapa kali terserah aja. Yang jelas di dalam hadis itu disebutkan, ujar Nabi, dua kalimat ini ringan di mulut, berat di timbangan. Kita, Allah tuh tahu aja, ya Allah, Allah tuh tahu kapasitas kita. Jorong banjir kalau bisa pangkat tuh biar kopral, tapi gaji jenderal. Nah itu tuh Allah tahu aja kapasitas kita. Kalau bisa tuh begawi sedikit tapi gaji ganal, ya Allah. Sama ini nah, ini ringan bacaan tapi berat di timbangan hari kiamat tuh nanti, berat luar biasa. Ya kita tuh mahal. Emas tuh saya ini aja, timbang berat kada? Berat. Gula sekilo saya ini. Ya Allah, emas sekilo kini lah, ini aja. Nah, jadi kalau hendak mengamalkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Ujar Nabi, ala ukhbiruka bi ahabbil kalam ila Allah taala. Wahai Abu Dzar, maukah aku kasih tahu engkau tentang ucapan yang paling Allah sukai, Allah senang itu aja. Inna ahabbal kalam ila Allah, sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah, subhanallah wa bihamdih. Nah, ada lagi. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Wapi riwayatin, satu riwayat disebutkan Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalam afdal. Rasulullah ditanya perkataan apa yang paling baik ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, mastaballahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Beliau menjawab, perkataan yang paling baik ialah perkataan yang dipilih Allah bagi para malaikat atau hamba-hambanya ini, subhanallah wa bihamdi. Nah, dua ada amalan. Ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ada juga subhanallah wa bihamdi aja. Yang mana terserah, yang penting dibaca, itu aja. Dalam riwayat sahih Muslim, ada lagi nih sahih lagi dari Imam Muslim bin Jundub bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalam ila Allah taala arbaun." Perkataan yang paling disukai Allah itu empat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Empat kalau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Uja Nabi la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidaklah mengganggumu dengan yang mana engkau tidaklah mengganggumu dengan mana yang kau tasarah haja yang mana kau dimulai. Cuma di wadah kita kan terbiasa subhanallah bihamd apa nih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca subhanallah bihamd subhanallah aja kah tasarah. Baca alhamdulillah aja kah. Allahu akbar aja kah tasarah. Kemudian apalagi dedal melalui Malik al-Ash'ari radhiyallahu an Imam Muslim meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi kalau kita baca alhamdulillah kan cek alhamdulillah, alhamdulillah, itu timbangan tuh nanti penuh hari kiamat, penuh. Kita tuh kan pingin hari kiamat tuh apa, amal kebaikan tuh penuh. Bila penuh selamat sudah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamlau ma bainas samawati wal ardh. Bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Artinya banyak benar. Pahalanya banyak, banyak benar. Nah, ada lagi satu, ini ada riwayat. Ini kisah kita bacaan-bacaan aja lah. Mudah-mudahan kau mengamalkan ya sedikit asal suah itu aja. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau untuk salat subuh. Berarti Rasulullah belum salat, belum waktu azan berangkat sudah. Nah, belum waktu azan Rasulullah berangkat sudah. Saat itu Juwairiyah berada tempat salatnya, ada istrinya, ada kan Juwairiyah. Juwairiyah ini menempati tempat sholat Nabi di rumah. Nah, Juwairiyah di mana tempat sholat Nabi, di mana Nabi sembahyang, di situ Nabinya ke masjid. Kemudian Nabi pulang setelah sholat duha, berarti lawas nih. Ya Allah, berangkat misalnya setengah lima, pulang habis sholat duha, anggaplah setengah tujuh. Ya Allah, ini 6:11 itu isyrak. Duha itu ada lawas, apa isyrak itu ada lawas 16 menit aja. Tumat aja. Habis itu duha sudah. Nah, jadi kulun ulangi. Sebelum subuh Nabi berangkat ke masjid. Sebelum Nabi berangkat, Juwairiyah menempati tempat sholat Nabi. Kemudian Nabi pulang dari masjid setelah sholat duha. Juwairiyah tetap di situ. Tetap di tempat Nabi tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Uja Nabi, ma ziltil yawma alal halatil lati faraktuki alaiha?" Qalat na'am. Faqala Nabi SAW, "Laqad qultu ba'daki arba' kalimatin thalatha marwatin lawazinat bima qulti mundul yawmi aw lawazanathunna subhanallah bihamdih adada khalqi warida nafsi wazinata arshi wa midada kalimatih." rawahu Muslim. Nah, ujian Nabi, engkau masih tetap dalam keadaan ketika aku meninggalkanmu di situ. Jadi ujian Nabi waktu Nabi datang tadi, hey Juwairiyah, mulai subuh tadi kah engkau berada di situ? Tadi aku mau berangkat ke masjid, kan kamu sholat di situ, mendapati tempat sholatku. Sampai aku pulang nih, kau kada bergerak-gerakannya, tetap beribadah di situ. Uja Juwairiyah, betul ya Rasul, saya mulai engkau ke masjid sampai sekarang tetap beribadah di situ. Sholat sunat subuh, sholat subuh, kemudian berwirit-wiritan panjang sampai engkau pulang ke rumah, saya tetap duduk di sini. Lawas juga lah, ada 2 jam lah, 2 jaman lah. Nah, kalau Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, sejak tadi aku mengucapkan 4 perkataan sebanyak 3 kali. Andai kata ditimbang dengan ucapanmu sejak tadi pagi, tentulah ia akan mengimbanginya, yaitu subhanallah wa bihamdi, ya kan? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati. Nah, ujian Nabi kayak ini nah. Juwairiyah, engkau berada tempat dudukmu mulai aku pergi sampai aku datang. Salat sunat subuh di situ engkau. Salat subuh di situ. Kemudian kamu wiritan. Aku membaca 4 kalimat. Aku membaca ini aja nah, 3 kali aja pahalanya sama. Nah, pahalanya sama. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi, adada khalqi, warida nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimati. Ujian Nabi 3 kali aja aku baca itu, sama pahalanya dengan kau duduk mulai subuh tadi. Tapi jangan juga habis membaca ini lu bulik kai, maaflah Pak Mataji. Pak Mataji sampai duha tetap sama aja kita pahala, baik aku bulik. Nah, itu salah pulang. Jangan membaca koyo banget ya Allah. Tahu koyo lah, gaya. Nah, gaya pulang itu salah, itu salah juga. Ini Nabi mengajari dengan Juwairiyah ada amalan biar sedikit tapi pahalanya sama pahalanya. Anggaplah jawaban. Salat subuh tadi jam berapa selesai? Jam 5, anggaplah setengah 6. 1 jam berbacaan Juwairiyah dengan Nabi yang baca 3 tadi, jadi Nabi sama pahalanya. Sama pahalanya. La haula wala quwata illa billah. Kemudian lagi, ini banyak mana bacaan, paling kadang kita belajar tu. Ujar Nabi lagi, ala u'allimuki kalimatin taqulinaha subhanallah adada khalqi, subhanallah rida nafsi, subhanallah zinata arsyi, subhanallah midada kalimati. Ya Allah, ya Nabi, kepada Juwairiyah sama, maukah ku ajari beberapa perkataan yang perlu engkau ucapkan? Ya, sama bacaan tadi 3 kali dibaca. Ya, 3 kali aja dia baca. Maka beratnya seberat timbangan di arasy kena. Ada lagi hadis yang lain. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Nabi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kita baca itu. Ujar Nabi, ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku sukai daripada tempat naiknya matahari, yaitu dunia. Kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ujar Nabi, lebih aku sukai daripada tempat naiknya matahari itu di mana? Ya, di dunia. Ya paling kada adalah sekali-sekali ujung guru bahari subuh itu ada dibaca. Nah, makanya di dalam kitab ini disebutkan Imam Nawawi itu apa bacaan-bacaan yang pernah diajarkan Nabi. Terserah kita mau milih yang mana, kesenangan kita, pemataji lah. Ya Allah, pemataji senang apa. Nah, ya. Hasan senang apa, yang lain-lain. Cuma ada sudah rambu-rambunya, silakan pilih. Ya Allah. Nah kayak kita aja hendak kemana makanan tuh, menunya ada, tinggal pilih. Nah, tinggal pilih menu yang mana. Ada yang suka ayam, ada kambing, ada apa, masing-masing. Nah, maka senangan yang penting dimakan, nah, itu aja. Yang penting dimakan. Sudah ada anu catatan-catatannya. Nah. Kayak orang di kantor aja, nah, kayak Pak Yat tuh ya Allah, ada catatannya. Bila hendak tinggi jabatan, pangkat jabatan, saya ini gaji. Oh, ada. Maulah sama. Ada. Orang berbacaan dengan kada beda pahalanya. Orang beramal kada beda. Orang amaliyah yang ada hadisnya dengan tidak ada hadisnya beda. Yalah. Orang di kantor yang ada SK-nya dengan kada SK beda. Kalau payat lah beda. Ini ada hadisnya, ada kada beda. Kalau kada percaya tahu ni payat tuh. 3A, 3B, 3C, 3D, 4A lain gaji. Ada mungkin sama, sesuai. Nah, kayak itu juga dengan bacaan. Ya, ada rambu-rambunya sudah ada anunya nih. Apa? Hah? Ada sudah apa dikasih tahu oleh Nabi gini nih. Kalau ini dibaca nih pahalanya, ini dibaca ini pahalanya. Tinggal kita aja memilih yang mana. Nah, ada lagi nih. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyebutkan sabda Nabi. Nah, ini bagus. Man qala. Nah, ini bagus. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 maratin kana kaman ataqa 4 anfasin min waladi Isma'il. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ujar Nabi, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, 10 kali. Makanya kan di masjid itu rutin kala bila habis salat subuh 10. Bila habis salat maghrib 10 iyalah. Nah, apa disebutkan di sini? Siapa yang membaca bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka seakan-akan ia membebaskan empat orang dari anak cucu Ismail. Membebaskan berarti kan ganal tuh, pahalanya ganal. Ya kalau orang bahari itu membebaskan budak tuh berapa duitnya, mahal. Kalau saikongnya 1 miliar, 4 miliar, bah siapa membari? Begawi aja 10 tahun dapat 4 miliar. Makanya kita kalau bisa habis sholat subuh. Nah, lalu ulama tadi menjelaskan, oh baca ini bagus, habis sholat subuh 10, habis sholat maghrib 10. Karena memang ada hadisnya. La ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali sama dengan membebaskan 4 orang dari anak cucu Ismail. Artinya nang budak-budak tuh dibebaskan. Ganal kalau pahala. Pian tiba hari nang bisa membebaskan budak tuh orang sugih aja. Orang kan karena budak tuh mahal. Makin awaknya ganal, makin kuat, makin mahal. Mahal. Karena bisa begawian kuat. Lalu habis itu lalu Allahumma antas salam. Ayo ada apa? Tapi ini dulu. Ini orang beramalan tuh kalau tahu dalil dengan kada tahu beda juga. Ayo orang begawi aja, begawi tahu nih berapa gajiku ya. Mesti kayak gitu. Mau kada tahu gaji semangat lah. Coba kalau tahu gaji, oh semangat. Apalagi lembur, wah dapat pulang ya. Melihat ada tuh bagus tuh di Facebook kah, angkat 7 menit nonton TV orang-orang begawi di mana tuh, di Jepang, di mana Sabtu lembur aja masuk ya, gajinya 1,5 hakunainya begawi. Ya Allah, coba lembur kada diberi duit, mau lah turun, udah mau berangkat gubernur ya Pak Iyat, jangan Pak Iyat dulu, ayo lembur Sabtu Minggu 1 hari dikasih 500, bah apalagi jurang banjir mencicing atau mencicing lah. Nyetahu angkanya tahu, hitung nah. Berarti sebulan 8 kali ya Allah, 8 kali 5 4 juta siapa beri itu nominal duit di dunia aja. Apalagi bacaan kayaknya nah. Nah, makanya juluan kadang-kadang kenapa kita lemah berzikir, lemah beribadah tuh karena kita kadang-kadang kada melihat pengenunya balasannya. Coba kalau melihat balasannya. Ya Allah. Coba kalau melihat bayangkan ya. Ya. Sama kayak bahari nih nah. Sob orang salat di sob pertama nih. Orang zaman bahari, zaman Nabi itu di sob pertama tuh pian wah pada dahuluan istilahnya tuh berebut hendak di sob pertama. Makanya Nabi zaman dulu tuh ngasih anu nah. Zaman Nabi kan kada hambal nah, ini nah. Lalu dikasih Nabi anu garis dengan pedang nisab nah. Sahabat itu pian pada dahuluan ke muka. Ya kan? Pada dahuluan. Kada apa? Karena tahu pahalanya. Ada hadisnya di ada riwayat mengatakan siapa yang sholat berjemaah di sub pertama didoakan malaikat 3 kali. Kalau sub kedua sekali. Dalam riwayat itu disebutkan sekali aja malaikat mendoakan selamat deh, apalagi 3 kali. Makanya untung kita kalau bisa sub pertama, apalagi jadi pengurus masjid wah nyaman benar. Kalau pengurus masjid paling nyaman sudah. Anaknya di situ imam anu ketua masjid kada ada wani duduk di situ. Ya lah. Ulun banyak pian kayak ulun jadi khatib di Islamic Center balik papan tu ada bayi tena. Terus nama-nama ternyata. Nyaman kalau artinya mencari pahala ini nyaman. Kayak Imam Bilal tu nyamannya ada tulisannya. Pengurus tu nyaman. Pahala ai zaman Nabi orang berebut orang. Nah tadi bacaan 10 kali ulali. Jadi sama membebaskan budak. Ada lagi riwayat nah riwayat. Man qala la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrat kanat lahu itlu 'ashri riqabin wa qutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anu mi'atu sayyatin wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumahu dhalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi'adali mimma jabi illa rajulun amil aksara minhu. Nah, ujian Nabi barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali. Nah, ini telapak sedikit lalu mikir anain aja 100 kali ya Allah. Supaya kita tahu aja ya. Sekali sehari maka sama dengan membebaskan 10 orang budak. Allah. Pahalanya sama dengan misalnya 1 miliarnya 10 miliar hari itu bersedekah banyaknya. Pahalanya banyak banget. Dihapus darinya 100 keburukan. Dia pun terjaga dari setan pada hari itu hingga waktu sore. Artinya bila hari itu membaca tadi 100 kali sekali maka seperti merdekakan 10 budak. Ditulis 100 kebaikan. Dihapus 100 dosa. Ini nanti yang banyak hari kiamat tuh kadang-kadang waktu berhitung, ai dosa kok ada lagi mana nih? Hilang. Ujar orang wahini pemutihan. Ada pemutihan kalau kada ada maka bahari ada. Kok ada tak? Misalnya bahari, misalnya pematayi sholat johor talambat ini tiba-tiba kada ada hilang. Dan hari itu terjaga daripada setan hingga sore. Nah ini bagus nih, selamat daripada godaan setan. Makanya kita tuh berdoa kan, lihat doa awal tahun apa? Doa awal tahun kita minta kepada berlindung daripada setan. Wa awliya'ihi wa junudihi. Kita minta kepada Allah berlindung daripada syaitan. Wa awliya'ihi, awliya ini keawanannya, sekutunya. Wa junudihi, tentaranya. Kalau setan nyaman aja bacakan ayat kursi selesai. Nang jadi masalah nih setan kepala hirang ini nang aleh. Setan dalam bentuk manusia nih biar baca 10 kali ayat kursi kada mempan. Ya Allah, ini nang aleh ini. Kita hendak ke masjid dah berjalan dah, masjid dah. Sudahlah ya kawan. Tu rame acara tu di anu di sana. Besok masih bisa. Nah ini yang bahaya, ini yang bahaya, ini bahaya. Kalau setan kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah dah tetap hambur sudah setan. Orang azan ya Allahu akbar Allahu akbar, itu setan lari tabirit-birit. Itu setan. Kalau keawanannya kada harapan dah.

ada orang kesurupan ya. Datang ulama baca ayat kursi, dilihat ulama di dalam badan orang itu ada 10 jin. Puja ulama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, 9 lari. Tak tinggal seikung di dalam. Yang lain 9 tapi sampai 10 kali baca ayat kursi tetap ada keluar yang satu tadi. Tiba-tiba yang 9 datang ngasih tahu kiai ulama, maaf kiai, maaf syekh, pian biar baca 100 kali kawan kami kada mungkin keluar, kenapa? Nya tuli. Iya, itu kisah tuh lain lah, lain kisah tuh. Dulu ada kawanan berkisah tetawan gitu ya, biar tuli sama aja macam-macam tuh, daripada menghibur ya, kalau boleh aja kita, cuma jangan berlebihan itu, nah berlebihan menghibur. Sama dulu berkisah tuh, nah berkisah lah ulun anu nya kan ulun wah ini kan tujuh malit anu tuh nah bagus pian tentang asal muasal daerah tuh ada bagus, ada anunya, ada kisah-kisahnya tuh kami pian kayak Samarinda kan. Ada mengatakan sama-sama rendah, nah, ya Allah saling menghormati. Ada juga samar-samar indah, nah, bagus tuh. Jolong nah, kisahkan lawan keluarga, jolong bahari, play hari itu atau play hari ada di Banjar Laut namanya play hari. Itu asal muasal jolong anak Belanda ngajak kekanakan Indonesia. Nah, lalu ujar orang Belanda play here. Ya Allah, ayo main sini, main sini. Orang Banjar kan kada bisa nyebut play here. Ya Allah, lalu ujungnya lalu play hari. Ah, lalu play hari. Karena anak Indonesia ini kan dia tahu, ini anak penjajah, anak penjajah. Lalu satu mengatakan, oja yang satu bete, wah bete kan, kada mau. Lalu jadilah kampung bati-bati. Ya Allah. Yang satu mengatakan asem ya, kan Belanda pada senangnya, lalu jadi kampung asam-asam. Jadi ngulun mana ada itu ya. Itu daripada bergayaan mana ya. Kelucuan ya Allah. Nah, kemudian lagi ya Allah Muhammad Rasulullah. Ini kami biar ulun katujuh membaca amalan-amalan ini bagus pian. Pak sudah pensiun apalagi lagi payat lah ya Allah. Baik duduk beret nyaman sudah. Santai duduk, ada semikian dunia, dunia itu kaitu-kaitu aja. Ya teh pian tu bangun, guring, mandi, sembahyang, makan. Karena nonton TV, main HP, ngantuk, guring pula. Ya jo, lagu bahari siapa? Mbah Surip ya Allah. Bangun tidur, tidur lagi. Oh, itu kaitu-kaitu aja, lihat ya dunia itu. Tapi maaflah kita perlu. Sekaya-kayanya manusia di dunia, paling kaya apapun manusia di dunia ini, mesti setiap hari terpegang najis. Biar nanti aja, kayak apa aja, sukihnya manusia, sukih kayak apa lah. Oke, ibarat bibinian tuh tangannya bahan apa nih? Bapak nih? Bakotek, bakuku, ada albinian tuh, oh, macam-macam lentik apa. Setiap hari mesti ada terpegang najis. Mana buktinya BAB, siapa Mbak Suhi? Pak Haider, biar habis menjual rumah 5M misalnya, duit banyak, nah, nah. Waktu BAB, siapa Mbak Suhi? Masa orang? Kada mungkin, besok seorang juga. Artinya sehebat-hebatnya manusia tetap terpegang apa kotoran. Buat apa kita sombong? Ya Allah, tidak ada yang perlu disombongkan. Semahal-mahalnya baju, ini mahal baju nih, ada 10 juta. Ini binian tahu harga baju. Oh lakian kada tapi tahu harga baju. Pakai seharian, bawa apa? Bawa kada? Bawa. Apalagi 2 hari 2 malam kada berganti. Wah, biar harganya 10 juta, tetap aja bau. Orang di surga kada ada lagi bau. Orang kada ada lagi BAB. Semua jadi keringat-keringat harum. Wah, coba kalau dunia nak itulah. Bak ada payu pulang orang jualan kloset itu pulang. Itu hebatnya

0: Allah jibin. Di dunia ini macam-macam ya Allah. Ada orang yang kadang-kadang kulitnya bagus apa lengkap dah, karena nyamuk, bentol, lalu ada pabrik obat nyamuk, bah hebat kalau. Coba kalau ada nyamuk, kalau ada orang sugih pabrik obat nyamuk, itu kehebatan Allah melihat keadaannya. Kemudian lagi, kemudian jam berapa sudah nih? Nah kita sedikit shooting lagi lah. Man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi 100 marrah khotat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih air laut. Nah, makanya uja guru bari kalau bisa, nih kalau bisa bacaan itu ada waktu, waktu tertentu. Waktu tertentu itu artinya apa? Ada di ini kan ujur-ujur. Nah, ini jangan sampai ini kadang-kadang waktu istirahat dipakai-pakai sahan. Ya Allah. Istirahat, sholat. Ini biasanya kayak itu. Kalau di kantor itu waktu istirahatnya kada istirahat kada berokoan dulu. Nah. Kayaknya 5 menit hendak masukkan lalu abut sorangan. Nah, itu mana biasa melihat tuh itu ya. Aipian mun anak buah Cina istirahat kada sholat gajahnya padahalnya kada sholat ya. Cina kan kada hakon bisi anak buah nang kada penyembah yang udah mau. Kenapa? Ujarnya karena kada laku toko kami ya Allah. Mulah sial juga udah maunya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kita maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ikhlasan talab bil 'ilmi fil nashri bi ta'atihi wa rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirna ya tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Sallallahu ala.
2: Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Prambat Samarinda setelah kita mempati hikmah pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda. Saatnya kita menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda Pagi dengan sajian lagu-lagu pop Nusantara. Tentunya masih ditemani dengan sajian lagu islami sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Prambat Samarinda.
3: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
4: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur. Yeah.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, selamat datang kembali di sana. Kita lanjut lagi tentunya di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Seperti biasa kita awali dengan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur. Dari Kabupaten Pasar hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Kartanegara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat. Berau berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Barat hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat dan Kutai Timur diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 23 sampai 32 derajat. Kota Balikpapan cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kota Samarinda dan juga Kota Bontang berawan dengan suhu yang sama yaitu 26 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiran cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Loajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan berawan dengan suhu kisaran 26 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiran cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua dan juga Bukit Pinang segala diperkirakan berawan dengan suhu 26 sampai 30 derajat dan untuk saat ini di kawasan Gunung Kelua ini masih dengan suhu 26 derajat Celcius dengan cuaca yang cerah. Informasi seputar perakiran cuaca ini seperti biasa kami kutip dari laman website bmkg.go.id dan untuk arus lalu lintas di kawasan M. Yamin masih terpantau lengang mengingat hari Minggu akses menuju Gor Sempaji tentunya padat ya bus ombak, jadi tetap berhati-hati di jalan dan selamat menikmati akhir pekan Anda.

Ya, Sobat Budaya, beralih ke informasi selanjutnya, datang dari Asosiasi Futsal Kabupaten atau AFKA Paser yang kembali menghidupkan kompetisi Liga Futsal yang bertajuk Paser Futsal Leg yang mulai bergulir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam di Gor Sadorenga Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Yang mana liga ini juga akan berlangsung selama hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli 2026 mendatang dan diikuti sebanyak 4 tim putra serta 4 tim putri dengan sistem pertandingan full kompetisi. Masing-masing klub tersebut yakni Persetapas, AMYM Futsal, Hewah United, dan Senaken FC. Untuk putri, TPFA Ashila, Sinba Woman, Golden Girl, dan Agril FC. Ketua AFKA Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik menerangkan liga ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan, namun 2026 ini kembali dihidupkan setelah terakhir digelar di 2018 lalu yang sempat mati suri hampir 8 tahun. Karena kompetisi ini juga merupakan agenda wajib tahunan, maka AFKA Paser menjadikan liga tersebut ajang untuk program pembinaan atlet berkelanjutan dengan menampung beberapa klub yang ada di bawahnya. Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan bahwa liga ini sebagai ajang pertimbangan tim talent scouting AFKA Paser untuk melakukan seleksi atlet berpotensi yang dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim ke-8. Sehingga nantinya tentunya akan menyaring beberapa atlet yang berkompetisi untuk mewujudkan dream tim futsal Bumi Daya Taka di multi event Akbar 4 tahunan mendatang. AFKA Paser sendiri sementara ini baru memiliki 8 klub yang terverifikasi memenuhi persyaratan dan administrasi yang jelas, salah satunya memiliki akta notaris. Meski adanya kendala terhadap administrasi tersebut, namun AFKA berupaya untuk merangkul klub-klub lain se-Kabupaten Paser yang belum di bawah naungan dan akan terus berupaya agar klub tersebut masuk menjadi bagian dari asosiasi. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id.

Beralih ke informasi lainnya, karena di sana masih seputar Porprov Kaltim 2026, di mana para pendekar pencak silat Kota Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltim 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Paser pada November mendatang. Salah satu tahapan yang dijalani adalah tes fisik bagi seluruh atlet yang digelar di Gedung Silat Polder Air Hitam Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, Sabtu 27 Juni. Tujuan tes fisik tersebut mengukur tingkat kebugaran, daya tahan, kekuatan, kecepatan, hingga kemampuan fisik para atlet sebagai dasar evaluasi tim pelatih dalam menyusun program latihan berikutnya. Hasil pengukuran juga akan menjadi acuan untuk menyesuaikan intensitas latihan agar setiap atlet mencapai performa terbaik saat tampil di ajang Porprov. Pembinaan atlet juga tidak hanya berfokus pada aspek teknik dan fisik, namun juga menanamkan kedisiplinan sebagai fondasi utama dalam meraih prestasi. Hal tersebut juga menjadi perhatian khusus jajaran Komisi Disiplin Tim, di mana Komisi Disiplin yang dipimpin Imam Nawawi menegaskan bahwa disiplin merupakan faktor yang kerap menjadi pembeda antara atlet yang mampu berprestasi dan yang gagal berkembang. Sementara itu, jajaran pelatih yang dipimpin pelatih senior Supiansyah bersama lembaga pelatih Asrul Rashidi terus melakukan pendampingan secara intensif agar setiap atlet mampu berkembang sesuai target yang telah ditetapkan. Di sisi pembinaan prestasi, bidang pembinaan prestasi yang dikomandoi Hendra Wahyu Hidayat memastikan seluruh program latihan disusun berdasarkan hasil evaluasi yang terukur. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas atlet secara menyeluruh, baik dari sisi teknik, fisik maupun mental bertanding. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan kita dalam Sahabat Samarinda Hambat hari ini, Sahabat Budaya. Selain ini kita akan lanjut lagi tentunya di Dendang Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku The Power of Habit. Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup dan bisnis? Karya Charles Duhigg adalah karya yang menggugah dan membawa wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan dapat mempengaruhi kehidupan kita secara keseluruhan. Buku ini membahas konsep ilmiah di balik pembentukan kebiasaan dan cara merubahnya untuk mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Pertama, Duhigg menjelaskan tentang loop kebiasaan yang terdiri dari pencetus atau cue, rutinitas atau rutin, dan hadiah atau reward. Ia menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengubah perilaku. Sang penulis memberikan contoh kebiasaan pribadi seperti mengkonsumsi camilan dan kebiasaan buruk lainnya, serta bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan ini untuk mempengaruhi konsumen. Duhigg menjelaskan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan Starbucks dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Duhigg menyajikan banyak studi kasus menarik untuk mendukung argumennya, termasuk kisah keberhasilan franchise dari coffee shop terkenal dan kegagalan perusahaan target dalam memahami pelanggan mereka. Ia menyoroti pentingnya memahami kebiasaan dan bagaimana menggantinya untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam buku ini, kita akan mendapatkan pandangan yang mendalam tentang neurologi kebiasaan dan memberikan alat praktis untuk mengubahnya. Selain itu, Duhigg juga membahas konsep small wins atau kemenangan kecil dalam merubah kebiasaan. Dan ia menjelaskan bahwa merubah kebiasaan tidak harus dilakukan secara besar-besaran sekaligus, melainkan dengan membuat perubahan kecil yang dapat menghasilkan dampak besar seiring waktu. Strategi ini dapat diterapkan baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Buku ini juga membahas kebiasaan kolektif dan bagaimana perubahan kecil dalam kelompok bisa memicu perubahan besar dengan memberikan contoh gerakan sosial dan perubahan budaya. Ya, ia juga menunjukkan bagaimana kebiasaan bersifat menular dan bisa membentuk masyarakat secara keseluruhan. Duhigg mengeksplorasi konsep kebiasaan dalam konteks bisnis, termasuk bagaimana perusahaan besar menggunakan pengetahuan tentang kebiasaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia merinci peran kebiasaan dalam membentuk budaya perusahaan dan cara memanfaatkannya untuk mencapai tujuan bisnis. Secara keseluruhan, The Power of Habit, di mana dalam buku ini kita diberi wawasan mendalam tentang kebiasaan dan bagaimana kebiasaan memainkan peran kunci dalam membentuk kehidupan kita. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang ilmu kebiasaan, tetapi juga menyajikan strategi praktis untuk merubah kebiasaan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dengan gaya penulisan yang menyenangkan dan ilustrasi kaya, buku ini cocok untuk siapapun yang tertarik untuk memahami diri sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Demikian esensi buku berjudul The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Dari RRI untuk Indonesia.

0: mudah bersaing di pasar yang lebih luas. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, saat kegiatan UMKM Weekend Creative Fair di Temindung Creative Hub Samarinda pada minggu ini. Sudah mengatakan pelaku usaha harus mendapat pendampingan untuk mengurus sertifikat halal hak kekayaan intelektual, nomor induk berusaha, hingga perizinan usaha. Sebab menurutnya masih banyak pelaku UMKM yang sudah memiliki penjualan cukup besar, namun belum melengkapi dokumen legalitas yang menjadi syarat untuk memperluas pasar. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
2: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwa terus ke aku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwa mulu tiap hari.
3: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
2: Iya sih, tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
3: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
2: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari? Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwa tiap hari.
4: Hah, kok gitu sih?
2: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Yang keren yang senang lanjut kita di Dendang Nusantara yo. Etam angkita dulu nih yang datang lewat telepon WhatsApp. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya dalam.
0: Iya, salam
1: budaya. Sama siapa nih?
0: Mbak Nita ini.
1: Mbak Nita, sudah sarapan atau belum?
0: Belum.
1: Minta sama Bu Semamat lontong sayur.
0: Siap.
1: Ikan haruan.
0: Siap.
1: Bangun.
0: Yo.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Amin.
1: Panjangkan umur.
0: Amin.
1: Gunakan rezeki.
0: Amin.
1: Salam seberataan.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke telepon biasa kita sapa dulu ya. Ada yang di chat WhatsApp juga dari tadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam budaya bidikan, salam mereka selaku kembang selasih lagu Jambi. Salamnya untuk semua fans perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran, selamat pagi, selamat tugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bu Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih Bu Hamzah. Kita sapa dulu juga yang di WhatsApp ya, yang di telepon, sabar sebentar. Assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya bidikan, salam di Dendang Nusantara ini saya request lagu Ambon, Sio Mama untuk pendengar RRT perempat selama ini dimana aja berada. Ucapannya selamat hambat, selamat menikmati akhir pekan. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Nita. Terima kasih waktunya, selamat bertugas. Semoga dilancarkan segala urusan, rezeki sehat dan bahagia selalu. Amin. Mulangkan di hati-hati. Siap, salam hormat dari Busu dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rinjani ya, doa baiknya balik ke kita jua. Kita sapa ya penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Iya, apa kabar Busu, sehat ya?
2: Sehat, Bo. Bawa keringatan panas.
0: Mantap, dah bawa olahraga berarti nih.
2: Baik, sambil merumput ya, Bo. Lagunya, Bo. Di bateh jurang nan dalam ya, Bo.
0: Siap, oke deh.
2: Potong aja lagu mon panjang-panjang, Bo. Ujulah kamdan tadi, Busu Misran. Ada, Bo. Reni, Mbok Yuli Joyo, Mbok Asmi, Mbok Mardiana di Lojanan. Busu Syukur. Busu siapa lagi yo? Ini Jamar Riyadi, Busu Ijuar, Busu. Nih, siapa namanya nih? Aduh hai. Mbok Nita. Busu Abdurrahim. Dan Busu siapa lagi? Dehem.
0: Segalanya pokoknya.
2: Ya, segalanya.
0: Siap.
2: Satu lagi, Mbok.
0: Iya, siapa tuh?
2: Utuh Lumpak, Bo.
0: Namanya
2: Utuh Lumpak tuh namanya Sahruni namanya, Bo.
0: Iya. Siap.
2: Jadi saya digelari Utuh Lumpak, Bo.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Bu Suari, sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nak request lagu apa nih?
3: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya
3: Uma Abah.
0: Oke deh, sapanya.
3: Salamnya wanitanya mau cepat sama petugas.
0: Siap, makasih Bu Su ya. Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam.
0: Mantap, selamat pagi ya. Semangat pagi jabat Bu Su Arya. Etam siapa lagi di telepon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Apa kabarnya Bos Abdurrahim? Salam budaya, budayakan salam. Oh sudah tadi ya. Apa kabarnya Bos Abdurrahim, sehat?
4: Iya, kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya juga cerah ya.
4: Iya, cuaca pada pagi hari ini di Batua cerah ya.
0: Cerah, alhamdulillah. Nggak berikut lagu apa tuh cerah-cerah tuh Bos Abdurrahim?
4: Lagu Bugis.
0: Judulnya
4: Sitaro Janji.
0: Si. Waduh.
4: Sitaro Janji. Didin Pratama penyanyinya. Hai,
0: Didin Pratama, sebentar. Didin. Oh, enggak ada Busu.
4: Enggak ada kah?
0: Iya.
4: Kalau enggak ada ini aja Cakle Nasabari.
0: Oke, siap. Ada siapanya, silahkan.
4: Iya, saya tanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada tadi Bu Sumamat sudah bergabung. Iya, ada menyapa juga saya. Terima kasih atas sapaannya. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Surinjani, Bu Abdul Syukur, Bu Suiswar, Bu Suari, Bu Kutai, kemudian Mbaknya, Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Nurul keduanya, Neilas, Mbak Sanawia, Mbak Budrika, Mbak Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Nita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabda Rahim ya. Kita sapa sebelah sini. Halo, salam budaya.
5: Waalaikumsalam. Halo, apa ya?
0: Aha, salam salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam. Selamat pagi Mbak Nita.
0: Iya, apa kabar Bu Misran, sehat ya?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik aja kabar kita Bu Misran.
5: Baik aja, radionya nih skek skek skek, majang kreknya skek.
0: Iya kak, sabar-sabar ya.
5: Iya, itu sudah.
0: Benih. Ya, sapaan, ndak lagu apa Bu Su?
5: Lagunya Balolipa aja lah.
0: Balolipa, oke siap. Ada sapanya, langsung ya Hetam ya. Mempersingkat
5: waktu. Malamnya itu yang Abdul Rahim tadi ya, siapa namanya?
0: Iya Bu Su Abdul Rahim.
5: Yang saat ini gak lupa lagi Bu Sumamat dan Nana Jimung Gawang. Ya tahu soalnya semuanya aja.
0: Siap.
5: Nanti lagunya tidak terputar, ya kan? Ya kan?
0: Semoga terputar lah, amin.
5: Amin ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke telepon WhatsApp dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam, salam budaya. Bonita yang krece.
0: Iya Mbak Nana yang krece juga. Apa kabarnya, sehat?
6: Baik aja leh, sehat leh. Alhamdulillah. Sudah pagi-pagi sudah terpuntal tepul lilit ya.
0: Itu sudah ya Allah.
6: Yang minta malam kan habis ketemuan sama anu, sama Pupuyi. Pupuyi apa? Pupuyi anu begincu dia tadi malam.
0: Iya kak. Malam minggu ya. siap. Mbak Nana mau request lagu apa?
6: Amun ada ya tadi itu aja ku yang aku sambat tadi tuh.
0: Apa itu? Papuyu Bagincu?
6: Iya, amun ada.
0: Kadeda, Papuyu Bagincu.
6: Ya, amun ada anu Antapiati ada ndak? Antapiati.
0: Di ada.
6: Waduh. Apa Bu Sumisran namanya Bu Sumisran?
0: Umpatan sida aja kah tuh Balolipa tuh. Dugis.
6: Apa tuh, aku bukan orang Bugis.
0: Iya,
6: aku minta apa aja Sika. Yang Jawa, selendang kuning ada nanti. Selendang biru.
0: Selendang kuning tiba-tiba yo. Ada
6: selendang biru.
0: Aman, oke.
6: Ada dulu ya, aku salam ya buat Mbok Yuli, semoga selalu juga, Mbok Dila, Mbok Elsa juga ya, Bu Sukutai, Bu Sumitra tadi bersama Mbok Mengnya, semoga selalu. Buat Bu Suago juga bersama Mbok Aninya juga, semoga selalu juga buat Mbok Eka. Wah, Mbok Reni yang kerece, semoga selalu juga buat segala-galanya aja, Mbok. Buat Mbok Nita, hati-hati Mbok ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Nana, kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
7: Sudah ya, kentalan. Selamat pagi.
0: Pagi Bu Samza. Apa kabarnya, baik sehat ya?
7: Alhamdulillah baik ya. Monita apa kabar?
0: Baik juga, sehat alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan WhatsApp-nya juga ya Bu Su. Nanti kita dengarkan kembang selasihnya ya.
7: Iya, salam-salamnya untuk semua lah tempat terkecuali dari Hasan Dage. Selamat pagi. Untuk Monita, selamat pagi semua bertiga. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samza. Kita sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
8: Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Mbak Yuli.
8: Ya.
0: Apa kabar? Sehat.
8: Sehat lah.
0: Alhamdulillah. Gimana? Cuacanya cerah juga sama ya?
8: Ya sama.
0: Sama, mau request lagu apa itu?
8: Nali Jendine.
0: Hah?
8: Lali.
0: Oh, Lali. Lali Janjine. Oke, siap. Sapanya ada.
8: Ya, salamnya ada Mbak Nana tadi ya. Selamat Mama juga siap Hamdan Adit ATT tadi ya. Ada ini siapa? Bu Syahdul Rahim. Syahdul Syukur. Bu Sumitran, Mbaknya Mbak Reni, Mbak Nana tadi, Sena, Mbak Sanawian, Naila, sama Kai Tola ya.
0: Siap.
8: Buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
8: Tunggu lagi ya Mbak ya.
0: Iya, makasih ya Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa telepon WhatsApp lagi ya? Assalamualaikum, salam budaya. Halo. Halo Bosu. Iya. Sudah bunyi sudah lawas bener Mbak Nita nih. Nih suaranya mungkin tegaknya jaringan juga Bu, sampai syukur ya, boleh dicoba lagi ya. Karena kosong nih jalur telepon etam ya. Kita membacakan dulu hak nih, ada Mbak Reni ya, salam budaya. Budayakan salam. Assalamualaikum, hadir. Mbak Nita hadir, Mbak Reni si absen dulu di perempat, lagunya umpetan aja, terima kasih. Sapanya buat Bu Sumamat, Mbak Yuli, Nek Ilas, Mbak Nana, Bu Sejani, Bu Saipul, Koko, Bu Su Abdul Rahim, segalanya ya, cuaca cerah, panas Mbak Nita, dah itu pahami. Dah sama-sama juga Bu Su Abdul Rahim ya, sapanya tadi dari Mbak Reni. Ya keren yang sana iya, masih banyak benih dah lagu yang belum terputarkan. Yang tidak tamu lagi tentunya masih kawa di telepon, di WhatsApp, di Facebook, dan juga live chatnya RRI Digital Busum Mbok. Yo. Masih dengan Mbok Nita tentunya ngawani kita segalanya Busum Mbok sampai merawat pukul 8 di Dendang Nusantara. Nih di telepon WhatsApp belum ada yang terhubung kembali, di live chat juga belum ada, di di mana nih, di Facebook juga belum ada, di mana-mana belum ada, masih kosong. Jadi temen-temen lingah dulu lagu ya, dikawani dengan Kembang Selasih.

Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Ya keren yang sana lanjut etam di Dendang Nusantara tentunya ya. Masih dengan Mbok Nita juga yang gak tama belum sempat tama tadi tuh ke Watama Benah ya. 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-984. Kalau juga tama melalui Facebook Perompet RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya karena di sana ya nih kita bacakan yang pertama di Facebook ada Bu Saidi Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Saidi Johan di Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita, titip salamnya buat semua pecinta musik dan Nusantara yang berada dimanapun kalian berada ya. Buat Mbak Nita yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dimudahkan terus rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Saidi Johan atas gabungan ya. Etam siapa nih yang di telepon WhatsApp akhirnya terhubung. Assalamualaikum Bu Sabdi Syukur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
0: Salam budaya budayakan salam. Kenapa dikit gireh benih nih terhubung etam ya?
1: HP satunya itu Mbok.
0: Oh, kenapa jaringan?
1: Nomornya kadang kan? Anu, andi tahu HP, HP-nya kalau Mbok.
0: Oh, minta anu lem biru, lempar beli baru ya. Ha.
1: Ah. Iya itu lem biru, minta lempar lem yang baru.
0: Itu sudah
1: Mbok.
0: Ini busu lagunya ndak umpatan aja atau ndak request?
1: Umpatan aja sudah Mbok. Yang tadi sama busu misran tadi. Apa tadi? Balolipa ya, Mbok?
0: Balolipa busu misran. Ha.
1: Iya, sudah balo. Iya, sudah balolipa aja sudah Mbok. Balolipa itu li sarung.
0: Oh ya, balo itu apa?
1: Ya, Kak, balo itu ya apa? Ini, Mbak.
0: Tiba-tiba uji ini ya. Uji kosakata Bugis gitu.
1: Itu sudah aduh.
0: Siap.
1: Pokoknya balo lipa lah.
0: Iya, oke lah,
1: ndak apa-apa. Corak-corak. Balo itu corak-corak kayak gitu nah, Mbak, kita kayaknya enggak salah
0: ya. Oh, siap. Oke dah. Ada sapanya, Bos.
1: Pokoknya tadi buat Bu Sumama tadi selamat hambat juga Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Suwaburahim juga tadi sudah tama juga. Mm-mm. Bu Sumisran, Mbok Nurul, Nek Ilas, Mbok Reni, Bu Surinjani juga. Pokoknya segalanya nih Mbok Nita.
0: Ya. Oke, siap Bu Sumama.
1: Pokoknya selamat semuanya, kesehatan semuanya buat Mbok Nitanya juga, kesehatan juga bersama keluarga Mbok Nita yo. Amin. Dan selamat bertugas. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren dari sana tegaknya nih yang tama gabungan terakhir ya Bu Sabdi Syukur ya, karena tam akan dikawani dengan segudang lagu-lagu requestan Bu Sombok Gelang Nyambat ini ya, di cacing cerah ceria ini dimana orang banyak-banyak berolahraga sambil nelinga lagu-lagu daerah Nusantara ya. Etam nelinga lagu selanjutnya di Batih Jurang Nan Dalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, keren ya, senang terasa waktu sudah pukul, sudah menunjukkan pukul 7 lewat 48 waktu Indonesia Tengah. Sebelum akhiri kebersamaan Etam, Nita bacakan dulu ada Besu Puja ya, yang tamu melalui Facebook. Assalamualaikum Mbak Nita, salam budaya ya, hidup ini penuh perjuangan dan berdoa. Oke, mantap Besu Puja. Salam sehat Mbak Nita, insya Allah Tuhan mengabulkan jalan yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Besu Puja yang datang ya. Tentunya makasih juga buat Besu Mbak Igalanya yang dah monitor tulak pukul 7 tadi sampai wayah ini. Maka saya banyak yang dah ngawani Mbak Nita, ada Busu Hamzah, Julak Hamdan, Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Ari, Busu Abdurrahim, Busu Misran, Mbak Reni, Mbak Nana, Mbak Yuli, terus dia ada Busu Bersyukur dan juga Busu Eli Johan serta Busu Pujo. Ya, Etam lanjut lagi di Halo Bunda Etam, dan seperti biasa mun ada lagu yang di kesempatan putar Nita putarkan di awal kebersamaan Etam di Halo Bunda Etam ya. Jadi tetap monitor Prompeter RRI Samarinda. Etam lanjut lagi Nelinga Balolipa.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawendik sana, pemerintah Kabupaten Berau menargetkan festival budaya daerah dapat masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN sebagai salah satu kalender event.